Bas, kau kegune boroindo nebo 3 pik 300 tany. Pik 300. Pik yang magi goi magatiat, kubik pokol loeng. Cibet digo dry, kubik pokol. Pik pokol. Aguyo tebukusin ni paga saa 12. Ichengi ga 500 chema magatiat. Star 292 hash. Awek sayi, asubit kete star ki nget kei.

Hey, jajanan nata negara nangka bisa naga koi teje daki kai isya kan cakap batang saya teman agen kah nata nabas bui nabas pe tutap wani tari gite nata nabas pe tutap wani yes aku tari gite tip tem aklo yes tari gite tutap aklo embe tutap wani heye ya tago kaya aku suma kasi nata nabas ini tabel busek tip tem agata agi tip tem aklo ada jadi kita good morning kita pergi tap karen jadi kita lemi tape sini kita siapa nata nabas touch film naga tajin good message kau betul start tu engk bagen kah engk pe tutap wani WCW Wednesday natar gemoy ka bisam bitu tabwani gele ka gingi tige jamme ge ka gingi tige bisi ge tinye ka ka setap ke bitu tabwani yume je kitoge mwago ngoi enge sabet natar ngarara ne tista go go misin ka mutu endet ko gone paishone kya te jagarara ne go misin ke giya en ka sul dai dyan natar mule lwe a ugita ka gona jitab jitab kalen jin meje mwago ngjanga pe tukul jugo bete trillion tu kwa ge jugo bete go misin tup choshe kwa meje mwage le pole ko suke aga imut ki ujata ke en petu tabane tukul en tukul ye sambik tuka mutu ande sokabit ko tare teje sokabit ko gone kim na tet ne ba ki suldae jota ke ngone che mut ke bene sabet akwe tukul jota ko ngi tembe tu tabane ko misenga na le to jang sigi ngune je jopchinge ko ba lago pak sugule mbetu tabane ale jina kitio en petu tabane onge ngi tira ko yeje metikan got missing konam den ruwanik metikan konam ruwanik konam den ruwanik

0: Yes, tena kutu mesengaja rela kwa kutu mesengaja tajipa indi sugul jimi ito limba kwa le chitu ni tishi iti nji baba nungungu style hii lakwa na mitakaratina university na boyo atara kwa kutu limba kwa kisosyo nyiko tinu mbitu takenge ako vire nanga pisa brangi tit nangugure ne jipskuisi gure wive nangugure ne tuwe nangugure gitu kani tu iti nji nisi gita mungu kaya tar sugul bi so mangumye igilge ngo limba ka wala kutatabita nubwa kore ngungu akitabia mea ngu seri tiasiki kugi mitaraun kuna wata kutumiseng lakini kibi na ya itu kala kuyaga mara ara boyo tarap kurgat kule kondo unmoet kondo unmoet pas uyata kibi temata tiso ako mitengu manenda kabesa enge saita ketul yes agere vika kibi mitela inda Rambo conference. Yeye jita bende ge jovri ra mutai.
1: Tamu ya tinge.
0: Tamu ya jovri mutai.
1: Yeye kwe kini kwa mutai ndet kongo itu maneri seni. Nakia mnyenye kwa go nech.
0: Man.
1: Awa yeye chwe tinge kile ni chuo ba kongo kabisa kwa macho mwachira kwa kongo ni advice na kwa kuchila kwa. Mbuni man tinge kwa bendi la kwa ekswi. Chepo colleges pendi loo kubo testax o manoshe kwake mache ke mwachi loo kyo geleno po soman o kirika koro inge nile tinget anango pa loo kwa icheket kuche kiko irisive ni chup kongetene che alengo buwate ko lelen automatic tukuchu tinget inge le nirisive ntuku kika me ikuwate lele mikila namba nevoyen dumon kutinto loo kuchu chikipare upkips chiko hache sergali kimache ki mwachin kumye yanga kukwone napkip kuma dimi senglasas ila amune rafiche kiko izi mwite jina ili miten betune pe kurafiche chon ako mi betune te mokini ke tarete so ike rile ke minimize rafiche chon kwa ya mkok tukuk chini imucho diliva semista it imucho iliva ngot kora anata semista si testa kipcho geni reo si yongo kipi tamad na bongwe kiyo kukwalia aga nyine yu stiken tu yu aparen anango kajia tinget ama jena ili ama jena mwaji loju kine wakoni jito kuma wakoni kine papu asa tivi chuto ju wakoni jito kine papu lazima kumiji nemache yongo kukoni ntarete kerike ngoko ngo mamiji nipapu yamza so iyo kima kuwa kchemnya iki soo juwa tinget kwa nget chabi kima kele ngo ngo ya munga inget kwa ya ki inget echa iku necha advice ngo viru ringipta ayat kwa ngo imise
0: ngo ngo imise ngo imise ngo imise njita pendeke chivri ramo thai nebo kwele man kabisa ngolo asa nimbo ishe guna chame kabisa kita sinu watan mbawa ingot mise ngo siki ngo limbaga miti kubisi engalega black kwengu rani kia wate sukul guni kwa nalwe ajayek tukul kukibiru reka mutu endet indifferent mbali mbali kuyo kwa mwebo jatara kurgat kule mitene nyona aga asid mitene nyona agi aka tukul ibu wakotu kwe mjeli akotu ndamwejo kwe wakotu kwenye kwa mwaka kse kumito kore kile kumia kwa take jike ngonyo ngu meja isike ya balansan lagu uju eng sukul matot ya mlagu kwa eng tukul kata jemengejen meko jila kwa jarabisha kia excess jimku bayisi ya ngulimba sukul kwa hitane mia mitu wa sukuli ni akotu kikunu kikunu magatiatu kikunu metamtan lakwe metiam sabi ni meti la karan lakwe ni kusir ya mita lagu tukul sukul na utamu nesiki laju uniform ya ki laju uniform ming sukul kele soko karke itu kabuatu tukiba lagu tukul semangat kop katai kule kalai rani uwa marinde na kata kosta na kule kejana jat kalai lungu ni kata kukirke bebar kilian lagu tul ke balansan amana bawa yang kita beri tapi kalau encik kita bukan ngalekap teknologi mungkin ada segi ni tenggiru neto mina suguli sekali aku tunda accounts direct muncul tunggu si mengung kau muncul lepas jeb kondo anu lalu muncul tunggu jeb kondo kejang miram jelah aku ngurapi sekali jeru wet ngut kau selingi sekali bus tini jebi ilibani kau mesti lah sekarang orang lakuin ke tiap kau tu tu kebalak panata wui gue segi ni tepi leban school fees bengi aku gajah lakuin kita guru es libet gajah kau ipol ibas school lagi ni tiap meja itu rapi siak kau tu kau tu bin saidi ama minta lakwe tabu jidin lenka haja karara nanyunet liban jinge tekan step nenungu mwenyewe miti ya kubisi yang sabi ngungu kusir nabala koko yang sahita ketukul kisiki ketukul ako magat ke mwaje ke manet kule u asa mampukat lako kala asa mwaya kule nungun kiki kikona kilep kutep kule kutep kule iti yang lakwe ngu bedu shoka yang ikora jibkondo jaga kaca ngai tukulang ga istahil buayeng ga ala agotne ga ala agotne ako ngu istahil buayeng juga ko budget nungut ko ba school fees itiam la kwet kop gotu itiam kop gotu itiam kop gotu tiki man ko jita no mining mara igere ga goit lagini ko kop gotu tiki ko tugo mengge jen tugo mingonyu tom go itina go tagnye nga sarta ga tugul yes pastor jairas ngo limbago yu pastor jairas no bago yu karibu
2: ah wangwe misibiga
0: yes karibu
2: kochop kit nekararan kabisa keng'ololchi lagokyok yemokowektogee sukul mi chechute kolait netaa ak mi chewektogee chekotesetaa kimoche any keng'ololchingee kokisigik lagok ak kemwa kora akobo sukul kit nebo komonutiet neoo ko nekakemwa inei ong'alal tugul kemwa kele rapisiek kokonu tabu neoo kiwotoni rapisiechu kou bandiat non kibele en taon anan ko bandiat non ibele en gaa angotutukinikitu rapisiek kora kot missing kokochin kasit lakwaniton keyokte kwo sukul amun ngwo lakwet abakoseretat kora konyoru chito nemuche kotoret inendet ako non kakimwa kele toreteni kitoreti lakwani missing ko chepto mobo buch toreteni toreti chito toretin chito komoche kii baadaye so kimoche keker any en yonito kenai kele angikochi rapisiek tutikin kora kotor itebie kokakobek kasit mekomii kasit en lakweng'ung konyoru onyango nebo koboe chaik yekoyoton anan kokakomikisen ak machanik ak chego ak beek koib kityo bokinde ma en kotab onyango ko ngot kinde mara akinde karon akinde koyoin ko wikit nesibu kokakobunji onyango lakwanan koi kwondanyin so kimoche keker any angochang'ait kora rapisiek kokonu tabu so nyolu kepiman amun ngochang'ait rapisiek kokonu kaimet ak banda nemuche kotangatanga lakwet kai kebore kebe graduation komokinyoru lakwet kit age nekorom kora en rapisiek chekachang'a koutyen lakwet konai kole abak rapisiechu kototun ketebe missing ko rapisiek chu kakikonu chekibore pocket money anan ko half tip chemuche koyoku serikali en lagok chemuche kosiche help koimatai lakwet kong'eten Karatina akoi Mombasa kong'eten olimpo Bungoma akoi olimpo karibu Kisumu kotongotongoni komie kongen kole kakisomoni so kotun bait betut nebo graduation komakinyoru lakwet kotorokan moche any koker sigindet akokuitos konai missing kole tos tesetai somanet en lakwet akinyie lakwaniton ngeyokten en gaa kiyokten kokakeng'ololun matibaiyemate en olino ak ikere ile gaa kotakorobonu ibwat kitoken beek irait en gaa yon karobon ak kemine kibakulisiek chebo ngwek asikeyen sutek ak iwe nimi olino ing'osyigee sobet nebo barak nemekuitosi ako nekomokomii gaa amoche kelenjin itingee ongibwat ele kikiyobu amun ele kikiyobu koboru ele kibendi en taa bo komonutiet neo noniton lagokyok oribke kimokyin akera karon ak betusiek chebwone kokoi missing Pastor Jairus en koiwono
0: kongoi missing kongoi missing Pastor Jairus en olimbo koiwo iye kabaibaitu kabisa en sigik chome kot missing lagokwak chome kot missing sait aketugul kot missing kole koker kole katestai lagokwak en sukul yekas ile kiyokyin akot lakwet silingisiek sosom muitae silingisiek sosom chotok amun chotok kot missing koborotet ak kokonin sigindeng'ung en muguleldo agenge ako chomin asikwai kunoto matile kakono cheng'ering'en uamamachei angap komite akot akine ngoit olimbo sukul kokere simet neo netindo chito kolechigei kalanyorundono simoni kiberberin tun inyone ngilengile kekunjange ngulobo gaa kokaitugun ak lakwet inye lakwet guno chereret boriek nyu kimong'une kot ni kimondoe kot ni ngulen kwamis boyot eng gaa kilechi sis koroke saisai lakwetab chepchumbabana okonyit sigikwok ako nikemwoe kot missing eng kijanaiyat lakwet ne chepto ak ni muren yes ne chepto ak ni muren ibokilgei oker examples chebo kokweng'wong biik choto chekikomanda choto chekikwai kou akot Pastor Jairus chemwalimuinik boisiek cho itakurchin tugun komele ele kitakuri buch kitakuri ko kicheng ak kemuita eng chemengech eng chemi yoto kot missing yemite kamang'unet matikerker ani ile kiuchu ngolinyo achicha inyire ne suppose iwal sobonoto inyire kabisa ngiker kit neu ka oling'wong ako i kipsomaniat melel meche sikotebi kunoto milele inye nenye ibu toket nebo oling'wong metiu nguno siyate tuguk cheterter ibeng'alalate kiswahili itikin kaiyamate bangin itikin kaiyate moyo itikin kokaiyai tuguk chemolitu oli akepkotiong'ukele sikominchi korotwo alak chetolilen kele kolele sikotok kokararanit chebanie sobet nekewesten buch nemateibe wei akepkondoke tatu ngelene muno kai kai inyuru meje ngegesere na gutiwe kai DF meje ngegungo kazi ta police ipke uno nungo linda amu kazi ngugo ita tu kiyama to gro to yujut karati ta itinya sabet na kararan ning tayo na ata kabisa go na bara ne mi ta bara go mesen na fast ntugo lenji ta na 40 years iye ndane ni ndane igere kususe go ut kabisa inyende titinya na fast ngegune mega ngobejen ge go tayingaran si be direction iye amje gitu kya ta jitabriya ta kalenji ne ojamwa gitu amese gabit kita tetu tena ta basu tugo malach Mpetu tabrane, mapema, suka bit kata start tukul enki bagenge. Kungu inga kwek chogere ngla inda kubana John Drop, Joyce Kapchirire, Linu Sara Maritim, Marangi, Jitabrangi, Mojo ngulimba kapke, Sosho Robert ngulimba digiri, Thomas nabako ita Silibuit, Abana jiwa ngulimba itara jaman, akwek tukul jawa tijuku kasa kutmesen tagam magi. Amusa itak naga sarta, ujamua suka bit kita utetu tena tanpa setu, kumalaj, enge petu tabrane. Kikuru natu menara melitingi tap soin baget, kena batama naksit, Nata na tajin kod mesing suka bete kata start tukul enki bagenge, enki tabrane. Awek se indaga jata genge, akte tutena tanpa setu, kumalaj.

0: right, it yeah, by yet and yet in hit limbo, have a good sympathy, tender not an agarang with missing the ball, GC condamity, tender not an amagulita, tia by yet, yet limbo, have a good sympathy, tender not an agate, dagga, shake, tip the maglo, Chengago Bata, and Gulip Studio, or net not an ababit to Tabran, Gitabriot of Collingin, Natajan, and Lesco Bitta, the Statue, and Kibagenge, and Bit to Tabran, Tetu Tianatan Basu, Komalaj. Ago, and Bit to Tabran, Gitab Collingin, co me, Teji, Agenge, Egno Gabesa. About the Gigi Gaugurmit could missing him to Tabrani, Kosuke, Agit not an agai and coiny. About the Nita Gabsagomatigs, a magit got a not an agarara nitkora. Come on, ma'am, any bit to Tabrani could missing Cole, Hugo Beruga Mutu and it could missing Aglago, Kata Jesere, Aglago, you said it could missing it, go ganget in a Kangis, Lago, you told you, Tabri, the Palinger, Quigley, Mitagori, and Gabges, Lagoge, Ungavica Sagana, Gabgil, Paisia Gusioto, Paisia Katam, Lago, Tokul, and Gui, Yanni, Gutap Katam, the Paisia could missing Lagoju, and Guy Lagini, Kamma Boya Cabesa, Connect, Cabesa, Golegimo Guri, Toma Gere, Eletoma, Agutungo, Magnijin, Paisia. No más ya está mongente ya no gafes ni su mano historia que no gafco tú que te está con mis encuadre tú está con milen ya no tú que hay tú que se está en cabeza y que dijiste no no no que apagó con mis mamá y ni coña lil mamá y ni cabeza no lo que se la cuenta está se la cuenta boy magatam no pasó mucho magatam acceder ser youtube grabar magatam cuando coit a casar tan limbo ya no ni que hubo dije biosa no con mis encuadre se llegó galak llegó se llegó juga eksimaton, amma alaga kolen juga eksaramek, so angkis si jago juga mesin kita kolen jine, kamu apa jat kolen, amma jangan cebioset konam korat lagu, korat itu unik, ingat sekarang lagu lagu kau mengge, cumengge jenjo korat itu unik coba katam, yang suku aktif ni, tay ni, enggak lagi apa isi unik, kalau bayat amma jau amma ji cebioset konge tera, amma ji rata lagu ju. Kila suku, kila suku, yani, ipko namu, ehu nip time, kuhu kaktif, agumutani mbao, katama, hafu wati ya li, tuku kia tijukuro menga basa, agungu maa egunu kura jebio soni, kubuni nyali luwagi keje nga basa, piri isi jijiko piri jebio soni, inyali li, amma ega jenogot nafas, nguna kasi nito jebio soni ngu tiku kuratis, ungi tinguli nguli, kongi lakwe kuki kuratu, anu gali jin kasih tak kena kap kira tetanya nang kira telak pa tu ku kabeh saja guru meng kabeh sa aku cita nun kabeh saja itu ku keuju ku mau buat ya lek kayak gaji jabi asal guru mit ingi birata as lagu juga ku imena gileng ki magitin ya jayu jung ku inya nanti ku gile ne itu ku kata guru meng kabeh sa kama mama ini baga sa ayam dia aku tak kena ngiro cita nelen orat lagu kira telagu ku tu nang mama cek baga ata mangu presiden huru kenyata ku bayi siap gusio tu anggu a deputy nemi tengku nang ajar ya tak kena ku apa Katam, guma mita, guma gelo mita tabu. Kalau cici bagi tanya gue nyobi kibai sih gue sioto. Ina senan pingas. Yo asalgi buat tayman. Kuno gay berlaku top cita inya lili. Mari ya mati timbu gue ya mati maye gitu. Mairat laku, mairat unik, mairat ya. Saya kasih juta guna ju. Kalau mungkin besar, mungkin sesuatu ni tak guna lah jembatu tabrane. Ah, gue jijau kabasa nguti kasa radio ini istuwa ke tabia na unu kabasa mara biji tindo tabia ose kiujo ili norat logo kira teko sangkabe angitu magijoga ni kira te tanyan kira te moyan kia gaon moyan na giri kia gati logo kila katip tanu amele limi mago sang logo ju mele mi kasuru iya kwa lejir bagase yes kita sta kutumisenga subuhi notano bieto tabrani lakini mwaka jibiki ya jimite lenda kutumisenga ya tuwejim bieto tabrani hama jopo tuna lejini ya tatsoko ikiguni England, Governor's Day. Another meeting again, you know, Mara meeting about manager by Lapet, Maragot committing into shopping. Lagging me to rubbish 4,000 Kenyan shillings, John Major Gunjito and Bito Tabrane. I got tickets to Captain Mito 52, ticket to Shakanam again. Amaji Jutusoko, okay, delegate to one star 274 hash. I am good to Gunya Botan Jitabalin and Lichitusoko and Giguni, picking ticket to Jagang and Ege. Dialing kita orang star 274. Aku cipta nasi putus soko. Aja mungkin missing kamu yang lain aje. Soko binti naik mungkin missing. Yang aje jitu soko ini le. Itu je barang itu nanti aje. Pegang tiket itu tagen gas kita aje. Dialing kita orang star 274 hash. Star 274 hash. Jitu soko engkeguni. Iya. Mana lagi dia? Anggau kira kau ngitja begi. Agar kau ngitja begi. Yes. Judith Chemngeno. Nota ngi chutu soko embe tu tabrani. Tikiti kwa genge kitenege agidele 4,000 Kenyan shillings. So tuku mitete kati shekinyo 51. Lale jini chutu soko dialing kitiongo ane *274#. *274# chutu soko embe tu tabrani. Agisiki na fast. Ahiye kwa gere kuwa kwa mitiji tanagako chutu soko. Ananjub chingia bigot misem. Dialing kitiongo ane *274#. Status 74 chutu soko tiltikiti tagenge kitenege agisikye na fas na tanagarara ngile jita ne sep kwa chep chepe una tan sikye na fas mbe tu tabrare 4000 guda ko chutu tinege hanage sep kwa chep chepe chutu tine natia kale chutu soko dialing kitongo na status 74 yero rabisha 4000 Kenyan shillings ina ile na tan ga sikye mbe tu tabrane agoju toge ko pendi enke chepe dan mita barak tiga tisikye mito ko 52 yes agere jita nugre Cornelius kip ngetich Nata nagere ke jitu soko congratulations Cornelius kaga tongo ya chibi lenga tongo na mlain simoshek yes agere chita natumio negure Davis yes again yes Davis Chiriota agere kara ke jitu soko inge goni so jitu soko ameja goni kito daga ishek angman kito nege agisiki imbe tutabrane *274# agisiki yegita sitaye enkaro net nata nebo petu tabrane nguwa tuwejiru benara muta siljoge nebo ni mbago sume
1: Jamge tu mana lah meli,
0: jamge apa mungu? Aja macam jeiso.
1: Awak ini, iya bakuang utkira wajin nama tu itu. Ini wajang apa ikhya ibu nunggu tu muka rengkura ikhya si anak yang lewa waktu almeri. Anggur si cipta lawu cuka bayi si nunggu tak engke, kemas tak engke. Kauan anggur licik ibu saya lelak lawu cuka bayi si nunggu tapta. Ya ni. Atau ikhya bagaimana menjadi muntun? Cuang itu tu, cengkeh munggu, amunnya, mungkin dia biasa nak kerja, elok aman nak terlaku, agak lesik to, agak lesap to laku ini. Cuang itu tu cuma tak nai, kalian jiju, jenne, trisi jiji, anak usah bina nak turun ni, kemuan ni orang jiji kapal lagan, dia biasa ane. Mesti apa ucuan itu, narak itu orang ini, cuang itu tu kamu ucuan orang mungkin lelai nai, gugu. Koi ni iwal le lakuet di luar bayi jengka tam, anjing tu gua kisah jai lakuet ni mesti nyewu, nebata, kota bayi siene, iwal gua tu tengah buiro, ngami tu, makin dah nak kena kisah aji no, makin dah muna bila kisah aji, makin lagi liat, makin kisah aji no mana mesaya no, ulele no, urap siljoge.
0: Nunggu mesum siljoge, tunggu limba gusume, kasar ni bukan John Drop, John Drop.
2: Msifu Yesu Kristo tikesi ya mune.
0: Daima na milele, karibu.
2: Amina, aniwe, hiyo, inga kini kikule necha, necha, kukude kisikto chito. Mwagwe kwa wala, necha. Chita kuna ane, nengilele ngingopo chika yiko sirene, ta, kunongo, nongo itufombi ne, kuyayi. Kunu kui necha ame hirote, kuyo kinye kasi, to kinye, pani si mecho, kubari si lepturi. Kot kena mimi ya itu pun selalu jom kita muncul gaming gak kuat mungkin. Nibo, ya nugu ke anda mana ni mantik ini. Inam jito agi irat, jito nasi. Rata big nega, rata big tuga, inyo ni rata lagu itu. So iko kalung ke eti kira ti lagu itu. Hal ala rata kita anda, mari ini lagu itu bagi kau itu gaming gak kuat dia ni. Jom mari lagu itu komputer boleh irat. Kau nyuruh kita kembali bintun touch. Ii mereka gungi itu gungi golor ya ira, kau tapi lebih niki terajut kau ya ini macam mau gue, aku kau kan nomor lah.
0: Tapi
2: kalau kata aku mungkin mana, kau irgi itu tu besar begi kau. So kau baga ingat sekarang boleh no kau baga ilok, kalian ilok, jangan kau baga muto ini mana, aku cang biki boleh sih nuta kata aku boleh.
0: Gongo misang bana John Drop yes mi tikin ge gure mental torture amu ge condition en jito ya na gongo te subu ko agera to ut ko maman maman mele nyoni mele limite mi te go dunda ga soro ye goro mi ata ga maja maji ba jana na ga sale maman nyoni jito sita kan jito no ni ma tugu ka ga nje ki ga ya ga ni magasi tyo ka besa tugu tugu ma ga le tabia mbaya ko po tutu ki aje no agili se ki matendo na mana Yes, kalau juga mesin kita soko, akhirnya waktu itu kita segini kita juga challenge ni. Aku congratulations, engkau pergi tu iye. Ame jalan jauh bangga sekarang. Bisa jadi bicara orang 4,000 Kenyan sila. Sutu mesin kita soko, aku engkau ni. Ame jalan jin tu kita tak kita segini teman warga ini. Kita soko, dah lagi tunggu nasta 274. Pegin tiket kita engkau nak sesi kita gele sugar. Jam 4,000 Kenyan sila. Nak sesi gele sugar, agi sesi kita mesin MP tu tabrane. Dah lagi tunggu nasta 274. Kita soko MP tu tabrane. Engkau kasi kena mama timo Grace tano engkau limba nak guru.
3: Apa yang jitu kasih tangkong minggu? Tangkong minggu minggu kau.

0: लोग होचन वान किताब सिद्धन भाई जो नूताब काम को नुमा को अच्छलने काई मामा नमागेरे उभाई जो नूताब का काम अच्छेता को कमी नामा जाने मगरा आनो दमोन मागी भाई के लगा इस बाला मुझे क्या को भाई जो नूचे नूताब का काम तर बे टीचर ना ना का बेसो इनको मुआई ताओ मक्ता को रान दोगा की नेगा लिया से ये काम को उन्हीं चलो कोंगो
1: Kongoi, ungu misa mama timu, Chris Tanui, Engolimba, Nakuru. Joyce, nama kau ciri deh. Joyce, nama kau ciri deh.
2: Joyce. Jamge, tinge.
1: Jamge, Joyce.
2: Kalau kau mila lah, Joyce, tak ada sa. Ayo, kita sih ni mana? Aku korot kari, mak mau episode. Ani episode yang kau mau korot kau, tak kau mas. Alih. Ini nanya mana ni le tunggu gay pun dah window aku sini tu in kamera tiket cang ni. Kau ingat ni nak apa sahaja ini nak bunyi awan ni bukan nak je cik lap kari. Kau mau itu tinggal kita umur aku ini family uye mama mengalun. Tunggu si law kian ni kapi twins. Kena apa sahaja kaji kapi itu twins. Apa mereka anggap itu twins? Kau ini family ni mara. Boy, saya nak, anak kami ambot kuan, cegi poligi, ane cegi ni, cuma cegi ni makosa kuan tu. Boy, anda anak ni aku cengos ni makosa, kau naik kuli. Pun mana pun nak kata, kau guna lepas tak kian bikin boy saya kata nungun. Ni mama ni boy saya tu guna boy saya ni, neu tu kau saya nungun gua kapilatari. Saya nungun gua kata ambot ni, aku gua cekoran nungu sini dan kita kata. Pali, keran buat dan mainnya makton. So kau nyali lor, tapi suai. Nampi stress lor, aku mengeje. Kau nangga macam itu, kalau main kau nangge lor, kau mengeje ni nasi kau nampi stress. Kau nampi stress kalau lihat orang gigot juga buat tu. Kau baru je, kau enggak lapar tu, lemak erata. Ii, je bawa kau ngutu evi. Kau nyali lor, negi nyali lor. Kau lihat orang mana ni? Mami uti ni tu titi tu kile, jiba kah asara tenggu. Tara kai bagi si mana kau tak nyawa buat tu? Kero, buat dengan lecho. Macam di luar ini tidak punya tahu, tuhnya. Tapi ambai asal punya konya gaya kau ikhaya korot tenir. Lainnya korot telog, korot telog macam kau ikhaya ikh. Kisitate nego, kisitate tuga ananya kira telog. Oh leh dikyo, aje korot. Oh tinggal atau nak tak emas?
1: Iya mangal jadi tegi kasih kemon ni, kurang kabisa. Gak aku tiga salak bilai juga iya mungkuman. Nih kanya ni lagi tu ni, kanya ni lagu kemenge jenji mantan doa lelu tak ada tol. Amam Yesus makau setiap hari kibai sekata, makau tunggu nanti kasih guna bikin minta lain dah jembasi meeting mu, kibai sekata, makau tanah kibai siu nih tol. Kibai siapa kata, makau kibai siapa nebarai. Tamageri si minta makau sa, orang gua gawaras tay detkuni. So mami makau sa, so mangkaran jadi tanu ni, kita betano. Tapi mungkin kabisa iya. Tak nabi kau juga, besar. Cita negri itu suka, macam ni namjau taki dogo, namjau taki tegene. Yes, akhir lekaga kapat terkati saya tukul jemita. Suka kita mungkin nanti nurbeng suko, agan ni kita mungkin nanti nurbeng suko. Namjau taki tegene, suka kita mohon. Ya kasih mama Regina, gulim bagian bu. Mama Regina, gulim bagian bu.
3: Iya mana tinggal?
1: Yang geng jaiso.
3: Amat cale cijang orang muncul kabisa. Neju ya tinggal. Kira tau log ago cangku bangga nuti gar Jehova. Nana mwaun, ako tana na omotishe ya omotishe ngata. Aya na osirishe ya osirishe nda. So uchongo vonga nutika apchubo. Lakini ratani, amache keike nye tiyo sanya kinye. Uibo yota apko kwekko ima mamuga iwe giruwa kinde. Ima mamuga kabisa, tonyo aluko migo po yonda nono. Onde kwa po yonda no, hee oho kinye. Mungkinlah jangan lagi ni. Tunggu kira televisyen tu kira uru elektrik tu tu kuki. Aku sih ringkat tak. Aku itu kulis. Jangan bangga nuti kat coba. Amat je kuaga ceng biga gini kuaga mata gara law laku cebiosan. Hagi why gabis.
1: Kongga misa kongga misa mama raja nanggo limba game bu ye kita setai hakira kan reksa bikin jangan kapasa jangan bikin aku seru amat sejus kapasa kalau tak nih aku tiga gelengo aku nyaman mama ini nanti aku nunggu bau tu gini dah aku cerita nuna tu no mungkin nyari lagu game gajian cuma tenda ini magosa ketukul yes kalau je namja tengin sokan ini kira sokan hatan kaki aku nanyu aku sokan hatan kaki sergile shopping aku shopping tu wujud 14,000 kenyan shillings

0: lana gale jinu bi shopping ke bani anan ge bi ngeti libani jeb kondo bi liban school fees ago 14000 ni jogal sirgele shopping chuta gatis ke disha ke chata ke mi to gatis ke 627 gitu nege mhm ago 14000 Kenyan shillings e yama ja ya chichi tukul ana lagi ate school we ga si tungul imbayer ya ago mukinge chichi tukul gumiseng mukinge chichi ya katukul jeb konda ko ato ela ko limba school 14000 Kenyan shillings tike 627 gitu jata jemi te kina tana maji ya maji tiltiki ti tagenge gitu nege ago ni yama ja gunin dage ga isek yes ga gunde ga isek angman suka beite iseki mp tu tabrane dialogue gitu ngon star 274 hash agitor chike ga sergele shopping ya sergele shopping mp tu tabrane ayako yata kutumiseng isije nafas mbe tutabrane til digiti tagenge matiki tinu boing ako jita nga genyuru 4000 amaji inamjota kidogo yes amaji inamjota kidogo amu kai kai nyinu genyuru 4000 mitini tomu nyoke kabisa complete amaji kwa jita nga genyuru 4000 amaji inamjota kidogo soko bite kejam jake jake pejo muka genyuru nafas bi jita 52 so in 14000 Kenyan shillings uju mema kege tanya muwe kutumiseng kiti mita soko na mara kote shikia ginye jita nga genyuru 4000 so namjota kita nga genyuru 4000 amaji jita nga jitsoko ama sitke en 4000 ne jogai en biji 27 en lebate en bitu tabrane dialing to gon star 274 hash ama jogai na langona tane jep jep ko atiso ko ni ak 14000 Kenyan shillings ma dige titaka ti shagai ile sinyo 28000 magoi muga na to til digit digit jagen ga nege abu jita nge jitu soko enge nega ge jitu soko nega tai no 4000 Kenyan shillings iyo ka ga ma tige ti jitu soko ini aya mu ma jamun computer ine ka gar ta ga besa am ga sakut missing ta nyur chitu kul bara indo na ta mun esigara len ngi ha chiga ga bara indo ngi ga ji ta ga go ta na fas jitu soko dialing to ngana star 274 hash star 274 hash agi jitu soko mp tu tabrani mhm ina le isikini tigiti ko missing na ta na ba pe tu tabrani no 14000 Kenyan shillings abu ne gale jin jita ne te yekte la go su gulu ko mu tare tini tagabra mp tu tabrani mhm yes edwin ngetich amada le jin congratulations edwin ngetich nyina tan ga tu soko mp tu tabrani agravisek 14000 Kenyan shillings igir ko si bengong Faith Jeb Kurui congratulations Faith tigitit number 2 na tanaga siki MP tu tabrani Johanna Tanui na tanaga gira kona kajitu soko soko hapa tigati shakso mogu ako ingiguni maja gudun 4 minutes dialogue tunga na star 274 hash star 274 hash agi jitu soko MP tu tabrani Wesley naba ulimbajo ngenua Wesley
1: tumani ya mwena
0: ya mgea Wesley
1: Omo ya besa tuman, omo itu tu dikei we ya besa, omo omo ini, boleh sih jangan kah omo lo jinno, kerja lo omo ya besa, omo itu apa kerja? Hei yang punya tak, bujang mana yang jadi apa saya tak ini? Atkira terlo, agi beri jadi apa saya? Di muka jadi apa saya tadi? Oh ayah mama lagu anu, anil, di muka, itu betul, cuma jemu ke tiap. Aku ni tebe, itebe mas. Malah ni mungkin. Untuk malah ni, itebe ni mungkin lazim guna jujur. Negi mungkin gun, negi he. Lawu itu abu mungu. Aku buat kamu untuk dulu bagi saya. Gua buat tu kalau guna, aku buat baru guna muka rasukun. Ini memang laku aku buat. Berbagai cara aku buat dari lewat tap tap mungkin mau, kima bang kerja kamu muka itu kebanyakan atau. Ini memang laku aku berapa laku aku diri, aku diri. Makan tu, sini. Aku ni mahu baik tu, bagi saya nuna kan. Tak mahu ni, makan saja ya. Aku nak mahu aja bilang. Tapi tu mungkin saya nak buku. Kita ni kau mungkin itu ber, kau buku buku. Aku mahu ini. Kalau ada orang terlalu gigi, kalau ada orang lejar, lejar kalau itu. Ini mahu aku nyal. Ini tu ke baru mahu aku nyal ni caju. Kalau ada orang mungkin jawab. Ini ngam bawa nak orang ngam itu. Itu ni mahu tu mah.
0: Gonga missing gonga missing gonga missing gonga missing Wesley jita bendege jobre ra mutai
2: jamga dinga
0: jamge
2: aye goro mboyo no ni kwanda loga no na ga ku ginete eba ga ho sare tie yo de ago sare la kwe ama jana mwaji mama no no ndamu go se dinga ko ko kwanda ago yi wo linde Aku lihat macam orang ni, amun ini jam jengkal lama berusaha kat dalam pelakuan, yang macam yang anda setakat orang tinggal. Kau jadi macam orang ini, terus tuan kau ni. Agaknya nam tuan, aku matkan lagi. Kalau bawa dah tu kalau kau nak beli, kalau kau lihat lagi mungkin nak tuan kalau siapa yang jual dia biasa tinggal amun ini. Emang mau ni macam amun bukan walking orang. Eba kerja kerja ni baga, ah mision dah, lain yang sedih, ah mision dah tak, lain yang sedih dah. Jika mungkin kau ter, I'm only wondering again, I'm a year, I do a lot. Jabba's not dead. I'm a job, I'm a goon, and the other will go to a job, you're an animal toilet. Keep working on you, I go on the number at the end of our again. When on the neck, Milan or Jigo, I will guide the governor, Mandarin, your dumb white as a queen. So a guy didn't know me, like a little cage, like a video. I was Jordan, the last way to embush you.
3: Kibas vital mishagne gor genyo ru taktari gole mi chebyo sane ginyo ga basa yugo lo witam gor ta lakwet kildo ke shanga nay
0: rat kildo ba ini
3: gole nga mingele mi lago kichan aipa
0: oh yes
3: ne ga bi mi yo mas ko nay gole go gibwa to la ger gere ni la kwan mana gole tinye shida lakwet amba gale ga botis
0: no
3: lok che mangalo le mi lok chai pa ko basa che ma bure no daeng Luego ir a la cuet, van a rojo, et carat, que guarte, tan a gote, tagarat, tagarat, que la borrachina, tío, que ya hay gasi.
0: Imaginan así, le tu jinga puede vivir. Kutinjune mato ko to kata ke tabo no goti
3: kitam na tengu non weri ko yonga ko imago sikeno ko pago siken advice no taktari ele mi taktari te mucha ko advice and begin
0: ke sigen ya advice sigen ya advice anga bi ko ito ko bere ko nyinyi kora yani ngo en mago sa ke junda jebyo son la pet magra tu ko bo ke no yani mini se jebyo son style la gena basa vitma eta le
3: no
0: ma jita ko nyinyi agun jita no ko po tu ku cha jogro men kapasa Yes, kalau lagi jitu so kompeto tabran, aku juta ini lagu 14,000 Kenyan shilling sem. Nah, akhirnya kakek bertabi gini je jangan kapas aja, bi gini aru 29. Jaga kau jitu so kau gini orang bisa kau tak 4,000 Kenyan shillings. Agin kalau kalau lagi jitu so kau, mana nilai aja kita gini muka komputer ini siapa ini ni ada ni. So kita terima itu, akhirnya tatinya tiga di sektor mila tiga di sektor mana nyoba na Bruce. Jaga kau 14,000. Kau kalau jitu, tiga jitu jaga enggak, lagi jitu lagi jitu so kau gini orang bisa 4,000. Kumati jitu. Dialogue itu yungana *274#. *274#.
3: *274 gele nere miso kwa eni.
0: Kini mite soko kwa shio penye, jato jiba 14,000 Kenyan shillings. Ago tike shek jato jelindang yungo utake shekta man kutinege. Ago batake shek 17, ago yungikuni.
3: Yes, ago tinge nile, tinge swaman vipili, ago biche wa left hand, ago biche meri uro ati.
0: Iberi uro ati?
3: Chichita ya utko magele sawala mu.
0: Angiro president, Arab Kenyatta. Angane redmunya wa isi unek tokol. Ay, kai kisi active na batai.
3: Yes.
0: Lakini isi, Gujita guna na itu kau jauh mili ya. Atebet na dalam negara orang.
3: Kau jadi so mana encaches kita buat sumuk ki kau jeta 15. Kau gigi kau isian ehud. Kau mung biga Israel. Kau biga Israel. So China tinya ehud no baga tab kau magele China ini.
0: Mami kasoro.
3: Mami le China tinya kasoro.
0: Yes.
3: Yes
0: pastor Jairas, mungkin bago juga pastor Jairas.
1: Lah mua kau mili boleh juga besa. Bagi saya dan tu berita Arab Arab Kenyatta. Nenek mengenai, awak saya dengan sepak bola ni saya cakap tu kul, awak yang ini mengenai. So ni kira saya kau tak ada, kau ni lapuan yang agak kecil tu kat dalam, mager tu lapuan, kecil kecil tu agak kecil tu kat dalam. Nampak buih kau yang missing pasajer asno.
0: Kau missing pasajer asen kau limba, kau juga cita merangi, merangi.
2: Wei.
0: Bruce
1: acting ke?
0: Wei.
1: Kau tu apa Bruce ni anu?
0: Kasi nama ke?
1: Kumana mengkang kau lihat nyaitin in, kau macam ngalihin. Sebab kau ngalal nyuma aten, kau macam ngalal lalihin. In dalam cawang kau mateng kau sih. Aku in niat cita ni lele nasi ni in. Dago si cokot, lakwa kau tu, aku tu mahu in dawat sahirin. Mina tu mungkin sih lakwa. Kau macam mana kau tu ni kenyi sekarang, mungkin kenyi sekarang. Kau mami lakwa. Kau nana kau si berur kau nana. Aku mateng kau, ani cawang sih in dah tu kau sih aku tengke kau. maboisien ngalechon bo chichon. Yoche kenam chichon ak kesitakan amun kora lo kora kotesan makanyi manaki nebo lo. Anibu kongoi mising wech tinget ak Bruce.
2: Don't go, Matere kumai gavana, matere kumai MP. Eh, jongo aberure, jongo ibu kutu bondo na na in dene iba besio na ngu pare kutu pole. Kewe let kapile taka. So mo le mama na gero malu, malu kule bondo na na la mara eu ta ta o in jepio se wa kalia. Ongo it kasit. Ako na amkara na jeu na to na pata na na gu na gu na gu na. Ato kana bondo na kuna kuna magite jeu lo. O lo kupunu ko mukto ile o aberure lo. Semua ni kira, mak mak orang kira tengok kita berurus atau mun, semua ni bawa tanah kita kira, angkara aku, amewa aja wajah, dia kena kaji angkara aku, kongkoi misi, ini berurus kongkoi.
0: Kongkoi misang, Thomas nampak limbang kita, sebab itu nampak jatuh kita ni kerja tu soko, asal kita kira mungkin ada nerebe eng soko, betul tabrani. Kalau sahaja ni, kuanda apa jenis?
3: Kuanda apa jenis? Saunet.
0: Kuanda apa jenis?
1: Wei, di mana jamge?
0: Jamge kuanda apa jenis? Iga
1: tuan ni orang jamge berurus.
3: Jamge kwanda Francesca.
1: Asande. Ongo ywe tuman. Kanget tende kwagi kwe gira boje nema tuito. Ogo nda jutu chito bol Yusuf amman. Ai ga se tuman nis kalle baishe ne unetto bol. Ni nare chi na ye gebu. Kalle mwe chi ne uta kata. Tin ya na mi usa nam gi tin na ga so la ga we tan na ma ke ko ne uta kata ma siri si ko ne uta kata. Ko kanget bo yo no yo cho ko go ge kya twa no a ge rat ne. Jangku kebawaan uti kacau, kebawaan uti kacchi. Jadi cerita kau baca ni utap kata, kau meminga lah, magelir si, kama magati jo. Kiri mana presiden kau mandau ur, kau baca ni utap kata, kau baca ni nistu. Jang pi ke baca ni, tapi macam itu le, ni baca pi ke baca ni utap kata. Oga kira nak kau kau nonui, mungkin utap kau lebih ni jadi orang no. Iya, kau kata dia mungkin dulu. Tapi kalau tu, ira lakuat kau non, kau ni kau itu abu, muncul kaya ini menjadi lakuan. Namun ke lakuan ni kan irat. Kau ni alun ni bond, no tunggu ni kengal lor. Tangan ni tanda kena gelengon ni tahu. Macam mana tangan kau ni awun ni mungkin kena gelengon si tu itu kan naik, lain ni tanda kena no gelengon. Namun ni tu caya aku bakuan ni tu kemak kasar kasar aku tak kau lagi. Orang tua yang non tu kengal lor tunggu ni kau miba. Gap kai tu ke majoto iya wo tu urge tu ye urang wa naja ka sauni
0: ngongo misong misong kwa naja sauni ba sauni jiwan bai tara je man jiwan
4: cap dia tiga
0: cam ge jiwan
4: ekne jiwan ko ngate tara je man na legi bod na na bo yona ni kom kom ma te ita ko de rung na ko de rung de ti na ka bu na na ko lu ngonye zu mungu karena lagi banyak kicauan kau betul ni dengan terang kita bagai rasa namun non kalau aku makin kuat lagi non aku bawa berulang tenda yang kau tunggu tahun ini aku sahul lalu akan tinggal kau itu sedang kau sekarang kau tiada sahaja zaman kau ya.
0: Kau misung bana jiwa mengalih imba itara zaman. Mojo ini nampak apa kesosio?
2: Tumbun.
0: Jamge
2: tumbun. Kau tuh berusin lah.
0: Rasanya ni utah.
2: Mau lagi cuma manon. Kau cek kira kau cuma ada tawon non. Aku jumpa lalji. Penuh juga anda ada cek, anda ada giru lagi ni nampak sab lokasi ni nyon, wey. Kalau tu kau ginde apa pon, kau serem lah. Penuh juga kau wey. Pula nama muzik.
0: Kau misung. Jita abdikir. Rob batin boleh abdikir.
5: Jamu no timun ni dia bruspe.
0: Jamge.
5: Nampak aku ni aku nombuan. Amat ya nyamu yang ni info yang tu ni ni. Kalau ni tiaw tinggu ni, kira tiap ni gerata ni kau gerata tua. Sugi apa kau jual ni apa ni? Kau ni bawa dia ubah ya, tuan ni cakap dia tiadaan lah aku. Amak ya, aku nun. Amak je jengi bawa tuan ni, mana mereka bayar lagi? Asal orang net ni aku dengan Jim so tinggal. Tinggal Jim setuju jengi tuan ni, mara jengi tuan pun buat cakap dia kan. Mara orang tuan ngetapkan mereka bawa tuan dalam lagu cakap aku kata. Enam ni family ni jangan tinggal tu gizi bukan nun. Kau dia pi garu betul tak? Jawa isi nu tak kata, kalau saya ambil ni tu, itu ni jangan. Kalau kita mau pergi, tu dia apa sahaja item tu boleh tuin sosmed. Ojamon video kitirata mon ay nun nun ojamon jome na yo mi tu so nda tin no tinga to le he we ri ko ngo ndi ko mo ko bisu da le tro le nam gi to tinga ta gi wir ta gi so a na yo le ay nun nun ni kata so ko lo ko be rure amma ki te dinge o gi a su le ne mi tyo tyu ko ngo su ko ni ti jan we mi tyo ni taru te ni ro ko ngo ngo su la ke ba tinga la ni ni ji to no wa ma ro he ni mi tyo da ni ku tu bu ti de a su lo ma ke le ji jo itu tu bos tiga ratus ribu, lo ke bos tiga ratus tu endi. Kau kena nami anak ini ni alih bos tiga ratus ribu. Tak cukup lewat tua kali. Kau kau tinggal rais karib umur dua tiga lew.
0: Kau misal. Shoro nampak limbah abdul kau.
6: Yang mana Bruce tak dimon meli.
0: Yang mana
3: Shoro.
6: Pas kongoi misin yang tu kita betul tabrai dan nego ibu esok api ke kasim lalu minggu no anak tabu nongu pun jebiosa no negila kuku mau le no tu pun dimbar jebiosa no nendap konget itu subuh kau dah lo, laki ni nana muai bondo no nai kamu awi rong kau digirin nai ngeliane batam muai isip konget in instibo family nabo kambu jebiosa agabu nabo I Kwa hiyo, kwa ngongi mami, embo ishe kibwa genga pesa, lakini we ndi kwa tae kwa bi. Lakini kina kwa machoso wa manye ngokuwa nota hii, kwa toge le mami kina kasate ngokuwe nywa. Out, nyumba, malazma kuminda abe. Togi kwa kasurubot kwa le mi logi leu chegirote utapkata. Mwabari togu, kwa tawaisi na maige kipchatuwa bondo none na apa kebalda noge ke. Leta modinye bogete nyono. When a Bruce Lee or Dimon Melik, I am a geese for no one again go with some young one. You and I would the Mogi thing to cut away the lock and then get no one to give you and got that court.
0: Mungkin syuruh mungkin berapa kita kau takut ini banyak bus tu kau jaga bersaku tak macam-macam ya kas yang susah itu kau jaga bersaku macam kimi bi kau tu
3: bawa mana lagu kau berurut
0: lagu kau berurut kau sangka bi juguran
3: mak aku kau iri lagu kau kisah mesang kau berurut na ane mungkin kini tiad pagi lepas boleh naga yang kau besar sayi nipol limbang jumpa nama mama kau ina tiada lagu kini di share sama nari tiada di share primary tiada alat kimi kasih saya boleh aku boleh kau besar kau tu kiki kau tahu ina kau sianga
0: Kami juga mesti tak guring. Anginnya rata tu lagu, rata tu fikir tu kaku, lain rata tu mesti apa tetap orang kaku tu bawa kui. Ia apa dia lakukan dira ini jiwa tu, ni le stress barang plus. Ame jauh mungkin tak kengke. Ame jadi mana orang kau memang ni asyik rata tu, gua ke mui laga rata lakukan kira tau. Agar ada tu kasih mas tak kengke, kira semua bayis. Ia lagi nanti orang kau pesa, aku lagu jauh mui mungkin kau ni jauh tu yangan kau le, amu kau ikut di
3: sini. Kau jauh dia lakukan kau kiwete.
0: Amu jauh, anak gua
3: stress, anak gua sih kau. Ia lemah, active out.
0: Yes. So begitu jauh tentang sosial tak pesa, kau macam gerib bikin, macam kaya aku tak pesa, mui mahu tu kau pikir cebai siapa gili. Nee, utap kata mui minta makosa. Ia mama ina jauh tak pikir wagin dek, kena termaat kaya aku nak pesa. Aku ngerti kena kira wagin, mungkin kau takkan tua. Macam itu khusus tetapi yang kau tarik polis. Ia mahu jaga tahu jaga pesan atau negara. Aja, uang ini macam jenis lagu juga. Yes, kalau ilajen kau pesan kami sekarang betul betul ini jutu soko. Kalau ilajen amjia tak, macam ilajak tu congratulation. Lagi ni panembrus, kalau kita nak terima itu, negara ini guna soko.
3: Ingat, kalau kita mahu ilajen, macam ini kita pesan macam ni, lagu mahu kita tegot. Yang sih ini matinya kawan, mana matinya kawan lagi gigir, kukuannya kau gigirunen. Koroban kita aje, begitu turun memi lagi kita aje. Ako mi chi koran ni mara matinye kot kisom ko ne menye. Anaat ko mara ko mi tu ka teta ne ke ba en yon tu mi te ki kot ka sereta ki ne. Ta ke choko te kse taf kot. Ko ka gikon 50,000 en yon.
0: Yes.
3: CBT banga ne nge.
0: CBT banga ne nge.
3: Agere ka gikon teke chek 13 en yon tinget.
0: Teke chek ta choke gikon nge teke chek ta manaso mo gitio ne nge.
3: Yes.
0: Ka gile jin kimi chi chuto soko nge lani itila nyon teke chika yin yon banan brus. Agaran lebi ke chang ngapen ne gara kumima je bi yal semen di ju amu agisir gile 7th. Kutu mimi jebial semai indo jago tadi nyedi posisi cipajep kondo karu bersen gisa kelu butaman ang sugul atau mm-hmm. Lejaran nebu at kara sugul. Ni tega lejen jitu so kompeti tabrane dialog itu ngan star 274 hash.
3: Mm-hmm.
0: Manga nala kagia jitu kulingi baranda une kompeti ada ngat barang brus kagia jitu kulan ang jina une.
3: Ache agi mai jina tom ko jitu so ko.
0: Mm-hmm.
3: Ago chi barane netinye ya ni chi no antinye maget kapsa ne bago tego.
0: Mm-hmm.
3: Ngelenge mai chora bisha ko miyo negi tego ne bago roba ago mai chowe bisha chu.
0: Yes.
3: Komi chi ne matnye got kapsa.
0: Mm-hmm.
3: Tidak ada yang mengatakan ini nyuruh.
0: Mm-hmm.
3: Aku

0: dia tu macam mana? Lagi nampak jauh, mita ngajar mita nak kerumit dulu. Mita biasa takkan nak aku kerumit tu ni aku mengalih je aku tak boleh mengalih gitu gitu. Kalau ni
1: je biasa.
0: Agar ada lagu kik, agak sih lagu kesan kau tiwi. Kesih lagu kita jam sembunggu. Kalau bayi sih tu kalau siot tu, bayi sih tu kalau kata. Kalau lagu kita mengajar kalau bawa itu mager itu kau jengko inya. Mungkin aku nak kalau angkara lagu kita mengajar. Guna kereta lawu guna kita kata ginyur kakak kasih singuling ini lego ginyur aksi tu.
1: Suka jam kau bayi
0: sih. Suka jam kau bayi. Ya, suka kau aktif nampak tak?
1: Igeri.
0: Ginyur aksi tu guna teman kau tu aksi mana?
1: Igeri. Cicuan nai. Cicuan nai koran kau kah kau ngemin akil nampai nampai lawu cicuan eh. Amu ni nampak tuan kau lakwe. Jadi kan. Aku bayi sih tuan kau gitu is nai ibu kau bayi sih kata mana bayi sih ta. Marah gigi cap cik lebayi sih kata.
0: Kau
1: nampu nyiin kara. Kali ni ngaji tanah gigi bayi sih right kau cita ina. Cita nampai sih right kau cita nengi ina. Ne marah ibu hatin kau lele minta kau nyi. So iger nampu tuan kau lakwe. Tu cuma bawang ranon kau makosa.
0: Itu ke jerong kau besa.
1: Makosa. Aku makin play meni orang in kau nyi lele asih sih lawak in. Cepai sih enggak ada. Aku tu muntah kata, aku tu muntah lakwe.
0: Bukan kerja apa?
1: Dagi mau karena nuna aku gimana tu gini doyan.
0: Ada apa?
1: So ini, bagi tu mai buat tu, bawang tu mai buat tu kita terter, kater terit kita buat tu.
0: Man.
1: Makaran ni.
0: Yes, kebiasaan kita nyuruh weldon bor. Aglo lagi, macam gaya dah.
2: Yes, lagi lagi ni aku nyuruh weldon. Icu tu kita soko, hagi tilde getit. Tiga siapa yang kau guna silgi set 50,000 ni bangka dengge. Tapi kita tunggu nyuruh gian soko.

0: Alright, kale yes. Matonga tislangwe nyon nguga migosete. Matin gakitil gelenji kotesetai go golioni nyi kosabi.
1: Kosabe go sabi kotesetai.
0: Yes.
1: Atra ngara ranga besa enga serta ga tul barang. Kuna ge rengi tam ngala ngi sit barang. Ilaga maji na ara ma suka janga. Ite go tuku miten ge moni. Yo ingile ga serta ga tul barang bruski ne tege agu na ba maana. Wo ara inam jinga lioi nam dege na to go gi.
0: Ile nyanjait.
1: Nyanjait kasi ama ameli mito pesione ite mwisho. Aguna tena garanga kutumisa mbana plus anga ki mwana la GBT kyo kubwa tuwa. Chukasa digital radio na kukasa tuke aga mol GT. Ora ni bingo ngrod bwana ko mito ne migare no ngi te break ishe. Ako wa istera istera. Ngale jebet fu chukale de mwe ishe. So ko gi bwate sala kwana ba mo ita. So, orang ni bingung road bukan? Aku mesti megalin nunggu itu break isyak. Aku ada bingung, istana, istana. Ngalih jepet phone, juga lende demi isyak. So, kau kau buat salah kau, kau mesti kau ini. So,
0: ini tuh kesal no, buat tuan ikut semua kesal aku kandai phone.
1: Ah, yang tuh kiri tuh gitu. Iya kaya kaya, biju mengkijen. Tu kalau sampai kau rayap naro bingung, aku ni tak insiden koran boeing. Mie kau negi lalengin sama, ep kau angguare. Aku yang waktu itu kalau kerbau itu kami sabi, kami ni kalau curo tu gitu guru bayi. Anu agaknya ngip keleng kele, hai, beri ya, ni anu yang mek, kalau punya ya terang, kalau kerja kau kelal. So tu kau cakap curo main, jadi mak aku mesti keleng, tapi entah itu guys so, MP kau tu disisten, macam music juga macam orang kekas kido, agi sistenan maintain dah.
0: Kalau kau kau ni ruwet langkat tingkat, mat kai ini si muat silent, anai kerisi mat, tapi itu emergency, ah, mesti harus.
1: Ah, jadi.
0: Anak kelal kau, kau nak pergi curo kele, kau kelal ini kau kelal luneh, main kau, kau kaiti minyak si mat.
1: Alam ini
0: dah lepas, kai ini lagi.
1: Alam ini dah ini terendah. Saya lihat mulu semua kamu berubah jawana.
0: Ele semua mabir James.
1: Mabir James.
0: Yes.
1: So, laki ni makanya aku lagi indah sih. Saya lihat anak saya siman. Musuh. Musim mana sih musik itu? So, kami juga kami mahu kami mahu atau pernah perlu sambung dengan precaution atau nih kita biasa. Nih kita jadi bi kebengke jadi nih sorry ibu kita. Sabar ngomong apa mana? Aku yang ending korang. Orang ni bisi minta nak jaga risi kita itu indah earphones kau me. Itik. So ini harus nih tiga.
0: Kurang kebesar.
1: Iya kurang, tak kebesar.
0: Karena

0: sang gusir abuat yale tuan dadilian untuk gelimbat indirect.
1: Yes.
0: Abuat yale mide tapan dab radio. Yes. Kita start bisa kau semua nonton betapa banyak legend jitu soko ni tadi ko peraina nonton yang legend jitu soko dialog itu ngan start 274#.
1: Yes.
0: Agi jitu soko eng petu tabrani iya kita setai.
1: Agley mpiri kicho *448# *448 senior school fees cost *448 ma 274 agi tili kati taka enge ama chenge lejin bonge si chitha ni uren chone ki uren chone rotich ne wasire *746 ama leti *615 Ikan kamu saya lagi kau teliti kerja check sabar check 708. Aku itu om kau nyor kau ingin netai kau nyor fourta. Nato nebo school fees. Aku mau kau mila kau ingin olimba sekolah tap nakuru. Kau ingin berikan si met ponge si ane nek aku kau detail si. Aku ingin search school fourta nato nebo sila lagi check atap. Nebo 30,000. Cutu nang ingin soko teliti cuti kerja tayenge. Imu cibu china fa. So kerja cinta kuren cutit kau nyor 169. Ini cawan aku ponasi. Yang ingin ponasi kau agli intai cutu soko. Agar cinta kuren Mildred kai gerta sang. Agar cawan kai gerta sang. Agar Wesley kai gerta sang. Kau tinggal nyoru. Oye kau mati cutu soko. Cutu soko yang ingin letom kai nyoru gi star 448#
0: Yes, *448#
1: Yes, *448# Chutun soko.
0: Yes.
1: Agi tildege titi negoni na fast. *448#
0: *448#
1: *448#
0: Agi jitu soko mbetu tabrani yigitu setai.
1: Yes.
0: Ayo ni mbarainda ayo ni na fast. Nwata negraran yigitu setai karo netu nata na bawa petu tabrani.
1: *448# Yes, *448#
0: Yes.
1: Chutun soko subiti siki yegiti seta en koroneta abrani *448#
0: Yes, *448#
1: Chutun soko tildiga tit asinyoru nafas nebo inyoru 30,000 school fees katika sek 31 lani gimitiga tit kitio number 3 machambi che chutu soko gimitiga tit number 3 ago inguni *448# ogi siki ya ongiwe say meto aige endabanda nebo radio

0: Alright, kalau baba ya itu ye imaj atau non yang agak sisi ke sih ayo wen magengung. Cinta no antara ngaco itu tay ko seksa semak semak. Ah oh iya, ma golo ko itu mesti mua.
1: Yes. Lab studio.
0: Yes.
1: Mula lab.

0: Yes, daging kayak sekarang kita mulai studio ke daging kayak sekarang. Artamak semua cikak aku bertanya yang saya tak ingin kerana tanpa sebuih kita beri kita kalian jeneng jaga tu nanti negara terjadi yang ini tu kita tap caca fem. Nanti ni perasaan kau kita yang kena senarai tanpa nampak naira behki buat tu nangkat kain tu lagi lagi meeting kita cuba mengapa kita jaga terter buat kerana lagi meeting online yang www.touchfem.co.ke. Kami itu kerana pertanda tanpa Facebook live aku tengking guni kami itu yang touchfem.co.ke. Kebun nanti mana ramai tinggal tapsoi bangkit kerana betul mana sih?
1: Kain itu Bruce Base kita yang time masih mana kau itu live studio kita kini gonggoi kabun ini cegis kau itu live studio nampak touchfem main betul tabrani. Hasil itu kita betul lama kita tiga serta karena mereka serta nampak betul tabrani. Kerana pura sana masih mana sih kat pergi tiga pergi tap kalincin.
2: Gonggoi gonggoi missing Bruce gonggoi missing Timon Meli yang nafas naga guna ait kita sih tap touchfem apa yang missing. Agalle aga majagat ko tamgane nale jamge amu togotin eng kitishane kas en touch fm amu ni togete siet ne bonech ke e amemo ago missing age kasege ngalek chibeme ogo missing Bruce
1: karibu sana mheshimiwa hey to god missing and betut ne kagiyote sugul sugit kora I mokki chemya chlogok che testa go ekse sugule chaga itta sugul akcha maba kora sugul again it mheshimiwa go mi go mu chemi bon Kesi komen dan ini kerja kami kelas session kena tap transmara kisi mai terlalu school empty kelas saja ini aku icha mangkron bo education handbook aku yo terlebih teten tu tul coba sama net si mau orang melayang aku tinggal kena tap kerja cora mesimuane kagun kagunyet principal ishak aku tinggal rabi ishak angkandan kau masa kalau kau itu rabi ishak accounts coba school kau magiat kau kerja cora kagun kagunyet principal ishak boleh mai muz cora nalan operation kau ujian alu school angkandan mun rata atrabinik mongon ale moone mushmo go tingang ni top
2: ko ngoy missing amaja ro galle ne amaja we ko ngoy sergale ak mon muinik ak sigi ko nguna go tantam tamine go rum gabisa ha go tamine ba mana missing engache ko gisiki ko gisergale ko gi wana siasa amuine tamine meche kwai lagu ke timutik ni ta tamina ela o timute garbu somoge ke timuste ke gure kapsa primary ne ke jesa je ba grade 9 aga je ba ke csc je ba from ni go tamet ne ba mana mi singa mu pe touche tuta ju che tare mol mu ni se la base je to motar che prop che tarchin lango Pajunik, sugo gay tago mnye gosir, lao gebendi guna kelas dage, anu grade dage, anu go bendi university. Amu jali juga ngi mal minga mu imani ke ko changa sekia mal minga jaga besa. Aku aini kuku konsergal je punu. Rabi ni kap sekolah, kuli bani bi karu busumuk. Lebani sergal le. Rabi ni cebu free day secondary. Awal bani segi det. Rabi ni cial jine lakuet uniform, cial jine ngroi, cego jine fair. Awal lebani school fees. Segi det ti masih rei 53,000 in C1 schools. Cebu dok cebu kon sergal le kuai sekolah ise. Cebu dok cebu Kau jangan boleh bersegera lagi, tanah kita ini 50-30-20. Kita guna rapi ni kan jangan tamen datang. Kita guna jerube ing tamen neboing 30%. Tamen neboso mungkin kau ngeringin 20%. So kita kalau jangan guna lalu guna lalu kau ngan malu. Tapi ni kita kau jangan fast tamen, second tamen, akjoy kau jadi dua orang tamen. Untuk itu tu boleh, dua segi asalannya nasibul. Kau ingin ni lalu ngap kau ikan itu. Kali ngapu kali cakula, ngapu kali urine, ngapu kali lehap situ muka jatuh kerja. Kau orang lama kila, nanti arah ini kiamat. Kami jauh tinggal alijin, kuku mau GPS, kurilisan arah ini on time, 20%. Aku buat yang lagu rilisan na ini, kurilisan mau macam apa lau sugul, ama rilisan je pun do, song. Aw banyak orang yang rilis sendiri pun ada jadang, kau waktu kau rilis sendiri kau, waktu makiran, nanti tamu kau, waktu makiran, guna kasih itu, waktu kau rilis sendiri kau, aw banyak orang jadang cepat 20% cepat tizia.
1: Lain kama sebab itu kau tinggal tiba-tiba kau boleh, nanti aku 8

Ita gante kosa inenien kabaran saita ginket bomuntio naga ituishin studio. Kibarosti waga gubamenta ba referenda bol chie boishok nabagu kuita ba ishe siko anta kunyage kipkelion westin karisho county. Mwanungote ota ba akne se chie boishok kigibarura aklalo kiboto nansi kirui bita bitoga. Sisko Rono, Margaret Mutai, Roberta Beth, Eli Bitok, Isaga Bitoga, Ak Bernard Bitog, Tuchak Joseph Chipkon, Samuel Chiboshog, Elizabeth Rero, Esther Tway, Grace Sigilai, Obote Kipsangak Nosirito Kimutwal, Mitinara Bain Kasi Taba Angwan, Yotan Kubetu Tab Koron Triktik Tumakti Sabin Ka Ago MPSA number, Nemochin Authority Ko Data kini bertanya ini kasih tamu tergigit teman sesiapa yang Saint Vincent Memorial Moroni. Sauter orang ini yang kian petut ini macam mahu tergigit teman sekolah yang kaku kita baca sekolah yang kipkelion cerongko. Motivasing agboh menyin. Nathan ko kabaran saya tak ingin bermutia naga itu esin studio. Inang kau itu bersuara teman kau agak ko sekolah ika agak Jehovah.

0: और इतने दकीका इश्क जगह को बताऊं लेफ्ट स्टूडियो दकीका इश्क है चौथा जगह को बताएं इनको लेफ्ट स्टूडियो को दकीका इश्क है चौथा की देखिए सिक्त मंगसो कल जगह को बताएं साइट सुमंग नाता ने बस बुई ने बाप इतना ब्रानी चिता प्रिय तब कलिंग जन कसरता नाता जिन लेर करीब साना सुबह बीते के तस्ता तो कलंग बागें के कभी मिते आग मुश्मुआ एमपी नाता ने बा तिंद्रेत मुश्मुआ किल्यास साइक भी वतरा मेले मगर तस्ता तो कुल्लू उन्हें ते साइट तक इनके नाता ने बस बुई को सुबके आगे तेतुते क्या तेज तुम लोग मिसिंग कुलिंग बाबूंगे एमपी तो तबरानी को एक आस्को रोलंडा Kau agi jam jinak, mising sih kau bete kuah konyur, kau mising para indah. Nanti ni negai, MP tu tabuan, nanti mungkin kita tawai soal itu bete engkulin babungge. Kita jengkeran kita bete nanti buain, ag negi tu jeng tu cina nanti mesej tak kacau fum. Negeri, kau mungkin kita jatuh kau jin kau buat tu mencukur. Aku bawa company nanti bawa Western Seed Company, nanti negai pun kesuwegi jatuh je tindai, kau mising je tindai, kau mising. Para indah nataran masuk mesin petu tak yang kau petu sih ke desain ni petu tak yang kau petu sih pokal yang kau tiptem nata kau mesin kau nafas nataran nega aku mungkin lagi suai juga korak bayi sih nak cuci nataran mita kau ni korak kau mahu korak kau tu non engkau mahu sih aku tengah sertan nataran mita kau mahu dekat jejang aku korak kau tista kau ikut ni angan lagi suai kau tiba araka WH101 akaraka WH301 kau suai juta kau mesin Kau mungkin lagi temi dan kau dapat tindet kalau kau ikhlas saja. Embitu tabrani. Among kial kesui juga kilo isek lo. Kau nun kilo isek angwan jatuh coba kau tunjuk lewe karena fatalesa. Agi kau nun push. Kau kial kilo isek taman coba kesui juga. Kau nun korah kilo isek taman ni jatuh coba fatalesa. Agi kau nun korah free. Naile kesui juga. Bintu nanti kau missing engkau grodi lagi. Tukul le tu pandai shopping cafe outlet. Mita korah anan kau bagai gini jam jual stand seat company. Kau gaya tak kesui juga. Si macam naji jangan awan ni tak. Ibrisi mesti coba nombor 0705 505 505 0705 505 505. Tono nengal jatuh stand nata naga magole bringing technology to the farmer. Nita kau missing ko logo iya kau bun Western Seed Company. Nata naga gunen MP tu tabrani. Ia kita setai. Kaya kau missing ngalalu tu jawab mishmua Julius Biotara Meli. Ago kaya muz kau ngalalu missing kau tinggal ngalak absetta nata naga pasomanet. Kaya kau tinggal ngalak ngalak kapati siete. Agen kau gelam besok kegerin. Kaya kau iban kau kau jat sergale. Nata naga kau til kil nan ke payit nata naga kau tu lebih ganah fatalis aku ngerti. Kau silingi sekali bujuk pakal muntih. Aku istilah ini segala buaya. Aku mager agak le. Kau ketul gara kerja pertama tanpa konon. Eng pakar le. Eng kesuwe. Contoh coba bandai. Kebi ini kau boleh. Cuta kau boleh. Kau mesti kata segala macam angal. Angal baru kau tinggal. Kau sekitar tanpa kau sekitar mana itu. Nanti orang kau mesti kau tinggal. Tetapi tu kan pang kau tukul. Contoh juga kau bisa agak le. Tanpa kau kiri kiri lagi testa. Kau nampak mana itu. Agar kau le. Kau testa. Kau mesti kau nampak mana itu. Kau tanpa kau mana ini. Kau tu mesti eng kau limpas gun. Kau tinggal. Aku mana tanpa competence based education. Tanpa CBC. Kau legal. Untuk missing, kalau pasal tanah tanah ini ni, kalau missing, aku ni tanam jauh guna nafas kita start, atau nama aku benda, mesti tahu guna beraina, atau nama kisub, kalau missing, bukan lalu tu kita semua mesima enggak betul tabrani. Kalau tu kanselor kones, ambas ada nama kufi, engkau lima jeli jela, ya tu es.
1: Hello, hello, tu, hello, tu, tio jamge,
0: jamge boleh.
1: Magati kau pihak kolejin, pihak kiri juga udah jilid lah semuanya tu jam ke. Macam nampak ni negara nyuru asam ngaku ngaku aku temu semua negaralang ngaleki China ubang ngalekap somane. Somane kau jilid kebelai negara betulkan mungkin lewu ni itu ni. Kau keme kewe cingku ngaku orang orang kiamana kau ibitu tabran. Macam anu anu tu kita kan ya mahu ungu en Preston en ngalion ugu ugu tilwe boleh, pengertian ni buisha gaeng apa kalau muda kan itu pun gili, aye ugu gebor, koratin ugu en ngalik apa aye ugu, tapi kita tu orang ugu ugu ugu sigil gini ugu amung ugu sih ngalik apa itu jin boleh. Aye misa ni orang pampas itu amuan jadi kau kalau mengajar pun sih, mengajar bukan tu. Aku tu semua ni kau ini ni bagi bagai kanal tuan. Nama cawe gunggu aku tiap mangual tu kau serit semua. Aye abu semujit semua aye tu limit. Aye abu semujit kini bagai kanal tu. Lalu aku pokok mengajar pokok tebak kering. Gunggu ni kau ini semua aku tu mengajar aku amuan ni kita kira bagai kanal ni kau semua ni kau kiliat limu. Kominggare, oke na wakwe kima kunya gule wakwa mi mwisi mwa ni mite jegane. Arai, unyo mbumi ne jitane tindara vini nishati ya ne jitane ginda yigi yigi sigi. Ala munge barige tut. Awo awi kwa gungo yonge testa guno to no no go to go moy gungo yi. Oki yiti na itu ye tinge to babo ishi. Arbu ko no magi ti yi po ishi ga miti to bag kelion. Kelion agenge. Kelion east al kelion west la ni ngol wal ye jaget kelion kelion agenge. Ki yiti na ito det kanso la yat kelu le no limbo girenge. Oki giwe gungo yoko to po ishi tul. Gungo no jam gungo.
0: Pengen tiket kita kan gitu kan nanti bawa rabisnya 4000 kan shillings agi sekci barang itu nanti nengge ya kita stay engkau live studio star 274 hash contoh soko asal beti nyoro nafas nanti nengge ya kita stay engkau net nanti bawa betul tabrani ya sana rabi ama engkau limbo nanti rabi ama
2: jamde tumbuh nak bruz betul mesinnya mana tu mesinnya jual jataran mana oleh bayi ni
0: ya rabi ama
2: Amat jangan lekungkoi kerana ngalai cakap ngalal musim lewa. Jadi ni kompe aneman kerja tak sekta nabi education. Oh koi sekali tak kena kuan sampai show ni kita aku. Jinungu nungu ngalai kau mualu mui ni kemana jeri lekwa kaiser mualu mui ni kecang. Education saya kapsa agera nolim sekali tak kena kuan sa. Konata nungu juga improve. Macam yang sama kita tu kau gil korang. Sebab dia kata ngalai tak cakap. Yang ni kata kita rasa cukup cakap challenges cakap cukup ni. Amu ini rela nonton itu kami kita jangan ingin education sahi. Ambil tu juga kerana negara orang ini bersih ini cepat setai sahi usahkan itu apa yang dakwaan sa. Amat asam kita cuma seni wala itu seni wala asih ayat ni ni wajah mana wajah education yang balik amen. So kami juga asam ini korang. Yang kami hati korang le ini hati korang ini jumu ne wajah tu le bandar lah kulit tuan lo. Yang negara bersih ini jauh terjauh sebab kerana serumur malu ini korang. Sikit feeling kerana kita usahkan itu korang jangan. Suppose sahi malu ini tu korang ni malu ya seni wala. Nikitari usuman ni konyuru tiada nampak 20 konya tengah 2011 ulin, tapi ni tu betul mak ayah sir korang aku sahi, so tapi kau jatuh jatuh macam tu kau priority sisi ayah sir agenda kau sing sahi, apa sahaja orang lelaki mungkin macam lejin zaman yang agan, so macam lejin itu semua tu kau nyole bentar lah itu orang no, yang ni pun nak agak sahaja nak jalan biara, meli ni zaman yang jere tak kawan, atau macam magun nol tepes tu macam ni wah. Mati yang agak cair, bukanlah yang mabrak dengan gablemur.
0: Jom kita bincang Arab yang mengalir bawa gablemur. Rasanya ya buat na barbari menyewa. Jangan barbari, Arab.
1: Yes, tinggal tak perlu semua mure.
0: Jangan lagi barbari, Arab.
1: Angin di, ingat nanti nangkut supaya nanti yo, supaya nanti. Kamu baru ngapa kesan ini, mana baru angin. Kalau kita nyoba mes, anak ni kiri rezeki punya canggih, lihat ni kiri canggih yang jin. Munyeh boi supaya nanti empalnya main at the same time. Kami grow model kerana empalnya main itu am so di, boi kononnya en kalau apa kontak tu betulnya piye, tiar boi yang nanti. Ama usian untuk best yang kalau apa in, kapan nasi. Wo nak biro, kalau rasa di nunggu, tomat tinggal nunggu, kunungung nih pun ajaran apa kabar. Kui gomai juga terapan knowledge ini. Najunya ama usian rule, kau lihat speaker nama national assembly. Sukong tak eh, aku SMP aku luar tu ibarat orang ni. No besit atau so, no baru no besit presiden, abu al dengan ground 400,000. Wasita code of conduct and code of regulation and speak aku kongang alai kiu icon in terms of kau aku mau no respect MPs and parliament. Kau nasi mau kau publishan kau mau ground. Ayah ne boy, ilil ne, mana suku buat ne big pay makin guring, kau nyong kau kira bayi sini ya. Lega abu MPs tejang kau nyong kau kira bayi sini ayang guring, kau sih dah nata MPs. So ne gine boisi na mungja gere rang ini bara ne gine boisi na siwe bara guno na nabi seja so ne natar na maja ma barbar munye

0: Yes, tena na tarakale ku shoko ngi register star ku mesika subinga ta be tabani ko gali chitu soko be tabani ku yeda le ku jonga star yes star star 274 hash ku chitu soko ita satai in be tu tabani amele sabina nansi ngo le mbandala nansi
1: jamge my brother
0: jamge nansi
1: ngatua mwashimu amele
0: si akatun mwashimu ngaka komanda nansi lakini tebe ku jonga mutu isube kwa
1: okay, I'm sorry to go on the Ragamuga and your ally, the shame on the way. But Tajavem, Madame Jibuan, you can get to your so whatever in the Maswal, go, we got it. Come to get to go mingle to congratulations, and I later go and question the fast Nagago now what a style will not so a bit carry a minio. I'm sorry to go on our way to go to Cindy Mugagina. No go to tea, one about a ship. Kiko yake ni sekeje angamani uruana pada pada je bandala chet lagi ni mutu kuhuniuru kama je kama mazi kunga mugo kwa hisi tabi sega bungaf kunye amejaa lizi kutebua tuet mama mboga kuto je challenge mama mboga ni lagi mtu dengi kata unenga lega mama mboga wana pada pada ako sahi kuto ge tuto si gula kuchia bayi kuto gai sahi ni kama mtu kwa bayi kama kugereji ata waisi madini ngalama cha lejambi na nyango congratulations kwa kazi ambayo unafanya kwa testai kuhuna tak Olinya ulugo singa bole masop kimeje kitse mes agora ta kabiet dalat kimeje lamis kongo misin na vas daga ugona nansi na gobun dala
0: kongo misin kongo misin nansi ugona limba dalat ngena mjaga na jitu banu na ba jitu 0722 beki na bare 364 mi jama gaine no
2: hello tinga
0: yes
2: yo muna tinga
0: ajame ngeje so
2: Gatu ane nango jepe liana ya biru nene liye kamre ita kapilwa. Koi nama cha bonge sa nene loge tuta I te tujet pa na tinge. Amun agiere gara gele in ya ne ta kuku gara aran auga sokse au chama. Ama chigi chigi gatu ane in mwishmi ano ka ko ngalal. Amun in ka ko nganye in gara in kegeri ya ngalaga bin so mane. Ima chigi gandu gara che ngalale ngalaga bin. So manet kemaje kibongesan ka kasi korona ka kas nei bai gorain tinget enulin akuindi kumakinga ngachere nato no bai kabana kemaje gelenji gorai kumagu chemnya ke namun matiano sinyi gonga no le tigere gorago uambi na nyana no baso tu kumayue kunyoin kunyo studio amun paision chu changa ngalale na binonde otherwise tinget bongesi jebe lyanen le kamre ita sotik kapturu ungo nyise
0: ngongo misa ngongo misa bana jebe lyanen ngolimba sotik bana tafanya nini uni ola naroko arab kime
3: jamge mwishwa tinge
0: ndoto
3: mchumbe ale singa ngola ye chenje ngola chere awa mati kito ichamwa la jumdaya nga leke ata style lebe mwishwa tinge kita kini ike kata ira ise mini jishe kidogo chepite ndaya honi Kungai itu sah, jadi ni kita kata rice, kau bihgoten bih kau, kau ke muka kau, kau ke apa ke, aku bih macam ni, aku macam kaliat, aku bih kiri sekarang aku cutup cah, tu macam ni, ni agi kau betul sah, sim jalan kau betul sah, nemu ruat diri. Kita orang ni kaliat, lain kau agi lain jadi Allah, kau matam macam kau kogir kalau apa cah, mai dari dia, agak lain itu alilion, kau tengok apa lagi itu, kau kain besio, sini kau ayam gutan, nenyuan kau rice apa isyonik, kau ni jadi siapa? Lagi ni am kerja bi kau ngerti sana ni, awak ni kau pura kau cengen ni dah, nasib kau wajin kerja bi kau muka bi, kerja tu kita lelak ada science investigation investigation tu cakap muka bi, awak ni lagi lengan lengan muka ni, lagi ni kau kita am kerja ni, awak ni tu lisan kali ni tahu kita ni tahu kita main dulu, awak korang ni orang tak ada head kita ni memburu dikir. Ni bukan ni saya tu, amak kuat kami yang tinggal. Kalau saya kata si jalan ni lantau kul, kau ni biru je sih ni lah. Mesti kita ni lah. Kita sejauh ni terus tanya ni tak kena. Kau yang tak jadi sem. Kau kan mesin tinggal. Kau dengan kami sama jadi ni agak saya rasa kau lebih dulu.
0: Kau kan mesin. Rap kami yang lepas limba. Naro kau kerja. Bicara kau macam ni, kita kata sah. Atau

0: kararan. Nanti kan kalau engkau doy dek flan ni lebih bercita aje. Mesti presiden kunjung nolim pa emuru degir. Aku juga mula jin pika bermit. Mana juga mula jin kelainan juga mula jin pika panu. Anak juga mula jin pika panu. Tak ada titik tujuh nak tak kebaya begitu. Ongkir mete jamar kau siapa? Engkau serta aja tukul. Kajal siasa kau mesti kau tanya gitu. Nanti mahu agilin. Kau tanya tukul kau tu bangalaga majority. Ongkir inda kau mesti mula tiad parak. Ongkir inda barang kau mula tiad parak. Asal mah gitu orang kau mahu agi berat ke? Gipri ke abi? Kau segi lekang agi apa sih? Kau tu mendaik kita kau tih. Ini tukul kau tu jangan kau mesti jadi mata kau baju ni kau mesti kegas. Aku tu minta kandu indah flan ni tunya kau subi gu. I minta kita kau subi gu. Oh angkai bertukul kerang kalia. Jitukul kau setakai kas. Jitukul kau setak tatok lagi ni. Napa mana? Kau angkai gimit kalia. Napa mana? Kau angkai tapi kau tu mising engsai tak tukul kalia. Kau apa angkai? Jitukul cakap makandu indah. Sekian nyuruh tu gu. Kau guna angkai gula urkai pude. Kau mana kau jawab tadi tak kule? Abi jangan utk ye masa kau tak nama tu. Lagi napa mana? Kau angkai ki tapi kau mising kalia tu. Kau itu bayi show ni. Aku itu tu kau tu cik makini ke. Aku ingin kandu ini nak tukul. Malas mengaku kandu ini dahune. Oyo angin dahune atau kat mesin yang saya jaga tukul kita pergi tak kau lenjir. Enggak kasarnya. Evelyn, engkau limpa naswet. Evelyn.
1: Hello, tengah tu ya mune.
0: Yang ke Evelyn.
1: Oh mune tuan abu Rusi, woi bagus. Ile muda je, ruwet nongka kat sini jumpa umur ruwet ni, malam malam bori tu. Orang dah ingat lorong ni, buat sih. Orang ingat lorong ni, ingat lagi. Lorong kita ada yang kacau, lorong ada yang buruk hati lor. Kalau jalan, orang tu tahu. Kau tahu ada tu, bagai macam orang jenis ni. Bicara, lupa vale nak bagai sana. Kita itu mutu esnya wajer, orang lalui. Aku dah tahu kalau yang tu yang nak jeli, nak jeli tercetai ni ni. Ni bukan nak bagai sana. Kau juga ada, dia buat macam tu. Kau dah ada lagi. Kita ada ni dah. Kau juga ada yang ada ni, ni kita ada. Orang itu malah jadi ni, kalau pokok ni buat ada lebih ni. Lepas jenah dah pun nak ikhnan ni, nasi tak kaya jauh. Kau kau urus sendai ni, mami sete men. Mak nak jalan, macam tu amal itu betul ada sete men tu dia. Lepas ni kan, naya ni, ni orang main dulu kan, ni sebab tu orang tu yang guna. Ini leh ni pokai siapa ni leh ni? MCA, kawan nak ke mak ini siapa ni? Tu, sete anak ni leh ni wong koi en boleh jauh bos, afan deh. Amak kau siapa ni? Dia tu nampi wong koi lagi ni nasi no.
0: Gue mising, gue mising, gue mising, iblis, gue limbah naswet. Charles, ada apa buah?
2: Iya muna, tinggi.
0: Jam ke, Charles?
2: Bungkis, do makin lalai tu angkai bungkis. In, karena tinggi, kau ramnya itu nih, kau tuh indah angkai nyusut yang nyon. Nih. Kontrol, berani tapi begini. Kena orang yang tega kontrol ini kau non, and karena melayan non, kau ingin kau di cerita, kau tak tahu kau tidak apa isi negara. Kemarin kontrol cewa John, hello, karena tinggal.
0: Terima kasih Charles.
2: Hello. Kemarin kontrol cewa John jaya kasih. Kau non, kima muncul sosinya kau ni cerita kau ni cerita kau non. Akhirnya nego, bukan melina aku nyolin kapana. Akhirnya nyolin kapana, kamu kita nak kata aku tidak apa isi kamu. Inyo nanti ni kita cerita, kamu magi ni muncit. Magi ni jamnya jam bukan tinggal di bukan melina. Bungkai kapsa.
0: Bungkai misal. Jadi sekarang apa guys? Sekarang ni bukan Thomas, kamu limbah kita. Sudu guys, Thomas.
3: Yes, temur.
0: Apa
3: temur? Tiga tahap so itu. Eh, bungkai itu mungkin kapal saya nampak nukai bukan. Aku bungkai korai ini entah cuitoh cakil lain kita jadi tapa cipem. Asal kongai tin, asal kau parai korai perlu jadi tapa lagi. Tapi bungkai kungkai melino no kau sebut kapal ngalal lagi indah nak ajar lewan. Kau pergi korai minisir tu te, nama gigi anjut kila ajar lewan korai. Tapi bungkai mungkin ni kah net ke? Aku awal awal cakap pesa. Kau lihat gemita, yuko muncu kau yuko free university. All yang muncinya bungkai si. Orang betis yang naik korai ini ingat tu tiada no. Kui free barang university, suka orang kau sekarang sih, kau orang kau nak kau itu sekarang itu itu mungkin kau kerja kau kiat itu nong kapital lu, awak itu kongko kau lihat, aku ada kau kumi teni, kau kumi kacere, ni semua, kau mungu ala kena kumi orang sendiam, semua kacere, kacere, kumi ni tu abin, nanti orang, awak fokus kapital, ni boleh ngan, macam awak tiga pemburu tiga, oh ini aku kau kumi kacak pak, oh magi apa ke? Kalau asalnya lebih presiden, oh bocah matara presiden, Utur gaya ke, orang ni ni orang presiden, kau ibu mandi lo makin ni. Semua leh murkoh men, ama kena gila kau ngoh. Nukai soi tu dibi kau tur gaya ke, agen am jeda, agen rat kerja, gubal beri zapo lagi larbong ngoh. Agen nak gila kalian, awak kau kau tu intern kau bong ngoh dibi jauh tu korak, ke agen am korak kau tu intern tu, mungkin macam je, kau macam kalian, irona rogi kau tu mut, lo kita agta presiden, kau tak kau tur gaya presiden, irona rogi. Aku woi bayi siun, so semua gaya lebih rata boleh jin. Okey, pakai tapi ada apa lagi? Okey, lebih murkam men. Apa aku in jin nampak
2: mui?
0: Gonggong, Thomas, boleh bawa baca selebriti. Bana John Ross.
4: Gonggong, missing tingkat. Nafas sendiri ni, lewung lewung aku nona sekejap. Jangan tu missing nona kita. Ryan. Ya, orang yang binong ke mutu airan. Ia lagi banyak main dengan orang binong. Ia apa yang bimasa? Kau tu ni bawa main dengan mutu dia tu sah. Nampak macam tu entah ni. Jangan bawa dia. Kau jangan main dengan orang binong. Lagi yang kau sih nampak macam tu. Macam mana nama jenong orang lagi? Kadang-kadang kawan main bimba kursi. Kau harus progres nanti ni guru. Kalau kau tu nampak kokas, nampak istirahat. Nampak sih tu, nampak sih tu. Kumengere ile maji chono kajamu kutuwa saa ajutuwa miya nye munga wama jee tangi nai tetu utike tini kwa mwenye saa kwa liji kwa kuna mwambi tuu kutu kwa mwenye kwa mwenye saa kwa liji kune mika kati nyege tini kama tiga mwenye kwa mwenye mwenye kwa mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye aku siasa kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye ที่น้องแกชิจะมาอีกที่เรื่องนี้นะผมอ่านเอ้ยเกี่ยวกับนั่นนะผมว่าแม่ท่านตัวนั้นพี่นั่นนี่ก็เฮ้ยมันต้องเนี่ยนะที่เนี่ยที่ผมบอกว่าพี่มีอาชีพเป็นยังไงบ้างวะอะไรกันเลยอ่ะฮัมมูลนี่เกิดก็มีเด็กที่บอกว่าจะบอกเต้นหรือว่าอะไรต้องเกี่ยวกับมันมีหลายตัวที่เต้นนะว่าเอ๊ะตาดีแกที่บอกว่าที่มีตัวเองมีเฉพาะตัวที่เต้นเท่านั้นว่าเรื่องส่วนยูนี่เคนอ่ะ เอาลิมบาโจเบงเอามาทำมีสติมบุกมีเงินอยู่แล้วก็มีมันจะกินแบบมันจะเอาเงินซื้อตาแล้วก็เกิดอะไรหนอไว้ที่นี่ที่ตรงนี้ไม่ได้นั่นเลยจอมบัตรที่กินกว่านะยอมไม่ไปที่เดียดจีโต้อันที่มันเป็นส่วนเนื้อเสรีที่เอ็มบูตุสตอเองแกอุ้ยบ้านที่บ้านบัตรที่กินที่ไอ้นั่นมันจะบอกที่ นั่นไม่ใช่อะไรแม่เจมเจอีเวตุเยตุสิรินามบอร์ยมันไม่ใช่บาร์เกย์ฮินดูบูการ์ดิอัลคุณกินยังไงหมวกจิตใจหลังเทเกนมันไม่ใช่ที่ทำเงินไม่ใช่ตอนนี้หมวกจิตเอาหมวกไม่จิตนะบางมูตีนะบางมูตีนี่เห็นกันไม่ใช่ตุกุเกี่ยวกันเดี๋ยวสไตล์อัพที่การ์ดิกรีโอตายดิทุกคนจะรับบาร์กัสเอาไว้บอกว่าเกิดอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนะคุณบอกว่าเรื่องเด็กก็มาที่กับมูตี เป็นพวกไอ้พวกที่บลิ้งอะไรก็ตายทุกคนก็ยังไม่ได้เลี้ยวอีกเลยวันนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าพวกอยู่กันจะพวกไม่ได้เลี้ยวกันพวกไม่ได้เลี้ยวกันก็จะพวกดีดีพี่มันอยู่ในจุดบ่มุ่งสิ่งก็ได้ยินกันอยู่นอกนั้นที่ไม่รอเรื่องพี่ทุกคนก็ไม่ได้เลี้ยวพวกอาจจะเกิดอะไรเกี่ยมุ่งสิ่งที่เกี่ยวไม่ได้ทุกอย่างมาพี่พวกอันที่เนี่ยนั่งงี้อยู่ตรงนี้องค์ไม่ใช่องค์ไม่ใช่องค์ไม่ใช่ Banyak jondro. Enggak kasar dia bukan Anthony kalau lembaga Toro. Anthony lembaga Toro. Anthony.
5: Dia mu nanti mu.
0: Enggak Anthony.
5: Kongoi bukan itu sahno.
0: Besar bukan Anthony.
5: Kongoi. Emel ini orang mana besar. Tapi ni cijang nak sini lembaga Anthony nanti cijang orang siapa saja cijang mau ilegi. Lepas orang tu kebang kan cijang. Kita mesti orang yang balik memang cijang nanti kita ni tak ketemu lembaga balik memang gua baru. Jangan kau kira si cinta kau baru ngam nanti, tuh tegasnya kau kira si cinta kau tuh kau irji. Ama je tiang kau guna nolai uye, kau leh sedaya tiwira, kau leh tuh kau tahu nere guti apa cinta nebar ber. Aku atas tahu leh baru tahu nere guti kiri tuh kau cinta nebar ber. Kau leh lagi nembagi je, nengam jatuh tuh lekai rupi cakup sih. biikab siasa nguni mising kwa Esperance. Matawirate kwa siasa iwe, amomi ngetere kutinyende, nemi ngetere.

0: Ogosin en aseran sulos amat en el yodo, comiagito en la luz de cuoque, apañinit cutit en alegazera, pero toma gune caldazera. Kibor de abuchen en cuña mongol en el tengan, largo mamichi, tento en la limbo y siete en migas y ten gune. Y puta varia mena con echita con la caldazera de aquí, a gogorchito, botón y tú le negué en gas y nile. Pues miran de alcazera de cuque en dio, mató y donde tu chimi tu yeta genga, como me haga tu. Belly, amagunya me haga a la tenem y no me ponga de no. Cuando ni pero con qué tema con qué tema con qué tema
1: con qué mismo con ese canto ni con el doctor ahora ya se ha vuelto ni para qué vuelto
2: con qué eres cada vez más bolero capaz de presidente o en de tumón
1: con
2: qué eres todo seis capaz de copa para qué el corona tal algún que le diga un guno con tal presidente chu con tal que va a estar guno toque tal tenía capaz de volver a más presidente enga tu tapi anu nong kopo asupui ko makararan kapza ya mageke akiki sangela ko kiribe amun president ki tendai kapza ku indian mind leo igere panda nu kuwa munyora sini ko mami ki ndu ko ipo narok lagi mageren kunon president ko gon ku tau ne modern market na po mamboleo in new ku indi ba ko limpo so ko igere ka saile panda ne kararan ni makini ne mi Ninyo korat mon ko ka ngalalwe mushmo amalwe obwat melnan petun ne gigne hin kurefinat ko gmp ko tore kapza khunu ko atu sugul tap to non ko ke sunku kan kapza to bulle ko mata te jengete tarta kurefinat ne gire kapza ilage nge no ajunde che togno atine priye tap ko denji igirun kunan ko ko tami se somoge emu iger kapasa ila ka ko sugman kwanta no education iger kwinde ko mi ke gas ko moy ko le ogo te mi gi se chuta gumi te nak cpa and cpa ruta nan no ke se iger kapasa ila ajunde te ko ge tie ke en priet ap ko len ti iger kunong ko matinye ngale chu ko ge gumwa in we tang ko la ko le gi go ito kuno na fa si ke gi go ti ajunde ko na pondo alage ko ger kun tu ye no mi am ps ko no ro no ei en que te tratas por eso y no te lo hagas en marita como huís casi capaz en un ayunpe chubique chacuan negir capaz y la enyu quiere ir allá a un caraya capaz aquí me iten yanga y tu dieta ya tu cul su gondro y a la tu con matato lo y tu aguiru automatic sms a mucho le inyo tu atibisín capaz tu manmale en que te sienyo a la bata chacan tu vayda jine le punde y capaz a tu te gango a tu cul tu guren anuel donen cap que Jangan kau ini begitu lebih kafir. Jangan kau juga mengajar tu. Betul tak? Kafir warga ni kau juga ikut kuat bosan bukti. Ibu tiga semua ini mesti juga loyi itu. Amu jangan kau ini sesi tanya. Kau juga ni bukti mesti juga sesi tanya. Ibu siapa tanya? Eh ni apa? Apa kami ni orang asal bukan. Kau mana yang orang lain kita sesat? Ibu dia mesti mengajar sesi ini. Tiga lama dia la lain. Kau mesti jadi bawa mereka sesat. Kau mesti jadi orang sesat. Kau yang bukti. Kalian. Kau lembur sen, anak kau liang aleju. Tuh aja sebenarnya, kalau tu ikut dengan anak anak itu, ibu bapa ibu ramu ya, orang ibu tu kesusah, kesusah macam tu rumah. Tapi mengasuh lagi ibu lepas tu, terus kau tu jodoh. Kau itu mana? Kau kau itu katanya kalau katanya kamu ini salah tanahnya ni. Kau kau kamu tu ni tu ni, tu ni orang baca cuma kamu mahu sih tiga tiga masual. Yang kau ngan hal tu pun, kamu ni ni kau kau pun nak jaga sirwe. Yang kau ni kita ke, aku itu tak mana tu. Kau kau itu aje ni orang tu, lagi mai ni orang tu, kau sebut nak jaga aku tak mana. Tapi emak guna ni, baru kasi kerja kasi tak cek, dia gila naik guna ni, baru dia cuci. Aku mau kuat bukti, macam nak aku marah dia ni. Ibu dah nampak siapa kita? Ibu dah siapa rapla bosok? Dia tu nama itu bos.
1: Ogol mising, rapla bosok. Gerbau ikan kando.
3: Kungwe mising tinggi itu nafas naik guna nak nafas kau kiri ini, macam mana kungwe? Nafas naik guna. Macam macam itu kita kira limbam dan membeli, kalau kungwe yang kaya tapi sen, ada rotas. Jadi kau macam jama, dan kita meli, embara no cungun, cumbo malu mes, cungun ini nafas. Kau macam macam ada sen. Jadi kau melukut dengan tuh, ni kau yang biz, nama kau mana rezeki? Kau mau kau yang terus terus. Mereka mahu kau buat macam tu tu nen, tu. Kau mahu kau yang terus terus. Tuh, mami tu nak yang lagi kau itu kemana? Jadi aku ni lagi kau tu orang berus. Kau tu ini kau tu tu tak boleh tak kame ni. Kau ini nak coba kame tu kau. Kau ni betul nak mami tu ni. Baru nak tu mahu. Jadi naya ni, jadi buat ni grow ni. Jadi mahu jadi orang berus ni. Empat ni. Kau boleh buat nak kau ni. Kau kira ni apa ni? Siapa ni? Ibu tidak mahu tidak mungkin mahu. Sekiranya tu mula dia tu lawat atau tu, kau mahu itu mahu dia atau namun fungsi. Orang ini mesti itu untuk tuan. Kau tidak kah? Yang orang oleh tuan orang ini mesti kau. Alah kau dah kau dijumpi. Itu orang itu dapat dijumpi. Awal lepas ni, asal kau sekali mereka ada. Kau mesti kau mesti beli dan itu aku nunggu presiden. Aku mesti kau barang orang ni. Tiada tiada sih kau sini. Tiada tiada aku sini. Kau saya kira kau. Kau mesti kau tujuh orang kau yang kain.
1: Kau ni tidak ada. Ibu cakap macam mana kau ini? Enam bulan lagi bermain. Kau misal, bana kando. Gore itu nak terangkan. Iya, macam mana gitu. Jadi kita berjuta kali ini betul tak berani? Sebab betul tidak ni mati aku suatu iya. Agaknya, akhirnya engkau tetap cerita dengan bagasi kasih itu betul tak berani. Senyap betul tak start way engkau bagi engkau betul tak berani. Kau kutek itu yang betul tak terbang garun. Kau mungkin tak ada. Engkau saya sih kita jadi queen.
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok
5: 107.5.5
4: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to it up calling you. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok
5: 107.5.5
4: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to it up calling you.
6: Bye bye, get this set up touch FM Kobaraste un inyegosta indenyon kule eninguni koi muchi baraste gabaraste tamutia en get this set up touch FM en alien meeting wanya nebo siling taman en ngaliot agenge nitan ko fanelela koi muchi yago gabaraste ngun en uitu kule le meeting konyo WhatsApp number nebo 0745 824 965 0745 824 965 Anani Rutechi, ofisi sekyoga, Timiten Bome Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu tagatugul ibirwe simuita en 0745 824 965 0745 824 965 Touch FM to get up call engine, komite nagobonye en kasarta agatugul.
7: Touch FM to get up call engine.

0: nango kage something kabileta ke kabila nkini ka sambi ketangne kole ndewe cha kut kite kite mangwala ka nyoru enore nota ne safi zaidi ile kingete kabileta ino kale nja jorono genu gimi gibagenga asante sana cha mwange na msimu ni 1 2 3 kake alzugaru kope karara ndo nyaraine leo soko inapiga kelele asinyo mwaona lenjin kapo testane tumefika wapi nange na msimu ni koron enore ni mnyetacha fam hello
1: I am a man.
2: Yes.
1: Marta and Gurgutoni?
2: Yes, yes.
1: Agla was in Gurgutona, now on my Gabby.
2: Hey.
1: Nana met Dominique.
2: Eh.
1: Nana James Billy.
2: Hey.
1: I'm just gonna get for you.
2: Eh.
1: Marta Mugotio?
2: Eh.
1: Mama Daji?
2: Hey.
1: Resto Nui?
2: Hey.
1: Okay, there was a name matter of seven and some of us.
2: Go back and near Mutio.
1: I am Mutio, sister, you are little champ to win your own. You're
2: going to even take a visa with a money?
1: I'll take away from one. Go back with their password. It's like what it is.
2: And it's a man, auntie.
1: Oh, send the mobile with the bag. I know Jay.
2: Double, and yet it's born as on and few. Cause what the will go away.
1: Oh, you know what I need? You know what I want to do? Zero balance.
2: My zero balance.
1: Zero balance, my Jaina.
2: Come on, Mama, you're not in the other.
1: Oh, boy.
2: Come on, Mama, you're not in the zero balance. Say, we got it. Touch of a balloon.
3: Sila, Sila.
2: Yo.
3: We never have a jack. I'm not here, Sila, Sila.
2: I remember Jack, the one married Guana. No, Mamuja, no, Mamuja, Kurena, Mogonia.
3: Kata salenga itu.
2: Kali.
3: Nah,
2: lu pakai ni ni.
3: Ini tak juga ngah jila.
2: Ini time mana?
3: Kata satu ni, lebar aku rasa jila.
2: Eh, gagas, gagas. Kiri be.
3: Kata nak nak kita ham motor jila. Ini lagi lain ni kerja. Ma parah aku tu jila.
2: Marai si manu ya mus, marai si.
3: Kata lagi tangga kat turu tuan ni kita lebih.
2: Kali ne.
3: Kalau si lainnya wangi lagi, laga lagi banyak. Jadi nampak arse.
2: Ayeh buah werobi, kata orang kamu sekarang gaya mus.
3: Kata sana nauri macam tu kita hanya si lagi.
2: Eh.
3: Nampak ni robi wanita itu nampak apa? Nampaknya.
2: Eh.
3: Aku hanya on fire kerja yang kecil berubah nak kerja di nasi lagi lah.
2: Eh.
3: Mungkin si lagi lah.
2: Minga.
3: Mungkin kalau pen kiri. Pen kiri yang jadi ni, mama udah naik ras, macam agak jadi ni.
2: Yes.
3: Ni kan agak ni, ni jadi selah, cah ni, nak selah boi, cah ni nampak lah, baru ada dua beri, mahu beri ni.
2: Ilen jenat tu kan?
3: Ini jadi ni kau yang jari anak jenat agak lalai hati, anda jaga nyusulah jila.
2: Yes.
3: Mama udah dalam rumah yang baru agak ayah anak nampak siapa, nang macam itu alur ni jila jila.
2: Eh.
3: Atas agak itu pun agak tu, nampak sekarang ni anak tu mahu jila.
2: Tuh, masa ya unamna.
3: Kata saya nama itu ruh nanggo mangu sila sila nanggo ya berlap lagi, lelai nanggo lelai nanggo lebar apa aje, kemana sila?
2: Zafi zafi.
3: Atau masih sila sila?
2: Eh.
3: Batu amat satu tu lagi
2: nanggo.
3: Tak kurus kemintaan. Kata buka ini gelap kuru yang kami nanggo.
2: Iga tu.
3: Mangu ibu aja.
2: Anggap kuru gonggoi.
3: Kata saya tahu sila tu amat satu tu lah mahu kami warni nanggo.
2: Gonggoi nama mana santai sana, touch family low.
3: Yes.
2: Iya
3: mana?
2: Abah ini enak gitu.
3: Kami kami yang mana itu tu.
2: Ikut change. Lena nana tu je.
3: Baiklah, lupa mengenai tu je.
2: Amna jorono change?
3: Baiklah, jorono juga tidak pelik lagi.
2: Iga tu angkat besar.
3: Kain itu mahu cerah pula mengenyo.
2: Kau enggak wesel.
3: Tapi kalau pergi ke situ pun jadi.
2: Labateno.
4: amana mem koy gura gena martume ko mira go en situra barin zaba sutura wo jona ngna ngi liche takpe na tin no labatu mani yo yo ti yo do tro benengi se mo te jona ji tole li agna ka le bagne as do ti sutura buru tengi matisio mal te jona tro benengi se tagne ni te rabla matu tu mli sian ara so ro ba blocki mo te jona blena te bira ara pure ma se se ni e man wuru ta man wuru man wuru ra bag mu ti lagne wanda bi ya sai da wannan taxi da suke a sani ne
2: eh lanje na bi tutugul
4: ke kure ke fa sawa bi amma ganin gido wana men andi da bare egna martin sar no sai bi ke da bu sai labu su da bu tekleti
2: yes
4: ni bol mi so agna bol bol giru ta ra masa ro bol ne ko yata ara bi bi sai ne lon
2: eh
4: bi ta dulo ta dru gena ni
2: me
4: o mama a ko ka tau ko mama chui
2: ta tau wi tu gasi
4: Mama, agba mana ni lugaran na gua je, aku ni gua je ki elskus kaya gini.
2: Kongoi, kongoi.
4: Ija mama moye tuli tu je.
2: Eh.
4: Amir tane par, amir tane muka gua cik par ukur ya le tingwa le par ne.
2: Eh, kip kor te tingwa, giuran tingwa.
4: Agai saya gapte tuli.
2: Eh.
4: Aku tane gua le asik kata par cuci gua aku rusun oni le tuli aku tu tamu sta ta yute.
2: Kongoi, kongoi.
4: Kini bama jo sila gua buru moye.
2: Asante, asante. Eh.
4: Kitore na no mbuglo ya gulecho
2: ayo ba safi
4: kimi ba moyo
2: kenge tu cheta sante sana chitana girego masanta cha familo
5: acha mama leo yoga zile
2: acha megende ba mani amunanye
5: acha megende na kokarenda busia ina ene ni yofera
2: amuna na kuru
5: kama ye na kuru zile zile
2: kongo garanja
5: Nana de verbo y que tengo que no traer en el gobierno la gata para él. Mhm. Ni tema ahí que para él. Mhm. Había que no así, así que dice para él. Mhm. Que aguen de nada que tú vivió en Acur.
2: Eh.
5: Tú no lo vi.
2: Eh.
5: Tinguranga raja sociaina, en el tiempo era lo que si la dina.
2: Congo ni mama na sante. Thank you very much. Asante sana onge na mjini hata. Tage wese yeye nore na hata ni safi zaidi tukuje tuone itakuwa namna gani. Agere choronoke changiga le tuko pamoja gongo ni mama. Chamwange nyoro lugo iga radio. Yage wega mwa una leni itakuwa namna gani.

0: Haya, kama unalejin kasene nyo kago ikasata na utana mejengu ni sagoni baro endo gengalal tuwai tienda negatia ninyo kabesa nagago magulo barge Jehova agije ke teteko barge agane ndeteko tienda negitia ni Sheila nibara abserem sawa sawa so in tienda to galo barge Jehova agine ne mejengu barge agane ndet hala agine ngotau ni sinipa kwanguran Aya kasade ni ungu chukula la imi ya meja taji ni keuneka inga suka bitin kete saa inkoreti ni kararan ameje nguni kasade ni wagoni barendo na otra banyo rabini ngisogoni ya tukul kutu maana msimu ushe kuwagi kwa nge ngisogoni star 274 ash dugete nambari ngapi nambari 2 ameje ketaune number 2 stock chepa 100,000 kuchibigo ingi lakini bonus kwa itinji tukul ne maimu kunyoru 100,000 ameje labatu kabisa betu tabra ni kusomo kasi kwa ginde jeb kondo ke amegei Aki ani ameji tukul mpaka waktongyu So ameji chapchapitu Sana sana kukumite kupata shila Ako maisiki nyoru Kekuni barawinda ingin guni Asuka biti nyoru chigei Rabi ni jotok So mamijine ki kustoy Mamijine ki mpaka waktoy Namgito zime mwa kejeli Star 274 ash number 2 Chutunguni otu yakbo nasche gugia Tukul age niki chonga na gerin Agir kichonga no lebendi tabi Kinyo aga bonus kabisa Star 274 ash number 2 Mami jina aku juta anggota yang status 74 ash number 2 Tommy nam kura si mate Ale yang kata ijeng si mate kai junda gedogo Lagi ni mami ngala Jutu ngu ni status 74 ash number 2 Ame jaya jutu status 74 ash number 2 Nga nam si mate ni tayang Ta jafe melo
1: Jafe melo
0: Yes
1: Jami na rafere
0: Jami gay
1: Mina lamba ketisye
0: Jami gay ketisye
1: Mina anaya nebe nam magay
0: Ehe
1: Kongoi
0: kabisa.
1: Una makila anjwa bichwe.
0: Big somok.
1: Nata ni marta no te kuru ga chanda e ti mar takur ta ni rodwa te dinge.
0: Aya.
1: Ko mo ga ni mata mino.
0: E ga ji ko mo ga ni.
2: Pacha samelo.
0: Yes.
2: Ti amuna ra tere.
0: Acha me ga kabisa. Ngoi nye ni kaki kati nguna Kake mi wakele ni nki kati
2: Kami lai ni jara zere Ngo ni lai ni jara zere Ngo anyo wakata nara zere Nye ni beta rinko kaundi
0: Ehe
2: Kwa ni koi kata yoro
0: Ehe Ayye kebe ta beting network Woi
2: Kwa ni koi jama nge ta na maki Kwa ni jara zere
0: Maki lanchi na karara no
2: Na tau ni minta ni lego ni ni aku anyo na ni di kuria anda itu ni aku anyo na ni di luar anda yang macam itu luar asal ni.
0: Oi.
2: Tiga tuan ni nampak yang dia tak orang dia macam ni mereka hujung ni minta.
0: Kongoi kabisa, kongoi kabisa. Ayah kesalun ni status 74 ash kita unai doget nampak tu araga guna tu nak cutungku ni macam akhir bi kita unai gigi kajin bonus mami jin aku ingin status 74 ash nampak tu. Status 74 ash number 2 ameja nyorbi yoto magona tenda agenyu status 74 ash number 2 ya tokulto ijenge si meti jil ameje ina namsi meta ke status 74 ash number 2 tacha femelo
3: Rafiki Jambo
0: Jambo mingi Clinton
3: Ah lazle mo sitio chunya sigora
0: Meje sage ndugu yangu
3: Bye bye wajorweni
0: Ah bye bye kabisa
3: Jauh nama kita anjir buat juga dulu.
0: Aja mungkin kabis saya testai.
3: Ina tahu ni bro tu ceng perih anjir turawai do menikir lara belangat ini leis.
0: Aha.
3: Ni berita ini mau awi tu ya kerana nama orang tu kabis anjir buat Dennis taraf kya.
0: Oh iya sih kata Dennis.
3: Aki negi lagi belangat ini je buat kita pun dia tu sekarang ni leh muda nama tu.
0: Aha.
3: Macam begini jangan tu kuli rafik ye.
0: Oi.
3: Ile mat ko utia na ile Clinton eh jeb ga bitu rafika.
0: Chonjo namji ata Clinton. Aya kongoi missing Clinton. Aya kitista ka sene nyu ameja agerbi king sokoni status 74 ash. Status 74 ash number 2. Ameja agerbi king jei ka jin bonasa. Orun chita naga ko nyor chike ka ko ing netai ka pesa. Kita ne kikure zela. Sela. Mastela sela. Ka kesir ko not. Ka nyor chike 1000 bonasa jei ki nendati. Orang ni cerita negi kure Lawrence, Lor aku tahu ikhwan yang Lawrence sukses lah tu magering sokoni. Kaki kaji 800 se Lawrence, kongoi missing. Haya orang ni cerita agen negi kure ngah, kiki kure cakup kaki kaji 46 shillings. Agila jenis uang ke sokoni, arah arah kita sunjap kondog. Cerita agen negi kure Windrose kaki kaji 1000. Cerita agen negi kure ngah, kikure Duncan kaki kaji 500 kongoi missing ayah kasen ni muka ayah sole medita biar pun nasi ko batera beni kegun niwe ka sokoni ame je cep cepi tongko takinye ame je cep cepi tongko takinye ngor cepi kari pumu tingnyo ke cep cingale kwa ko gararanit kabisa denyo rupo nasi ni bawan tausan ko miye kot missing ni mami kine u ame je bi ke cep cepi naragara ka Chelsea mengung sai status 74 ash namba ibuat ilegal ngedeke sek sokol lungguh itu agaknya beriat keker dugaan. Ama macam keker cincang ini agak tu kalau ni tetap anda beri dua gigi kosong ni. Ama macam keker atau tu tetap grabi ni. Kian ini keker atau kau no atau no inyoci ni grabi ni. Status 74 ash number 2. Rama macam ni aku ingat status 74 ash number 2. Aje ngepi kape saja cep cep ni. Ani jitu nama macam grabi ni gara-gara ka. Ibuat ilegal ni kau grabi ni cengeringan cek apa ishe. Nemago ima ile metinye amuga tima ile metinye agitinye kuma itinye matinye itinye haya ngeshaje to ngalendo nagile matinye so ngamwa soko ni ko magata gerche to kolinyo yani tagago po bi to imagine ajenge bi ga en choga jinda ke to 100,000 agimi yo inye ne makini ke ango teli butine ke chutungu ni star 274 ash number 2 chitukul chutu number 2 star 274 ash number 2 Atul kenyo rutininde take kora kota kwa misngolio tape tutabrani tininde neigure boas limo nagalagine manenyo.

0: Aya tena no toke ne ka koite je sailo ka ko tege sek tamanu ar tamwa ka yin ka sere nyu ka legi go ya iwa jegi go ya iwa go jegi ma mu je no tamu ne ke mwa be tu sek tukul ke le mami ki ne te mene ka mukta inde nyo au got ko mi te ki ne ke re le te mene ka mukta inde i mwa ke gas mwa iwe jingu ni ke gas ke na got ko iman aya ka sere nyu ago mi te ki ne ko tar tin jo bais Iko taratin, meetakin negi kuahun. Angkut kuti kere ilain ngiringin. Ko angkutin kapuset nengke nih busya koi betul tabrani. Ago tay muzi yapte kel da ke. Ago imuzi I yapte ke dog dog. Ko langkut kut ko gago mat ko esoin portama ko yani. Ko jawaban no, tak ko konin gimna tau no tak. Tum ko utjeni. Ayah kasar nyungke besok ningku nih kagoit perindo nama cacing bi kata. Amai tak guna kebalan jika kau ikut serta nama cacing big teman cakap aja ni agak tu 25,000 status 74 as number 7 obang kau ni as ingat ni lekau kengal alat kau ini anam jisi made grace kosam tiento anda tiento orang ningku naga kau ikut aska serta nama cakap aku ni aku ni berani dah jatuh ni jeng itu kilo inyur cikai 25,000 sahaja jika si made BLC menum cia aku yang lesi made tanjung rapi ni jo anani rogi ni ke bangkan ni ke inye ke munye tak aku ingat Status 74 ash number 7. Yes, ngoro jita ne tai. Ngoro oroni jita ne gure pita ikaji 48 shillings. Oroni jita ne gure beti kago ing ne tai beti buana. Kagi kaji beti 25,000. So ta ameje bi sokola mwau. Ameje 9 people. Ameje picha toka bitungu na. Yes, mi picha ikaji bo nasingu. Kau jita ne gure ine mili. Kagi kaji 1,000. Jita ne gure kalebi. Kagi kaji 500. Gladys kaki kau aje 360 Thomas eki kau ikut sih kengkang Thomas kau ikut 800 long time Thomas kama nuwe Thomas ingin lengkap kau apa jang Thomas lagi ni kau ikut nyamuk agai netap sih ni kure Thomas kau pisang sogo ni asan dek kau sabu mekuja naku peta status 74 as kau sendiri kimi terduget nampang kapi number 7 nama cakap akhir bikin kau naja buane orang ni cita nebaing negi kure Henry Henry aku jor cikai So to main big sesitu, to ma big sesitu kasane mo. To ma big sesitu. Ago got ko to minyo so ko ninguni. Ko inye de noto ne gechengen. Aya. Ko ta ger oroni days ya ken ne ka ko nyor chikei. Ta mo ya ko chum te isi ko na mang na ko to lege chum ne ago taleli bu tipte mang mut. Ago le ta jo pis te ga rap sere. As nguni ko ta tinya ngalyone. Oroni cita age na ka ko nyokora. Kita negure sami aku nyu cike agene ka ko nyibi ka tangwan joys ta nyibi mut karo ko lang na lengku na bi tu jamu tu ma ko sita e sugo ngi ping mut ba ngane ningku no ngo bi ti ta ge ko nyibi mut karo ko status 74 ash status 74 ash yes roni kita negure cornelias ne ka ko nyor cike agene nyu 25,000 so ka sta ni nyu ka ko nyibi ka ta jo te mut ka me gere Kah mukul kapsa siyo kali ni kira kah kau nyi bi mood guni thoma bi mood tu cekai cekai kau jatuh 25,000 naga ame cekai kasan nyono lawa kau jendai tay in piju mood je thoma ame cekas enyu ame cekai pik somogi kau jijah kai nyoso kau nyaku thoma nyor bonus agonin 25,000 kau bi kain kau pa jijah thoma kau teso kau nyaku inguni Yes, ame jepi kau yang guna kau tu mite sogo nak kau yang guni naik lainnya dan atau najengin, angge naik geri be ikasi atau nyoba, kau tu geri be ikas kita orang ni lain, ame je apa yang cipta nato kau tu sogo ni, aku bi kata je kau jenai inyuru 25,000, tak kau mukul ke arah arah kas, status 74 ash, status 74 ash number 7 kau stay dengan nyamau, kau tu sirin yang nyungku mangge naik si nam jono agen ni uni tak. Ya. Orang ni cita negure anak kaki kau aji 1,000 puana. Orang ni cita netai negure William. William kaki leka aku nyonya soko ni agatom aku nyorugi. So kat koi William neka nyonya soko ni aku tom nyorugi. Kaha aku mnyi tetungu kaki aku ni 25,000 so ta jenge bi kata angwan four people. So kapa lain ningku nias. Piga yang ni, cetoh ma kau ingkian sokoni. Ag piga yang jaga aku pak aku tom kita aje ki. Agi aku tu kan nato minyurupan nasi kau berani dah nengung ni takanya. Kiun cito kalau panas, Iba tau ya ibu ni kayaknya. Lagi ni saya komarobon di bawah ni kayak bi. Kerana kena mama aku gili kayak pakai. Orang lain kini bek payah sekali ibu ni kayak. Memang tadi bayat kita orang ni ni komase kayak bek panah cengkerang juga jumpa ya kerak mereka jago tin patai. Lalang kini bek payah. Eh, sekarang ini lenke unke boyot kah? Kau kau unta kau kiti aku unke rengkani kau punyo. Eh, gika skabis aku ya ini mige jiriat ni miga aku jita. Kira kau icam mige jiriati? Aku rumit dia tawa ramai si. Eh, agi kili kah kau sayi kere boyot ngung siyo. Gike rile kau kau mago bawa kau siyo. Makararo ni murni ni kebukan siyo. Maka tu anu mama nak kata makuca, mama bawa makuca murefu ni awa mama. Ija kita maka tin leles tanya anu atau ko bayi siu, aku tesis jogi tesis cakai enka bisa, jogi tu tu gak mise. Lagi ni tin das tanya kita mama ini, oleh gak mise itu ag siu jatuh ke isyangkan yang kut makoi lokoi. Macunu, lagi ni mana umi ku eke bayu, mai aja kau bisa ite bilai, kya mista na nyun cep kubet. Aya, status 74, to ma 2 minutes saja ni, to ma 2 minutes, asal kau beten, agen ben duga tak ya, orang cita agen ni kure chain, kau kau nyorci, agen ni nyor caci, aku nyorci ke chain, ni butik te mangut, so aku ni tak to ma. Aku jeni, kau jita nega tom kau nyone, so toma jita agen ke, engkita nega tom bete sokoni. Orang jita agen negi kurenga. Irene kau jita nega aku nyone, agatom kau nyor cikai, kau nyor cikai 25,000. So engku ni kau toma biga tau, toma biga engku kitiunga. Only two people. Jita ageng kena tom gonyonei, aga jita ageng kena kau gonyo aku tom gonyorgi. So bicara tukai yang ulah jeng tay nyun kostoin nyu. Ame jek asena status 74 ash number 7. Ulah jeng tay bicara tukai mi kau ni kostoin nyu. Aga tukul nengja ni engin guni. Kau tu tom minyoru bonus. Kau barain dah nengung na tukung na inyor cikai bonus cikuk. Status 74 ash number 7. Tay gitiunga niwe number 7 mewe kau tage. We do get number 7. We do get number 7 nguni. Status 74 ash number 7. Imagine mami jio. Imagine mami kesti. Hani. Anan mami kuya bigi nye kalai. Aja nge bigi kaya. Jita hake nga naka jing 25,000 ni. Ko jita natom ko te sogo nyo koi nguni. Aku jita namara ka inyo. Aku to minyo rugi. Tote inya ke tul naka inyo sogo ni. Aku to minyo ru bonas. Inyo. Ke goni bonas. Cheku kako itka sartangu no. Ne goni bonas. Jotok. Status 74 ash. Labatoko do get number 7. Status 74 ash do get number 7 amaun kote jilil no to ke nyoru logo yanda ni ameje ga wexe ko ga ko ingenti to so koni ke tariota ke begita ke twende kazi
1: logo yota ap kamanut ko ti temik to gol kasarta bro wexe no gen koni to usko ichapchi ga gol seti maile pe tu ta ga tugul ko kamanut in kasarwe chutan Yige sibi golse agi min kesu kenen ko mu tete ne nege ne ba igas rut chemyacha ko abati ndet ne tinye ngulo tiet ko gol ge suek chebuane enjo kinet agu je mangem ge meud chotan go araka WH11 ak haraka WH301 chitore ga sartabi tu sik disaini agu ibo ga lagenga active team git yoga asiges Kampuni tab Western Seed kutu nyege suik alagu Aminika 403 Tibi kasartane nuach asigas Agubu ane kukororon kunyalilin Aminika 505 Chimangeme mianuagig agugun rute chemiache Aminika 507 Chitinye muwabik chegimin agunyalilin kuboto kukororon en silage Aminika 508 Chigisini bande kichang agugun rute chemiten baraga Min kusirin kasari ton barop tane nuach Keri ilegi baisin kesuiche yanotin kubun Western Seed Maze Rutejin Raini, Agro Dealer, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV, Outlet Tagatugul, Neneg Tenin. Entebu Tagatugul, Ibir Simet Kwa Namba, 0705-505-505, Ananiyepchi, Tadudu Tab, Mese Tab Taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got it Mount Narok
3: 107.5
2: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeyo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM, tuget up kolenji.
0: Aya, Touch FM tuget up kolenji. Kimi tenguno sai sheke chao tok chaga gorita tenguno akenyoru logo yoga peme chaba sai tesabi akenyoru gora butuli. Kunguni kakale chin tutuge namba tesabi agunin rabinek chengyu mi kapesa. Amago nog never langitai. Logini, Tomanyoruji. Amejajita no ingen capesa go jenge ponde. Ingen titanangan go jeng tongilo. Rabiet, Jutunguni. Status 74 Number Gabgosenu. Egypt Jeba go to get number 6. Number 7? Well, number 6 is called the turn. Number 7. Ero Labatu number 7. Number 7. Status 74 Ash number 7 Jutungu ni Aragaraga. Status 74 Ash number 7. Oh, yes. Ilejini kongo isigiki chetugul komagati buati isiginde ngung kotkota itinda isiginde kotkomi agenge anan ko komago mituai iye kele gitopole lagini jitane ta itinda isigiki rip chito Mita jita ne rire akolen mungu man gili asa kwa baje jok ama kwa ye tabingonduni kuinye ne itinda imi tangoe me buhati ngo tiru toaji me aljinya ngo tsukaro enyor siginde ngungu samsa ati ngwari ako itinda ikamu geti alji we naka na aje ban kwa ni gira raku maina ila gisu jina koribini ibuati lakwe ngungu le iriptai lakwa na ngungu no kukigiribin kwa unu otakinye kota iye tu iye kuji Metejan kabi tebya gile mame je tangoita. I sigite ni kemwa jingile mame tangoita. Nani utafika siku utakuwa wewe na hivyo. Ko mwa unje kuget kono to sika skine jamu ya ko mwa un la kwa ngongo no. Mingin sai amuta ko menge jen chegu. Aja ga ma bole sinyen ga mi tyo amwa kwa upole so mene rektae. Ma bola ticho. Ani gara ranya ko mwa jike ukweli. Gawache na umisa lakini ukweli pai kama ukweli. Aya gongoi missing ka gonyor chike jita ne ke gurengo Alfred gongoi missing 25,000 ko bato Karen ka oger we ko no sasa ka stoine new ame jeng ku noi nere ta kenga age be gitunga ra ne ame jo ko nok lanch na musito ka psa ile musito ame jeng to ko su number 6 kitunga e ame jo ko nyuge wa ngune tu ku kyo gdog dog lakini saya ame jeng am to player ko yam ko mie 150,000 pota pota ko tibi ko eng lakini bonus ko balanjing jitu ko ningen to gane Ago kita ugi tiok tau bonus itu atau kau itu tau sasa bah kamili. Ago drone babi itu atau kau yang kaya cuma lah. Iju tu gitu orang kasing kau iju tu kau tak kaya cuma lah. Imuji murid. Ago imuji nyuruh ini ni bonus yang melan je say. Tago mikir ni macam taruh. Kau lagi status 74 ash nampak seksing kau gerbi kau ni. Ada ni orang waktu nyawa serius nama Malaysia. Status 74 ash ingin jatuh nama serius nama Malaysia. Koga sengalnya coba rap serem gitu orang ni, aku bis tahu ini. Lagi ni, kutko isi riasing sampai kapis agi, macam isape inyone sahi number 6. Status 74 ash number 6. Imagine mereka setio, kau kuangan kau. Status 74 ash number, orang kau missing orang ni jitu nasi riasak sampai atas. Kigure Vivian, iberura ge Vivian, aga magun kapisa. Kia ke tukul neke ay Vivian kau ngerti ke betul tabrani. Kau ya ke seti seta agi ba. Kongoi Sipora, Kongoi Elizabeth, Kongoi Faith, kina mama wote. Hey, wanaume mumeenda ako wapi kweli? Simokuja hapa. Status 74 Ash, oroni fans, oroni Anna, oroni Irene, oroni Purity. Hey, kwani duka ni akina mama tu? Sioni wanaume bwana. Oroni huyo akacho merikinyu ine ake kupata Julia Spiga yengi tiongo. Oroni Ogla, Nora, Agnes, Kaskorogo, Anna. Ani itu kan si jasa mana yang nama apa ke aje? Pagi itu kan? Oh, orang ni le, orang ni siapa rak? Kata mau kasu. Iya ni le. Oh, gori pekan nai. Kau, jam kile ni. Ladies and gentlemen, atau kile ladies first. Kau gori pe no tak? Iya, kongka amu tegi si ladies. So aku lengkong doi tak korah. Ati bayi, ya abang dia kau nang kongka ni nyalu kong doi tak? Suka le tunga. Ati bayi. Ya abe ndi sokonyo yolwa kwa ipatai kwenye na msime tapchita ne mwagwa ukweli ya kwenye tiobe ndi male kwenye na nyalu kondroita inginye po yota kebeose nani nafaa kutangulia nani nafaa kwa mbele kwenye na magat kule tu amun gele nguno kobendi kole mi hatari. Kongile kondoita kwondo kose getaune. Kongile kolet kora komi bunyone mile. So nani anafaa kukua mbele nani anafaa kwa nyuma? Ama mnatembea kikure neno tonguno hapa na hapa. Aya status 74 ask us in your do get number ngapi? Give me the do get number atakasani ni labata do get number number 6 katenenu status 74 ajaroni tenegure ogla kako ketine boeng Stella Josephine Sheila Alan kongoi missing kongoi missing akwe dote seta obwane ira ngoberu ra kaberu ra itugul jemite chetete ka muktendet ko berur kongo taune na kakwe chokobwa sokoni number 6 status 74 ash number 6 agetugul naga inyo sokona number 6 alen kaberu ra tagetugul netete ka muktendet ngwigini ko taune nene sokobendi pigala

haya haya oroni jitanaga gonyorchige jitaneta naga gonyorchige gagamale jutu status 74 ash number 4 jitaneta naga gonyorchige 85000 huyu mutu ago na furaha jitanegi kure Caroline jitane baengo kibiegon so biga eng tayari toma big somoko kitoka seleno ame jepicha tok somoko abitungu ni status 74 ash big somoko ketoma. Yes, kututu mingi nduga ni igiri legeju tu status 74 ash number 4. Iro matkeke chinsang tabasali. Tabasali, ako ya oji ingi bichoto kusumoka ameje inye ni to minyoru bonus. Yani kako temena ula mwaito ibona samu. Pii kako janga kabisa mpaka hata mi mwenye nimechanganyika. Umai changanyika. Nimechanganyika ni seme nini wala nitende nini. Lakini nimebaki tu kusema amina. Engine ake tukul naga ingian soko ni aga nyoru bona sang na le ibai bai nemo megi nu lagi nu kutku to minyoru ame cha te sun bai bai ye tiwe kengku nau tu yak cewa gini status 74 ash mara aga nyok tiga tiga geng gama nyoru komi tana aga nyok tiga tiga bai yang konyor komi naga wago isomo konyor komi naga wago ina bangwan konyor so ike re ter ter ya ni kila mutu na wakati yake so mame je ilusen op nebet kamangunet chutungu ni aje nge big somok chaga jini rabini keti toy. Tiro aja nge rabin ke majeng rabin ko bata aja nge bi ka gure na rabin status 70.

Before Ash number ngapi kasi niyo? Number 4 tafasali. Number 4 tafasali. Uko hapo, kuja. Kuja ni mupe we pesa kwa sasa. Si kwa sasa zingine, kwa sasa. Status 74 Ash, ngoro inyende. Hey! Nakushukuru, wacha metieni. Nakushukuru Mungu wangu. Itu kau lingkis es kapisa agi kerke agi buat olegi ibunu aku iya tu semua ke utap coba mana magi kau ini mien coba imagine n kenyi sekejgi sasin bi kima ke magi nen ki angkut kima gitin angkut kingo mitu mego kuat ku magurinji amu ingin kelen noy kuyonyo ne aku kuyonyo tematik nyukwamis kitiya kuwa malas mangkut kiyukur laki nirani lasi magi taruhe tago kuago aku ibu cita aku batum dam mienye we kuleka anyo kane. Tos majawab amano. Mangong mungu ne nyawe. Mangong dia misi yang lain tori ni kanggo taginye. So mesas keji ne gere ke kuya in sasin big. Memang ke meti nye ke sasin ne ke tiaratin. Angon magariat ko gingwa misi ing siruti ke tili len. Kulle ko gimi lasaro ko kue mapake ko sarege aksese ne. Lagi ne ke kaski ne ki tun kuage betu se kebalete. Kalle ki wai ne ke terojeng te ke tapa bram. En lasaro. Ko magariat ko giwa oldama. Kalau kini kau kuskong kau le, kau gerin, kau le buah, ngguane naga nyalua miteyur, kau le in, itu so agitio, pe kitto kau gitio tamgame kau le mi, kela je agil le miteyin, nei bestus, magoi kau tu ye, hehehe, romi, so mesas keji ngudunni, iyan ke kau yeu agigil keji sabengu, kau yate Jehova, ore, tai me utie kamukta netas, I utie no toko tabu ora. Amu kut kome tempi lagi, mete kamu tadi tu kahib aku. Kaya kasi, ya ni kome tempi lagi, mete kamu tadi tak ingat wewe kuisha. Lagi ni yaga kome tempi lagi, nampak kaya kamu tadi utafaulu kuai maisha. Yes, agi nilai, kalau bika apa kiswaili, kalau meeting jema uling, ya ni meeting wenye matunda ulingwa. Kigere jita kula jegeti ni matunda loga ya, mami, aku tu mimi beri hati anguangnya. Kujamune lagok cebuane bahisha alaga kaitik bahisha alaga wajue kami alaga jalannya. Ya ni nyali lagi itu na kimula muliwe amulaga ya ketinda. So meim gay, wewendo nuti amana sa. Kuai ulimwengu. Status 74 ash. Kimi itu duget na mangapi kasi niu. Kimi duget aja ngebik somo orang ni cita ke. Kabe bayi cita kaje cita sini. Kaje ngunane abai pamu. Kaki itu kuah genge, engkau kuah jamnya jenderal ngip sungguh. Amune, kau ngelol cici itu ukutinya cici kualak tain magu, kualak ya isi suka tesa gutuin. Kamu kau tuh mewalak orang punya tuh gutuin nyuwat kaita. Tuh melawan ah, patulika. Nau kuah naimane, nau tega me mungu. Yo tu. Ayewewe, ni cici tengah agas ngelajau aku ikut saya pegang aku, kule mungu man. Aya, status 74 ash, kimi te do get number ngapi kwa sene nyo, do get number ngapi, number ngapi. Eye wewe, aje ngebik somo koroni jita, kena kakwa pete nyo, negigure rono, kakwa nyo chikagene 85,000, so toma bigo, ayengu kityo, toma two people. Ame jengu no aye kuserias, agenge kityo, no agilin, agenge. Picho enge, aje nge, kutoma weso geni, mbako masin, ame je inye agetokul, negose te nyoro, rabe neke teju, 8,000. Kutkoto minyo sogoni inyo. Kutkoto minyo rubonas. Inyo kekoni bonas. Anan kekoni 85,000. Kasi kwako, mimi nimesema. Yani, aneko ama kuhinyeko iyai. So, to minyo kwa rais. Imagine me. Angesis kapisa kuyo in maigas ngalyondon yu. Ako kama, chaka kama kapisa. Aya, status 74 ash number 4. Ngoro jita ango takenge is kutko mabitu bitu guli. Kongkonyo agenge gitu inege. Gocom cita agengke, ini cita agengke, angbo nasite ju, nira, pororia tap kalian cie nule po aje, komaya mege, ale cita agengke, inenge, nira angko papi, maya mege agenye, maya alu kapsa, ma makanya aku temu alein, status 74 ash number 4, status 74 ash number 4 kasanenyo, status 74 ash number 4. Kau ini berani atau kau sendiri?
itestai ingen yotok ak ichengchi kei rabinik chotok tacheng'e biik aeng. Yes, ngobit bichotok nyanoiseun, lakini nguni kastoindenyu amache atoret biik alak kora konyorchigei rabinik. Ameche atoret biik alak konyorchigei rabinik eng yu eng sokoni noto nebo Star 448 Ash, ak ameche kinamen number 170,000. Amwaun kastoindenyu, kotimi yo ak ikose tenyoru tongeloi yo kabisa neile kaikai, ijil kityo Star 448 Ash number 1. Star 448 Ash number 1, kakeit woli kora. Kakeit woli kora kecheng tongelo chepkondet rabinik nane, amwaun. Star 448 Ash number 1. Star 448 Ash number 1 kastoindenyu ngorinye, ameche biik kabisa chechepchepen eng yu. Yani, kucha kwa wewe. Kucha kama wewe. Star 448 Ash number 1. Star 448 Ash number 1. 70,000 kwa biik mut. Lakini bonus kwa biik tukul. Ako sana sana nye nato minyoru ginguni. Asina kakikoni mbara wino ata ginyoru chika rabini jo. Star 448 Ash number 1. Mamita jina kwa kujut puwa nangu tagenge. Iro, mamiji na kujut. Obwa angolo. Ro, mato obrita kengolo. Obwa ulikoro kwa kuna rabini chusikewege olot. Ya ba we mali kebendi tukul. Mame jajine letu. Star 448 Ash number 1. Star 448 Ash number 1. Yes, chutungu ni raga raga. Star 448 Ash number 1. Star 448 Ash number 1. Chutu raga raga nyo. Otu ya kekonde trabi ete pesa tongilo. Yani money. Agere tunakoleja in... kale kipkirui kikure nga kipkirui yewewe kakeke siruteni Star 448 Ash number 1 kwa sana nyula batu ragaraga. Yes, amecha kwa itongyo rabinik bonus Star 448 Ash number 1 chita nekikure kipkirui kale tienda kale nebo Mashang Matias kale mwak saitan bariki saidi ok kungwe missing kipkirui asante sana alegure kipkirui kipkirui ingolimba yin kipkirui ingolimba no kanyaro mio. Kipkirui enko italel kam nango area sasanda sana kipkirui jita agenyo aya waja kimeta kale aisa kumbe huko na kipaji ya muimbaji kale taja family mambo yote kwa nine. Mimi ni muimbi. Anenda kwa tieni net ango tingo linyo kwa tieni pik. Te muji wa YouTube ngu na igere in. Mi jita ne kurege in. Kurege in. Kurege iso star. Ngu tienti kapsa in prestin. Iso star. Sigo la weri tabara apsarem. Ame jo kuti muji wa YouTube si igere. Ndyo ujua tuko na damu ya kuimba. Urege iso star mwenyewe. Yes. Our last bone. Lakini gurege weri tabara usare miyani inendet ko last bone guna koyaje koye kweri nyo inendet. Ame imba wimba hapo gurege iso star. Iso nabao ISO gitu inege. Haya kasete nyo. Kameja amwajiki metamu kale kumbu we ni muimbi ale kuimba yko kwa tamu. Haya star. Star 448 Ash number 1. Agar jita na kakonyor chika ingyo rapini kakonyo kapesa jita na kikure in Marta. Marta netaye na kakonyor chika 70,000. Iro Marta kaiye ku kapesa chap chap kuni toke. Nega inyor chika rapini kitiju. Aya angoro jita age. Ta ajenge bi kata nguni kastone nyu. Ajenge bi kata. Ajenge bi angwan. Ago amecha kwa bit pichao ta angwan nguno. Ago bi tukul cha tom. Yani chi age tukul. Neto minjan duga na atako kako ni mbara wenda na inege. This is now for you. You come here, you take money. I give you. For free. But only you use 30 shillings. Less. Yani masire jata. Kama kumye. Suri mimwani musukuru mengen duke cha kama. Menyo wako nyumbani tuko sawa nao. Mami jina saisa ningereza ya chuku. Aya star ni mwalimu ni jaga tuna ta cha film ko misuko lungu na galo ni tishe sangabe mari ke man mag sergal lagini ni cpc ko yana trejung suku mau na da aya amu iski mi la go teme jogo again wana bar go mejen ka bungu na ondo ajine rap serem ko somani news anan go ngala lang radio so le jita I wish to be serem
Kumakaayegu chito nguno. Haya, star orani chito age, orani chito age. Kama star 448 hash number 1. Star 448 hash number 1. Star 448 hash number 1. Orani chito age, gigure ngo, gigure masi kiblagat somokyo. Kagonyi bik somoki, toma bigayengu kastani niu. Toma bigayengu ichege. Toma bigayengu. Gorchobi chota kayen kobito star 448 hash number 1. Star era kastani niu. Star 448 hash number 1 kapsa na kawu ko tepta no kalia go itema no gonyo. Anga ge bua go mie go ngete ge ole kai. Yani wanasema tumekula ngombe msima lakini kungenya mafupa ndio imekuwa ngumu. Mange no liki mi meta lege magona. Oyan gitu a olgogu yegina kamwa. Star 448 hash number 1. Inga ni le. Aya. Orang jita ageng gure Joseph. Kau nyo chiga agen ne. Tu ma jita ageng kitung kan ke tu angyo. Pa tu mutu moja. So ame cha kon para inta ne specialas. Ale ya ajeng jijo ta agenge. Ko inye ne to mite sogoni. Inye ne to minyo ruki. Ing soge sek tuai. Kau ni para inta ijo munggu. Nangku to kai nyo ni weke utu yak ponas cegu. Star. Si dangku nakon kema guna tanah kami jita agen ne ta goru aji. Magi ru aji wegi. Cha ba mui wek cha gilin goru aji mui. Metai ke jot. Ini unaku jata erekti. Star. Kime tangko ta kinyi muji nyo ni takwe. Tom agere kime tang sogon. Si jona jina ago. Anan ki gurin ngo kai neta ke inangin gitu. Kime tangko na in. Kai neta ke nawa in. Nawa kanisa. Nang kema kobe tebi gole kongo ni. Na yumai. Star 448 hash number 1 noroni jita naga kwa chumka kama ale bonus jayjege ngebalin kaki kwa 1000 kongoi mesi ngebalin star 448 hash number 1 oroni jita naum kaki kwa 1000 jita negure amos 1000 so igero ako pa 3000 tayari ako tom kwa raibuat tayiru waji ayanjo hiyo imefungwa kako pitito negure Rael, kau kau nyuruh cikai Rael 70,000. Saya sungguh ni kau setuju nyu. Ameja kepe korang number 7. Ameja kepe number 7 sungguh ni. Ameja kepe number 7 nanyu urut tu big tu kulo. Chang si moshe tu 25,000 kau cik big taman. Si moshe kap 25,000. Star 448 ash number 7. Iro bonus eh kau agenda itu tak apa sa. Star 448 ash number 7. Star 448 hash number 7. Star 448 hash mamiji na bengena ko tagenge ale nagera ale tos ngone ta ko chapchapete ny star 448 hash number 7 ostane ny star 448 hash number 7 wapi watu wachangamke na simu ibwatile ni agoni ntep ko bata aya tundu ko chakchaka ko nget so ameje chapchapetu chambi chege mejengu agameje yoga genge bijoto ameje kitungan kit kitungan gele 1 2 3 4 5 Akia ke tukul naga nyone manyori ki gajin bonus. So jutu marangi nyoru 25,000 komi jitane nyoru ne bonus. Para inda ku nengu. Mite 500, mite 1,000, mite 2,000, mite 300, mite 200. Inyege. Nige kwa kwa utagi nyo. Star 448 hash number 7. Mamiji. Star 448 hash number 7. Imagine akuna mutu. Star 448 hash number 7. Mamiji. Mamiji ango takeke na ako ingyan. Hey, ya sapa inapigan duru. Awa aleja genge. Egundano mamiji nye. Star 448 hash number 7. Ira, angotinye kabesa in Petero. Angotinye agastin. Inye to minyo. Imagine mano, igose kabesa ngalyonda ni agibistaye. Ibistaye ako ituna uyao. Nginyo ako nrapeni jo. Iye kujinguni. Kaka mwale matian kwa sasinji. Iyange ya ginyo sogoni. Star 448 hash number 7. Tas. Nguni ya wagere ginyo wale taike chokopendi. Ameje eroni kako inge jitane taiko unkoi. Kaleji nige usishanyo nkabano bige. Oroni jitane tana kako inge ni kikure ngo. Kikure Sara. Kaki koji 25,000 Sara. Kungo imising Sara. Ndaka mwanyo Sara. Wakotaibu nga kongo anyun Sara. Kongo akine jita nekikure in Kipkirui. Kako nyorchike 25,000. So nguni kako nyibika ye. Maya. Sisi chetomo.
CCT jake je tomo. Star 448 hash. Star 448 hash number 7. Star 448 hash number 7 na stani nyo. Dage chakoronjo kagomache kwa nama kasarta enyuto kwa studio. Star 448 hash number 7 kwa stani nyo. Kago ni mbaranda na inege ijutu. Star 448 hash number 7. Orange tage na kikure fikta. Kago nyorchigei. Kago nyipik sumog maya. At least, kanyo rubiki nyo. Aya, star 448 hash number 7. Star, oroni jita agen ba angwan. Jonathan, kongoy missing Jonathan, amuga inyo. Yes, oroni jita agen Paris, kago nyo urchiga agen Paris. Ege reso. Nguni ko baro ko leta ko toma biga tau bing mood kito je toma. Toma bing mood, ame je gilga je to kol star 448 hash number 7. Tati anyo name je bit kora, enyo, komite baranda na inegei. Enginye inyoru rabine kora, enyum nyuminda. Star 448 hash number 7, kwa kia tundukeshe kwa ngete number 1, number 2. Number 2 kwa television bata 2000, kime je bing mood. Number 3 kwa 100,000, je ba stoke, iname mungaret kime je biga yengi. Number 3 kwa fees, je bata 30,000, kime je biga ta, kime je bing mood. Number 4, number 5 ko stock je 150,000 kemeje piko yeng. Number 6 kemeje pik tamani je shopping. So inyege ne ya mwani kitongani ile anu olega mutin kitongani ko yato ko limitera bine. So kago ikasarta kora ne ameje jamwa ko no tagi ko ga ya tunduge ni ni I jamwa kora amu ga kage nyuru in pik chama mabati katoma status 74 ash kagimite duke number 4 kage nyoro bigata piga yeng chagata chengeng nyu chitane gure Jackson ko bata chitane gure Bridget chaga ko nyor chike 5000 congratulations sasa ngune ameje geger soko ni rani ak number 1 ameje pik 20 kiko chake tugul sugaru ke 4000 yame go no tak pik 20 kongo changa kora ko magimito aji pone kora ko bata bonus chakwak status 74 nguni chutu number 1 Star 274 ash chutu number 1 ninguni chutu number 1 Star 274 ash chutu number 1 aso bete sikinyo rabini choto ke kwa nyumnyuma kwa nyumnyuminda alene kabeto lege matange soile kwa uraisi ale kwa nyumnyuminda upate pesa kwa nyumnyuminda yani nyoro nyumnyuminda Star 274 ash number 1 gorcho biketa ko nkeninyo ge gonin 4000 jagu Star 274 ash number 1 ira enyu kemije jitana tom go nyorki number 1 jitana tom go nyorki ki gojin 4000 tatye jitana tom go nyorki kora kongo menyori nyoru bonus ago bonus anyu ninyu ka grace ngitongani ngete 500 akwa barak so igere ile imugakse inyoru rabene jotok star Star 274 ash. Ira, jitane kikure kipkurui. Sitaki ni kuonjeshe wimbo. I promise, tomorrow ndakuchese wimbo. Imu kakse, mauna otake, ngega shinabu tuntina topa Matias, hata na yasaansa nae kesho. So, yo ni adi ndeni. Mameja abu tu nusu. Matawameje tenda nukipute nusu. Yes, ako jitane kawa iku onuge isam tenda. Star 274 ash kasene nyo, kimite dugete number 1. Star 274 ash duka nambari moja nataka watu sirini na mupa kila mtu 1400 na sana sana kwa wewe mwenye uchapatika kupata unakaribishwa hapa kwa mkono miwili karibu karibu tena agere itane meja kule jasa asere kiti agere itane viruwasi metenyo taja fema lo ay kagere kai viruwasi metale kakunin Nguni ya kapai pai tuwala nga kuwane nisa muisi Akira kai gilge Kei wano uke nga lenka pek chike nyete nini Chike birune Aya sawa Star 274 ash Daike shakwa nguan chaka ngete Number 1 Ulege gire Star 274 ash number 1 Wapi wewe ntuku yangu Tata yangu Karibu tena Hapa iko pesa Inatembea tembu Star 274 ash number 1 Kasta ina nyo Star 274 ash number 1 Ira Kile ngitungon kwa testai kwa inemiye Jehovah Nsapetap chake tukul Yege se tibor Yani kita ke tukul Nige name ungungango si met Nige name ungangijili nyo Star 274 ash Iyo mukono iparikiwe Na penye iyo pesa imetoka
usiwahi pungukiwa kwa maisha yako. Kimwaita nongalenji nange na mwangi Kiswahili lakini nikapita ole ke frame ndangalenji college itaka frame no ine.

0: girl lagi mah besdo si jantan eta ke touch me dah. In laguru mo. Iya setiap hari abai tiada gua sekitar malang sih cakap sih reda saya di taman Taj Express. Kure nak jadi fans lagi jadi tamu kita nonton lagi tak sobi tak kita stay tuan kita gengge. Aku limpa saya itu taman lagi gengge. Nada berbagai sekali gua tapi tu tak berani. Iya selagi ni kita ada kuah maci nak kita kasih lagi minta nengok kamera kawan. Kau nak terbasi met kau terbasi 114558728. Kau ni tadi pin location kita go fire Taj FM lo. Eh. Kau nggak bisa ngasih desa nata aja, family.
1: Kanso, kanso.
0: Eh.
1: Demi.
0: Wilu wilu, kau bisa ngaji jo.
1: Jo,
0: amin dah ni.
1: Yo tagi, kanso.
0: Jangan berikan magaju macam itu. Eh.
1: Jangan lagi magaju.
0: Wilu wilu, pak.
1: Ini kenapa nama terima kamu ini?
0: Eh.
1: Kamu mungkin nampak ramu apa minta ni?
0: Asal aja tak kira muka. Taji family lo.
2: Taji memang lo.
0: Aje lepas malam ni lo.
2: Pasin buat mori.
0: Kau ikut nyewa mori. Kau suka enam kau ambil tu buat mori.
2: Enam kau ambil tu buat mori. Cuma
0: bye bye kita sihat. Kau lepas jumpa saya aku mewa buat mori.
2: Jumpa aku memang angin carway logo di sukun pang kau cari buat mori.
0: Hu nota buat mori. Maka enam kau saya jumpa saya jumpain. Jabas istamu situ.
2: Kanam kakak abas istamu situ buat mori.
0: Hu nanti kau bisa buat mori. Ane niger kau bisa gua lihat cik. Ibu waktu nol lagi bagai nyoba mori.
2: Umur dia buat mori. Ia ini buat mori.
0: Eh.
2: Kumar aku lihat orang sana ini.
0: Eh.
2: Kumar aku lihat orang sana ini mahu waktu jumpa aku.
0: Jumpa ne? Jumpa aku anak gila jumpa ne?
2: Jumpa aku.
0: Ah jumpa aku untuk buat mori.
2: Eh,
0: ini kalau kau cakap, kau nasu bermari. Oh, kau berani bawa polis ada bermari.
2: Kau
0: akhir bawa nasu bermari. Lemah kau lomba ada bermari.
2: Pengecen ini bermari.
0: Eh.
2: Pengecen ini mino dari ini.
0: Eh.
2: Aku kalau noi nolinya, email dia pun matanya rosan. Ite ni buat apa nol bermari?
0: Akhirnya bermari. Kau lagi nol buat apa mana?
2: Kau cakap nol buat apa mana mino dengan masa eh.
0: Kali bermari. Anak gugur buku aja ni tu jaga pada cari kaga.
2: Gugur buku aja nanti ni bermari. Gugur makan cerita benda gugur.
0: Iya bermari. Mau tu berita no bermari le 10,000
2: eh? 10,000 no mai gugur aja bu.
0: Kali bermari. Ingat le tiangnya tapi awak juga gugur. Resi barat dia le tu nyetu gugur bermari.
2: Ini bermari.
0: Ini barat dia bermari.
2: Bagi
0: kerja aku ni dah tunjuk
2: ni
0: tak aku hendak ambil. Kita mak aku hendak ambil meeting kelana lagi berada tegak tak kita
2: nak
0: kuat ni. Ini kerja kau berada kat
2: sini
0: dah tunjuk ni dah tunjuk ni. Eh. Agak sulit kok. Kau kalau ni nerat ya, kalau ni nerat. Agak lekap
2: Mafru.
0: Kau nak cek bermari?
2: Kapan
0: dia
2: ingat
0: aku dirau? Ingat aku
2: orang
0: itu ya bermari. Kapan aku risau dengan jangan dibeli aku? Kau ni mirip kau agaknya bermari. Mungkin lagi
2: dah
0: luar macam si dia agaknya. Kalau kau ngaji dia jangan nyungko kau nampin. Ah kau nampin
2: no,
0: Ani ni bermari. Eh, jauh ibu ni ada bermari. Yang ni mita jauh biasa, guna mita jauh biasa, guna kau lihat jengko nupin anak muncir mereka itu.
3: Ito de gune kolaldos kou nata no denise. Da, gune.

Emma benar le dari zada reda tu. Kita sekali ini kalau rosa ini kalau berdua bikin sih kabis apa lah. Ya nak aku kuir si dari ni kabis apa itu ini dari zada reda tu. Amma jika sih nang kod kod kau ribi ribi kemana jono. Kau tiba abrur nasi rajin le rasu kau ribi agnade tu dah. Lagi digital nak dari zada.

0: Atinye kamangne tali bai bai kasane niungwe chogra lemi sait tamana genge ne bai kas kalen jei subi kolo koi bai me tungno genda konge te ta chefem ne bai kwan ende te zekiel serem. Eng Ruto ita ne bai betu ta bai engra ni eng county noto ne bai naro ko kai muj president William Ruto ko Ruto iji ko atine ngate ngatu ting noto ne bai murwa digere ole kai muj kolumda bai shoni ke terter jato ke bai bandap ta je bato tekse ta bore noto ne bai salga eng county ne bai nakuru agonyo hago je bole eng county ne bai bome ta ko hago i surtu ka ko atine ke noto ke agwa iti koma sana toke neba eno saene enge kaunti noto neba naroge negale tau ke tekse ni kora hengara we taptaman kenyi ni kaimut kora kwa barasta kole tese tai sergali ni kora kuteje siro shikta mandakti sabchele la chen agwa enge sarta neba ra we take enge ni mite tai kwa indi kwa yote ala keng siro shi jotoke enge sarata kora kwa kaimu joko swami ne mengi kap koma sata ke komugul cheto mwa kwa til kitambulisho kwa mwangei agu gergule kaipa kwa uti notoke Sekabit kotil kita ambuli show, amu ki kamu ko ista serikali kano kutik cegi mitei, eng tilat ni bagi tambuli show. Oleh kaku bata aku nyorcike, ko tinta cam cina nato ni bawa ko serikya ko ikpiri kapura. Asukabit ko lewen kandu ikcoto kimakin ge, eng lewen isyat nato ke nemitai. Kaku kutita ala ke eng member kapu tengah tutik coba cama itu nato ni bawa ODM logo iwege cegi muagele iko ajin speaker ni bawa bunge ni bawa poror Moses. Wetangula member kapu tengah tutik parono coto coba sireta apu anetik paishe tengke mete. Kondo jin MP nato ni bawa waraka TJ Kajuang akan nato ni bawa seme James Nikal. Kumagule bai bai injini jekete ndanyoru parono choto pate tomkai kunyoru ago inguni hako maja speaker noto ni babunge ni baboror Moses Masika Wetangula kwa arur kitne koi tarchin kesu kumagule we choto kule iko achin parono choto membaya kapko tinga tinga tutegem Kaya itu ye tembetu tabra ini Deputy Inspector General Nepa Police Eliud Lagat agafsai kejen jodok coba galia tingu tok Nairobi asukabit ko ngalale agobarib se tagagi mite tap galia teng kaunti no Nairobi age be berwe gala keng keme te engi tu yono to kora ko ngalale agoba olegi muji ke bari ye kundi se kyo tok coba gabo kino se kanan ko jelesos nate jelesos se agora ko gotinge akmagu te kyo tok coba se gab galia teng kaunti no Nairobi kai muji kora ko ngalale agoba Setan bahasa yang kau lihat, cai teli buta manca tetapi tak kira mangga kita cikak untuk nato ne bawa Nairobi ke beberapa kali ke, engkemet ne nato ke kumang ijek enge kumut kasih, begini kai mut korang keserata kuteji ijek, anak kuteji kandroi ke, cai bayi sekundi sekiba kabo kino seke, oleh kibin di kepcine jagat kerongen nguan ne bawa angatu tikno kasam korah. Ije ke je kiba ishe ko istai ke asuka bi temat ko tu ya ker gonget ne ba ngatu tikim enga serta ke ko ka ko ma kan roja tap cha mai tap DCP rika tika sha kwa ko le ko iko to ke ba kenge itne to nun jin le ni she ta ga mare tap ki wa ta IBC te nda ne ba le tap tu ke kiba ishe inga tap le ni she tra mi de tai Koi chi kampuni ta kenge ne bunu ematinwe kapsang. Kamu akandu no noto kule kampuni noto ko ki koi ta tuku kegia elewe nishet enge ematinwe kibata kongo ako mabiete tagune tago ba waluti kegiba elewe nisho noto ke. Ki itina kamu kule kampuni noto ki ko ki kike muke mwaite e. Ago bacaor set ni bawa kurai sekengi mung ananate ngi mung kamu gol. Nee kai bar kai we ishe ni, kau mua aku lekut ki kaci kampuni nata aku telerji. Ngale jatok paling ni setengi mani kau endi kau bitu cor set ni bawa kurai sekem. Jatok asalnya ni kau logo yang kami meeting nongin dah coba site. Taman aku yang kene bawa skala site taman aku yang awi endi ayi bun kura logo yang kami meet. Enge kau endah ki kure na Ezekiel Serem testaip cita cefem tu ketap kalenjin.
1: John Koga logo yoga bimit en Nogindo en Touch FM.
2: Touch FM en Nakuru County kemiten loud and clear en 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mount Narok
3: 107.5
2: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat.

0: Yes, I did the government that giving us a bit gave cheats and serious here another Tom game watching it. Yes, again, the game was done back then than a Soviet TFG, the city, not the Bobby to top right. Yes, I'll be thinking John Cookies again, give it another ball number conference. All right. Pungis got a Jorono Chan Tugle, Chicago, let you go. Congratulations. Pungis is Anna, Chorono Chan Tugle, Chicago, you get 14,000 Kenya shillings. How much in Gunya giving I see, yeah? Tosi waga ke big tatatiri matichu ti jitana waga gelen congratulation nangi nyorjini ke 14,000 anago peza lak tukule jwa gelen chin congratulation kari yal jige git fulane nyaka kise gelen congratulation you are a successful buyer kike sirun gelen you are a successful buyer ngot kotuma amai big tatatiri poisin kasar tarbi nyorjini ke ngayin siri ichil status 74 ash agitile ticket number 1 agogoro hayo atun tayari number 4,000 anya kicham jijita kwal marambile. Ngeo chambi njita kwa mara mbili. Si mucho in fact wote ama kwa tili jita tika tseke chang imuchi inyori chika wote 4,000 mara 5 mara 10 ama chika ya atene kabisa si igeti jita wako igeti number 1 yonyori chika 4,000 igeti jeng 4,000 alak igeti jeng 4,000 alak so wote ndia tila kwa nyel 20 wako yiptukul 20 konget pig 13 kopje ati yoniko yani inyege na mwane ufaya kwa kiti wako ntukul. So enji tena watu mkakili congratulations. How much you minute and go 4,000. So Chile star 274 ash. Tawani tildiga number 1. Tawani tildiga number 1. Inge legi machi bigata? Inge legi machi bigata? Ki machi bigata 3. Tawani tildiga tiga tina otan sibit. Star 274 ash. Agi tawani tildiga number 1. B tat 3. Star 274 ash. Tildiga notan namitin number 1. Star 274. Number 4,000. B tat 3. Aku cuma bikin biasa. Sungguh tinggal le menyur cikai juga kan. Cutu ni nona. Yang big tak teri gosan dah nak ni fire. Aku mu cikai tiwara yang nyur cikai 4,000, ikan tiang 4,000. Elias, kau nyur warna toma. Aku cutu kau nanti tak Elias. Sungguh tini cikai agak bagai Elias. Elias, ketini bagai cikai agak. Kau nanti tak gitu. Aku nyur cikai cinta tiara. Cuma big tak tiada. Tapi tunggu nih. So Chile star 274 ash. Agi tiada tiga tiada. Star 274 ash. Rose. Anyura natoma kima bita tu wana ngune yani aragaraka guna nita naona kwa mbio mbio itili kitetika tiko direct inona Dorcas kanyura natoma kima bita tu ngune yani itili kitetika direct inona star 274 ash ogi itili ticket na ili changa kina Dorcas chamda hati geti chamda hati geti kina Elias chamda hati geti imu chijeng 6,000 4,000 alaka yang kan nyuruh cikai 4,000 kau mungkin geti agi jam 4,000 naga yang nyuruh cikai bonus igeti gara agi geti ketin sabar sekian tanjai mungkin kima cebik tati yang gune Chile star 274 ash agi til kima big 29 ni tan itu lagu direct tak manggal lagi cikai cikai tu boleh ingat lagi cengai bikai cangai so cikai naga cuit cikai abu tu mungkin lagu congratulation oh tu tu jam 4,000 so Chile star 274 ash agi til ticket number 1 star 274 ash agi til ticket number 1 star 274 ash agi tile ticket number 1 kimache bike changa besa pigata kimache big 329 nguna big 29 so star 274 ash agi tile ticket number 1
1: Nganya siri
2: netomagai imwachinichi
1: siri netomagai imwachinichi
2: Siri na tomagai imwachinichi.
0: Yes, Siri, not the tomagai imwachinichi. Chabwani kebe street away nito rikubwa nageka Siri. Not the nababe tutabraini. Street akwenda na mna gani. Aya. Abiten chonjo. Yes, na mwe simwe tarakarak. Yes, chamge. Iya mune.
3: Chamaga.
0: Ung loli advance la ngati entaje FM
3: eh?
0: Eh. Yes, agodi tan kote du tena tra ile ngany siri. Mwanga nguti mwa ga na nguti nenge.
3: Ah, matena mwa ga ine.
0: All right, mami tena ngala fire. Siri, dengu ngat kone o.
3: Ah, gige jom nya la kwa keni se tera ba ba ya.
0: Mhm.
3: Gige na mi 2019 pangangule.
0: Mhm.
3: Kota ge mi kwa.
0: Mhm.
3: Lagane si dano atinya kapesa.
0: Mhm.
3: Ogi eta namba over boli ami muti.
0: Oh, yani kiro chom ye kiro ngete ngi tai non?
3: 2019
0: ago ngune 2016. Karibu 7 years eh? 2026. So ago in ge eta den bagero.
3: kiyata namba rawa ngunya ngetenye lakwet agenge kijana ya ngunya kijana ya agenge angen bago tole nenyone
0: ago ifaya togu kugiai ini kiai mudmada mendita nesigo ya tenen bago dana ne
3: to mene amute lakage benne lakage ne muwa kule mne muti kule ane lege mwaitaba kule mne muti munga rasuma
0: ehe
3: kogi sasu urainyo ngapesa
0: Lagi sah surai mulu. Iya,
3: Leon, soi suram daya, aku meeting lagi. Agar gak isah lu jumpa lu me, agar gak lu me.
0: Qualify. Kau kalian suka itching lagi abin itu unda in bagero, aku in. Ani madam nengungat, kau gimana nak ini kau nato kala?
3: Madam nengungat jam dosi mahat kau mala mum madam nengungat kau kian angku gina gud kalian.
0: Lagu ni jenis je cuma mereka kau faham.
3: Ia ni ada tu juga kecil lah mereka ni ni kat pesa. Aku kau sendiri nak yang awal. Pangku kiri main ni ini kiri kiri. Nanti saya tu negi sasaran. One lagi novel awal lagi sasaran. Nanti one kiri kiri macam cerita ni entah in cari siap. Lagu kiri kiri angkut kelas kasih ni pun.
0: Kali lagi kiri kelas kau apa yang asing kau nak?
3: Tu asyik asin yang gundel asin, ni aku makan.
0: Kau gini nak buat apa? Kuni aku guna kasih lelang korang ini, cuma bawa garis ni tuan korang lakukan.
3: Kenapa aku cuma lakukan itu? Jadi tu apa tu? Anak kita cuma yang kau makio.
0: So, gua tiga lagi kau mau gua lihat jinak gua nyisi lakuk cuma korang orang ni, ya? Nego lagi buat itu aneh dah tiwe. Aku kira le cama barang gua ni. Le kau tahu gua ini. Kau kata cama bawa kerana tangga rau.
3: Gua nak kau temen anak anak nyata nak le. Mangi tangi mua kau ma kau kira macam ni. Anak mua mua mua tu tahu gua kerana.
0: Anak buat. Anak tahu gitu kau kira macam kau kira China tendai ini pesa. Makanya kalau kamu agus ini kini lagi ni macam ni, tuarat itu jawabannya tuan. Engkau nangkal les macam ini, kal macam ini, wabarat kayak siri agama dah menado. Kau tu pagi sekolah lewe, lagi last magi kuing gitu lagi, nampak ni tuan, lagi ni, lagi kuing gitu kalau sejujurnya sejauh lagu cium, namu kau kalau macam tu lagu anak tuan sekarang. Lejang kan lego, orang kau bisa bana. Utara tuan kita mana barat tuan, makan ni kat kau sihir kita, lagi ni ni. Utara tuan kita kita tuan, mumi tuan ni jabang dah mana bahan kau lewe, uang tabag ibar mana dami ni, tabag erat mana dami ni, suan ini ni, kau bengkio.
2: Ngan siri. Siri netomagai imuachinichi.
1: Siri netomagai imuachinichi.
2: Siri ne tomagai imuachinichi.
0: Yes, Siri not the tomagai imuachinichi. Yes, I'm sorry, you took a better number on by in a conference. My good boys examine what thought to one each other. One can make a much thought at the other man, banet and again, the Taquana Managane. Moon in Halawangi, yes, a society, like in the Gorato, Maja, which Kagi Goshi Nagla Queto. Again, Korum, and you didn't take a ticket, eh? Let Tawajan be Jigi Maja, be 16. Tago Chang Bijon Gabisawana, Jill Star 274 Ash, or you till a ticket number one. Kimaja Big 16, Chang Bijon Gabisawana, Star 274 Ash, or you till a ticket number one. Bijonga on your chicken, Mammy, thank you to know what's again Marambile. Kitty on and on, and go to Benson. Benson, get you. Benson, Pongesia, a mooch you take it to a right chain. Jam that you get, take it, congratulations. Star 274 Ash, or you till a ticket number one. Kimaja Big 16, Chibinja 4,000.
4: Tao did I, the boys, a gajo, not Tao in the on in the Boyato Latina.
0: Wajah tu letina.
5: Kau gue wajah tu leti. Kau kian juliinnya. Kau kira naik je bot kuanda lembut juga. Naik je bicara nak betap kisah kita. Ah, kau mau berhenti? Ayah, kini kau nak lagi apa? Kau kira mau lagi? Kau naik terus dah betap kisah. I will probably give a year with me. I've never been quite a kid to train in your war, eh? When we get up from your match or get away, or more than your bed a lot. Other than a mother on it, you would put them in the room, one. It would put a car. I didn't like to meet in the job, I didn't think it was it. I didn't care if Mabai, mera kin, kumi, picha na bonya na negi kinyo inyale tumi kumi. Ero, kwa chanta nigan, au viti mawiri. Au wii wuri me tujishomo, iyo kebo nyo eka wakar, akwe kambe ugi. Awa kwa mwa gwele kwa mbubuwa na yoke nala lo. Ero, le mwa mwa nyo, mwagiri mwa mwa tumi mwagiri. tu ni roga ru ko gutam minga mo ko origin la kwa acham ko tu ni chen de guren ni na munye na kwa ogo chom ni amma ti suri en pesa cham sa mesa go me ta gelo go ole ti la
0: kali ole ti na go to my mande yi Ingel lengo timoy ko amut ko na go ne kai mut lazima so un ma nyor ne ko berudet ko ngete sigi gin madam ne I'm going to go to the house. Luku kujibu kazare Kuka laga tau kekele Kwa laga ya mbogira kutililita Bire luku wa mbogira Eje kukuru manyomba bire luku Eje Rom ngale kabisa wana Richard, eri la bandu bae
6: Yes, bandu
0: Kakile mi mbogira ise kye bire luku Ako mite nje loche ke
6: Mite bandu Kake eto kusika igera angete Wato za bandu Uko mbati ngoe kwe dia Mekere bataka yetu yenye
0: Ehe, karibu sana
6: Kau mungkin kata saya ni rujuk tangguh sendiri tu kan juga ni. kandai masih apa masih kalau ni bagai ni je ujau bangso sekarang itu tamu aku coba korang ka, nale tu jangan mahu lagi nain kalau ada aku ni aku boleh juga baca sari, aku rasa aku kau masih ada kan ni. So kalau ni TV coba baca sari, bagai ni coba luku coba baca sari, bagai ni kenapa sih baca sari tu? So dagi lagi ya tu, na, awak dagi lagi ke irfan milih ni, warga cikin ni dia uji tu. Ini kalau fikir aja tu, ni tu Google bantu kerja ni matinya. Awak dagi lagi ke orang cik itu ni kasarata, tu cik itu ni kasarata, kau matinya pun. Aku, sekarang ni kalau tu kau minggu lepas tu, ni mahu aku aja jalan tu, lagi nak kuarai. Mungkin saja kau cik kau mahu kiri. Sekarang, sekarang tu kau minggu lepas tu, na, bantu. Sekarang aku tu, minggu lepas tu, na, kau mahu mungkin saja kau cik kau meru. Kogi kogi ngalek jauh jantan. Kita sih kita main ke baru nengungat. Di depan jual bawiri tay. An rumah kita kau tak ini kau lulus kau kau bawiri tay bawiri tay. Ak bawiri tay ngalek jemni jauh sih muat ngalek jauh jantan.
0: Kau leh rica.
6: Ngalek apa ngalek ngalek macam
0: yes. Gini kat tiap orang bawiri kau leh bawiri amma coba arah teni na kisiri sirio. Kau leh barat madam entar mungkin jam tu siang madam.
6: Eh.
0: Kau tu sih ini jam jemni itu tanu bawa barat madam ini.
6: Kau tu netanya, kamu tu netan tu kau nak ke muat? Ingat lu mesti sama cara bawa kita kima ke sama family nanti mana tu ni? Kelainan, kamu tak awarat. Ini mesti, hari wajib orang muat ni ente. Apa yang tuh dah muat langat? Ile cara kamu tu lagu tadi, kau ke boy je aku muat. Apa kamu tu lepas ni? Orang tu kau ke bawa si kiri negi ya? Kau ni lagu macam kamu lagi, nak lagu kau ke kiri negi berkorum boy je kau. Kau dah tanya, no. Aje lagi tu. Macam lagu itu anu memihu nyun, entah aku gigi ada orang pulang ni kau kaget tak? Benda ni ni lagi sukun orang. Ikan lembu ada ni kan tu?
0: Eh,
6: ikan lembu ada sekarang aku baru ini cuci awe.
0: Kiri cuci ke jauh? Kiri cuci ke jauh?
6: Aku lagi. Eh, awak ni cuci ke jauh? Lepas ni kita korek korang ni.
0: Eh,
6: ikan lembu ada sekarang kita di Facebook, di mana yang betul di lekang ya buat Facebook.
0: Lagi ni Facebook kau mak kita berkilan orang tu, ini kerjanya
6: kita barat. Baru sekali
0: lagi
6: cakap, ini dah follow asal tak? Kau yang ngaji? Kau ni kalau ada orang barat tu, kau ni kau macam jijik orang
0: sengkeri tau.
6: Kau lagi aku tu kalau lagi negara ada ni barat.
0: Eh.
6: Jitu boleh Parahan deh, apa kita mau bawa kerja ni ke? Kau kerja ni apa? Agak jam.
0: Bukan
6: aku ni lagi mesti, mutton.
0: Kau ke bising?
6: Kita mama ngaji orang bawa kerja ni apa? Sari cang ke barang agak terbang tu.
0: Ini
6: ngaji orang nak kembali lagi. Soalan kita kalau soal ini nak ni muai. Kalau ni aku ada cuci kasar, kau muai lagi. Nak kalau ni mara aku cuci muai bawa tu. Bawa ni beruru, mara muai beruru. Nah, nak kalau ni alang ni memuruh kalau aku. Kalau aku angge, aku itu memenye. Jauh ni kau mohon oleh, ini lagi agak macam ni, ni juga tu ini yang ni, ni juga tu kami lawan ni. Leh sih kalau kau jangan kau ikhlas kan, so mana so bantu.
0: Kau kau bisingnya sahaja.
6: Agak tergugur dah ni leh rija tu juga itu, kau kau ikhlas.
0: Kau kau bisingnya sahaja sana, rija tu leh bantu baik. Bila tu leh lagi ni tu yu.
7: Bila tu ini tu, buat tuan rija tu leh baik. Agi leh mana lomba lantu, lomba beres lah. Pas kau ini, pas bila tu ini tu yu. Pemila lagi apa talin? Yang tadi pergi kau nyuruh mana nanti pergi mata mesti. Tapi ni mesti tahu nabi kita nama siapa. Ini mesti tahu nabi kita nama siapa.
0: Eh, kau kau ini?
7: Kau ibu ada lah kau. Si, kau ibu ada lah kau. Kita nama siapa? Kita nama gugur juga. Kita nama ingat. Uang kita pun di nota nota. Kau tak kita tak siapa. Kamu jangan lengi, kau iran. Kau testa. Kau mula log tin engun. Kamu jangan kau testa. Kamu saya buku. Tangan kau kerja mau tahu aje log ada. Wah cari ni, kau ni mana je? Elu gue kerja. Ingat testa. Kau yang mula kau je tul. Kau mombi, kau lih no, kau ngeten mai no, ngeten limbo. Ika senadi elega. Ngoroti kau kuat, ngoroti.
0: Eh,
7: suka cakap gua, kerja salah na wule. Don mutu, anak kat tu tebe ni orang yang gelingin, anak istimewa lagu kan. Geter
0: gelingin. Kalau
7: geter, tebe na gelingin.
0: Kalau espek tenaga, pelato.
7: Iya.
0: Kalau espek tenaga lagu yang boleh engkau lah.
8: Bage? Kini nama sembok ni vale pa bage? Ya ni. Tangnya tanyi, nanti kalau kita ni nak korang, mai gigi gigi ni, jangan buat jamnya lah, buat jamnya lah. Mat kita sangat ke ni mon. Orang le sin, coba buat dia coba mat ko beja chi, aku ko beja mat. Kalau lagi mai ko mat apa ke? Kalau yang ni ni, ni kalau ko ko cuti mat kau anda. Kau ada ilat del jamnya lah kau ni, ni endi? Macam apa sih guna naya, buat kita guni mat. Ko ko gigi ramu tu nanti dikeja ngengka, tu berat kita. Eja single, eja kau gigi single. Cekin menyalahkan sih, mahu syarat siapa na? Mahu syarat sih kali. Eja single, eja gigi kita ber single sih tu apa? Oh, cekin sanggup ke sekarang ni kisanggup tak? Nunggu heh.
0: Aku mesti kasar dengan anda pasti bilang tu. Agar nanti jadi kecik agar golfer sini tergabung saja. Ini jambor jadi sebab itu kecik agak istu orang itu. Agar kita dapat cipta kita dominik sih lagi kita ini kerja tiada bagai apa kesusu. Kita wes sini dapat cung kita tarim buat bicara dulu jangan bi golfer kita jiwan. Agar cang kami sakit nabi nanti kaga cang bicara bi tergabung golfer sini. Jambor anda agak tiada agak istu orang itu tergabung. Anda agak tiada agak istu orang sekarang cule nak besar. Oh jambor ini golfer itu. Muna kita lihat mereka kita agak bicara dulu jadi golfer. Anda agak tiada istu orang itu. Oh jambor ini agak besar anda agak tiada Tuan nonton, kita tujuh orang nonton. Kau ni, kau tu tu kau je dah bela tu. Berum.
2: Ngan Siri. Netomagai imuachinichi.
1: Siri, netomagai imuachinichi.
2: Siri, netomagai imuachinichi.

0: kasib ko morenyi in Olympic Junior bwana. Akile chepa siku hizi bwana, kule ene limba kintutos kitoyo limba Facebook, limba TikTok, limba Instagram, limba no online icho. Kala gile kiti, ndai follow asa ta. Magite bot ge lore ta enone. Kala kiti ebe follow asa. Yegeri leti nda follow asa, malo enak chakugat ha. Kumare kumalo kia ginye. Anane, mwake dare. Kurum kabisa. Kala kiti sa ta erimoni bwana. Nibuji pole bwana ene, nengale changi kumwa, changi mwa, mwa gari mwa bwana. Amangu takin aku kiri cik, amangu lagi itu kunci cik cawatan cik ibar cing cik cik, ibar cing cik cik ini kalau uang gaya terin cik cik. Imaji jitu kau bisa buat nilai je, itu orang kau cuma non kau bisa. Ya aku isip kau lawat jilian aja, awak kira jam lagu anak tanding kau.
1: Aku Olympic Junior, aku Mr. Ngeter.
0: Aku kiri cik lagu ini tak cukup tuang gua sana.
1: Alena Georgie darling.
0: Otherwise kita kira tenaga kita tidak kuasa kami tidak terasa biasa kita akan pungkis sebiji chance. Kalau cakap cukup nyuci ke 4,000 agak cukup lah pungkis sahaja. Amat cuci ini amat cakap nak kenal terbaik 4,000. Agar tenaga bapik tadi teri korai. So cerita nak nyuci ke? Mitem bingang semua kita cakap call jika marah bilim bilia. Call jika agak cukup marah bilu pungkis sahaja. So mai cuci tu none. Inu negara macam bingang terga bisa. Bingang lagi tadi teri. Keri lagi sebiji tilta kita raka raka. Amagira benen. Kima jebik tadi teri, aku cuma ni til maram bili maratatu maraine ke tien agi nyor cikaya 4,000 kajil jechang. Status 74 ash til tiket. Nami ten number one 4,000 kenya shillings koi tici tu kul. Amma ji jantu mka itil tiket kabisao. Nantu mka itil nani kau serai nagi le natil drai. Nantu mitil tiket tiem betu tabrai ne. Nantu mka nyor cik negara kabisa. Amma ji am 4,000 itu. Iba isin 30 shillings. Got kocang got 30 shillings. Nampu emu cipai sih entuh edisi leng. Status 74 ash tahun ni til tiket number one. Tahun ni til tiket number one. Status 74 ash til tiket number one. Kima cebi tadi three. Status 74 ash til tiket number one. Tahu atau ambu ni bicara tentang guna. Status 74 ash agi til tiket not ada bicara number one. Number 4,000. Mesas jita lega tu tiga ni tu 4,000. Tu dia lagi ni mahu cebi ke. Ayah ni nanti tangan pung es. Sana kau mahu bicara tu tu. Jilba kita start 274 ash agi tilat tiket non. Nizar kau bawa bicara jangan besar buana. Tuna funga na in style. Jilba start 274 ash agi tilat tiket non. Start 274 ash agi tilat tiket ayah kau mahu cebi kata gune. Kau mahu bicara tiada gune. Jitu ni bagus bit bit. Daka chang bejawan ka besa buana bit tatu ka chang. Star 274 ash agi til tiket no mitte number 1. Awa gumo gele cham da dia nyor jige 4000 ige tinolin amma itil jita tiket sekyo danji muchi ene tano. Ke tina gige tiya gige tiya gige tiya yamara bene ke chang. Iyam bona si jona gir jita nga nyor jige lebu ta genga tere lebu te amma ina le tere lebu na ge nyor jige. Tu ma nyor jige 4000. Tu ma nyor jige 4000. Gi chi list ai pendi biga bona si we. Hagir kat terlebih big, ati lagi nih big cebi jag bonus, big 1, 2, 3, 4, 5. Cikak bag more than 1,000. Ayam meeting about 583, meeting about 427, meeting about 48 shillings. Cikak nak bonus kicu. Ketini cili start 274 ash, kima big 29, kima big 29. Cucun cita sebit sebit. Chang bi chang kicu enggak besar. Amma itu cita tiket seke chang enggak besar. Tema itu le tiket seke chang, kau tema nyorci negara bi seke chang. Start 274 ash. Aya, mita jitu negara Caleb. Negara kau juga marambil le. Hei, Caleb. Ya ni mita Caleb negara nyorjiga 4,000 marambil. Katil neta? Ya ni, kau nyorjiga 4,000. Katil yang 28 shillings. Kau ni negatif aje. Kau gaji, imagine tu mood kau nyorjiga bonus. 4,000 gitu. Aku ingat kita kau jam dah Caleb. Caleb nol 1,37. Pongke sesana. Jam dah tiga tu Caleb. Jam dah tiga tu. Kemana cebi kata gua 27. Kima big 27 jebi dia 4,000. Yang ni, heh, acha gitu. Yang ni kasih kunci ke kalau marambil le. Kita ini tiada kotor mitil tiket. Chill start 274 ash agi tilat tiket. No, ayah bi anda bi agi lebu sekuara. Agi lebi kebi dia bonus 1,000. Eh, bi ten bonus bi anda ni on eh. Agi dah 1,000 flat. So iji lagi the start 274 ash agi tilat tiket number one eh. Start 274 ayah agi macam big 26 sengguna. Ayah tahu cakap apa sahaja. Kita nak negara sahaja nunggu ni. Amat cikgu tiga tiga number one. Nyalah sih nunggu tiap mebaga hasil lengan ta. Mebaga 20,000 nunggu. Iga tiga tiga number one. Start 274 ash. Agi tiga tiga number one. Kima je big 26. So mina vice 26 sih nunggu ni. Pasi yang berani tadi cili start 274 ash. Agi tiga tiga. Agi ame bawa nasi ambai lebu tak genge. Chang bici beda ge lebu tak genge. Start 274 ash. Agi tiga tiga. Not ada meeting. Number one. Number 4,000 hasil kele sugar. logoikab emet en koindo ak sekelserem.
2: Chang biikab kutit che matinye kitambulisho ako nyokotebena maswali kokaso kurayat nekeborune emet, kurayat nekeborune boisionik, kurayat nekeborune bounotet.
3: I want to give you an assurance and give assurance to Kenyans that the issue of criminal gangs and goons is going to end.
4: We need to move away from the rain-fed agriculture. Ile kilimo ambacho tumekuwa tukitegemea sana mvua ili turudi katika ile irrigation, because irrigation you are assured utakuwa na haki kwamba wewe utavuna.
5: Logo you have met in Touch FM.
6: Atinye kamangune tale baba gasani ni ngwe chogolo le mi saita managa yeng naba kas kalen je subi ko logo yuga be me tenga inda ko ngete ta chefem nei bua ga kwane ndete zekiel serem kita une logo yuga kyo county no tne ba hemur wa dikir ole engeru ta chane ba betu ta ba yeng rani county ne ba naro county no tne ba naro ke ko kai much president william ruto ko ruta je ko tne nga tenga tu tne tne ba murwa dikir ole kai much kolum da paisho ni keter ter chota ki ba nda ta je ba ta tek se ta pore ta sal ga en county ne ba na kuru ago nyo ago je bo len county ne ba bo met afu ago I shartu ka ago a kot ko ite eno so en en county no tne ba na rok ne ga le ta u ge tek se ni en gara ve ta taman kenyini
7: nimewawekea pesa ya kutengeneza Class B road ambayo itatengenezwa hapa kwenu, na hii barabara tutaianzia kule Salga, itakuja mpaka Jebole hapa, ikuje iungane na nyinyi hapa, ipitia bosi Emurua Digir, iende Shartuka mpaka iende Eno Sign. Hii barabara yenu itakuwa international class B road, kwa sababu mimi nataka sehemu hii ifunguke na nyinyi muunganishwe na masoko na dunia ingine ya Kenya. Munasema tuendelea matiendele. Na mimi nitarudi hapa mwezi wa kumi, kwa sababu ndio naanzisha ujenzi wa hii barabara. Aogasi? Aogasa na maogasi. Kuma ameje kutoa tapanu kutoa utepe tapanu. Ameje andai wa barabara ani. Asiko bito wa kwen. Ule mutange bonga ni bandaptai ni waeme. Kumoto banganeta bandaptai ni waeme. Ugasi biga kwa lenji kwa lenji ninyu. Ugasa na maogasi.
6: Kaimuch kora ko barasta ko lete seta sergale ni ko teje siro shakta manak te sab chale la jen agwenga sarta bara we ta gen ken mite tai ko endi kora ko ya ta la king siro she joto ga kora ko ma ko le ki bendi ke teje isuguli ta bara gno to gen ne ba ali tab silingi she ke billion ta gen ke nu chayenge age gurta e kai ne tab ne kmp ne ba ko no ba ko ma sata be murwa digir johana ngeno ne ki be tabe ni ko tinge anya sutyat no to ne ba ndege itim.
7: Leo mimi nimekuja kuona soko yenu. Hapa Narok County tunajenga soko 17 mpya. Kati ya hiyo soko 17, soko yenu hii ya mambo leo, soko ya Emurua Digiri constituency ballet town, soko ingine ya Njibishi, hiyo masoko yote mimi nataka niwaeleze. Hii soko imebaki mwezi moja, mimi nakuja ku handover wafanyabiashara waendelee kufanya kazi hapo. Hapa nilimuliniuliza kama watu wa Emurua Digir, mukasema munataka university ijengwe katika hii Emurua Digir. Hiyo university ya Emurua Digir, leo mimi nimewaletea ₺1,200,000 ya kujenga university ya Emurua Digir, ambayo itaitwa kwa jina ya ndugu yetu Johana Ngeno.
6: Enga sarata kura kusami ne mengi kapa kuma sata kwa naro kwa mugul ake metap kenya kwa mugul chetuma kwa tilkitambulisho kwa gergo le kaimuche kwa ipkwa kwa utino toka mugi kwa isto serkali kano kutike cheki mite mtae intile noto ni baka kitambulisho kamo ene nga lejun kwa masa noto ni basugu kangun rojin kura inga tiaktae tunoto ni barabinike kwa itibi cheki ki uta enge timto noto ka ne ba mau.
2: Unge ninge goni se galak kugingi we isom kitambulisho ke te benen gale chitte suswe ananjete chogite reke bendi matane majang maswale je te benye o waji ta matane te kite we maswale je jang kugyo lenge isto gale jate jaba maswale so chi age tul ne mi goroni ne meti ye kitambulisho ma go mi maswale uy nam kitambulisho wewe boyopko boyise kyabogo kwit galengwa go nogine uy Mungkinlah. Bas, amej jauh rajpi jauh tu gul cia kat tu gul. Agun datinya kini sabini. Amadie kita ambulisio. Ibu tilji kita ambulisio. Mungkinlah. Kau kasan amau kas chang biga putih cet matinya kita ambulisio. Agun yuk tebe nama swali. Ogaso. Kurayat negebarune eme. Kurayat negebarune baisionik. Kurayat negebarune baunatet. Kau kasi singkawendi aso megesto negalakti galak kumi jebaga jaga koi.
6: Kasamine kora mengi kape murwa dikir ko istai ke ije ke chemar go shega go gilji ke baishoni ka pandap tai olen ka sarata kora ko teji kandro ga ko masata go istai ke che ta bi ga be mete olen let ko go nu ko bi tum dai tap kara ti ki itna kam go le mo go yan sarkale ko testa ya uti ke u jo thagam
7: ama ja waga sa go mie mamme je chemar ga tum go roni kalya bi ga bolen jin so tum dai ge kora ti kalya amune Mama jangan leja apa sah? Ya ini merungut, kaso. Ama jawab kasa kau ni. Ya ini merungut agibir ni borong. Kut koran anda kaya korati. Kararan beti ngungi. O kasa kau kasa kau ni. O kasa kau kasa kau ni. Mama je besiye. Mama je nukutan oleh dia jawab jun. So besiye bi. O kue bi kau diunggosi. Orip kau kau orip kau. Siapa kau tu nih diunggosi? Mat kau ini ni nipce bi kau konenjin. Mat kau ini ni netuntai korati kau pelaku kau polenjin agi gurige iki ongozi kamu ayu aga kau iki ongozi oga se ame jangan lalu aga boga oga se ane kau ini ini tap Kenya rani kau kalia suwa kau ini tap ab Kenya ni obirige bi kau polenjin obirige amunne oga se kami mama jangan leja
8: Touch FM tu ge tap polenjin
6: Englo ko yagala ko ka ko gutita lage me backup ko chenga tenga tu te ke jabaho diem logo ye chiki mu ay ke le ko ajin speaker ne pa bunge ne pa boror Moses masika wa tangula MP par ono kyo ta ke basireta ap ka ne te ke baishete enge met kondo jin MP na tana ba ruara ka ti je ka juang a ke MP na tana ba se me James Nikal komo gole tabai ba injin jaget ko nyor baro ono jatok pa te tom ga ko nyoru jaget ago ingun ya ko mat ko speaker ne pa bunge ne pa boror Moses wa tangula ko kitne koi tarchin ke ese ko mai logo be jata ko le igachin paro nog membaya kap ko checking ate ngatutegem
9: if it worked that somebody gave me a letter on the road and I take to Ruaraka my people would be so glad in fact I'm looking for those letters I want to know where they are right now I am told that TSC is recruiting I am still looking for those letters I want to know where they are and so that I can take them to Ruaraka As to whether Speaker Wetangula went out there and said what he said, we will wait for him on the floor to tell us where those letters are. If he is holding them in his office, we will break that door to get those letters.
8: Touch FM to get up calling chin.
6: Kaitu yetembe tutabra ni Deputy Speaker, Deputy Inspector General neba Police Eliud Lagat agafse ke jenjota kiba galieten yutok pa Nairobi asuka bitko ngalale hako ba ripse taga gimite tap galieten kaunti na pa Nairobi ake met kongule engtu yono tokora hako ngalale hako ba oleki mujike barie kundishe kiyota kiba jelesos agora hako koti inki agora angmaguti kapafse kiyota kiba galieten kaunti na pa Nairobi kaimutkora hako ngalale hako ba tekse takse noto na pafse ega Police telela चाहिए एलबूशक तमाने चाहिए तात की मांगी जगह तें काके सुने ताप वही की नहीं नौ तो कभी तू ताप को मूत कासिम काकों उनको रह का मिस तिंपी काबे माने लगा थे कोले किबे इंडी के बारिये कुंडी से जोत बगाबो किनोशे के नातीन को गुन संगे में इतकोत कोई थले थे आगो तेस्ता एको मिंगी स्पी काबे मान्या मांगा ये शेत आगे तुकुल
3: Part of the things that we are going today is to lay strategies on how to finish this conflict. And I can want to give you an assurance and give assurance to Kenyans that the issue of criminal gangs and goons is going to end. It's going to end. Issue of criminal gangs that is affecting the ecosystem, the entire ecosystem of the security, is not good for us and it's not really good for us. So I want to urge everyone to support the interventions that we are putting in and the programs that we are putting in to end this thing.

Mwene ane. Alright, gutu mugi tuge agasta ni tuge bete tuge te na tuge niki mitene mwana mjusu niki tuge ostene ni. Agere inyongi tuge agere Sylvester Nelson Galeb Nika Martin Agdayana. Imagine bija tuge 14,000 Tumo gitu kenye gito ututujit agebe note ni wasta for 48 aje. Oli njinko gino genye ni guni gitu kosto note ni doje gonde note ni mite ni barage. Ogo oli njiki tuge en ino nito gitu kosto nene. Eni gitu ke eni oni oni mite ni oni maje nyo iribo bisi note nge ene ngunge. Eote nyeribo bisi note ne ngunge. Iribe obisi note nge ene ngunge gitu ke agosto nene. Linjingi tuge eni tuge nebo star 274 aje nitong nebo star 274 aje tuge agosto nene jitono tuge ene imiti nione imagine kwa kili ngutku menyur chige 14,000 agwe ninguni gima jize na antum gai kwenyur chingegi kima jite na antum gai kwenyur chingegi gitu agosto nene nitong nebo star 274 Aja. Kilen dingi tu go singo tingile tumga inyo chini gegi. Kima jigi tu gigunin jeb gondet in iriu nebogi batini 85,000 Aga lenjingu tingile tumga inyo chini gegi tu go sonene amaji.

sene ni ucho mga ibon kabarasta o shaga yang kipa met jaga itu ajing nyutok pa studio kabarasta o shaga yang kipa met jaga itu ajing nyutok pa studio kibarasta o yang karagani to pa met ab Joseph Kibore te sote ne bago kwe tap ke jayat ke neni moti go sub location bo met county negi biten ka sita bangwan tari gitip temarawe tap sisit ke nyining ten no commission o subtol inan dat koweri tap cheki go sirto kipsagugut ara biomdo aga tap kigen biomdo kobata tamnyole biom do jaba bukacham tub chetabe tabutan kirinyet neba kitaben nego sirta tab sabe tagibet neba bukacha nege go sirta marta marindany neba bukacham tamnyobi tuya neba magenji nego sirta mi kate soti neba kejeyat agnego sirta kimagan te soti neba

0: A mí, güey, gole, ingen el mi billy billy en bosquilito.
1: Aunque en cabeza cargue eso aquí. ¿Quiere que haga aquí, güey?
0: Ya.
1: Ya, como tan verita, gok, piqui piqui, ¿eh? Ven, que muren chupa, piqui piqui.
0: Ajá.
1: O tener en jab, chavases. How are you doing?
2: I'm very sad.
1: You are very sad.
2: Nyambini.
1: What is happening with your life?
2: My life and matters are not okay. I'm going to get you some apple, eh?
1: Yeah?
2: I'm going to get you some apple. My tie to choro, no, you would. I'm going to get the moon, where go away.
1: Thomas, ¿en qué te has llevado?
0: Vesta.
1: ¿Qué?
0: Vesta.
1: ¿Eh? ¿Y lo que es bueno?
0: Para pichu, lo más de pichu era gongo yo. Luego, lo más que lo que todo lo que le da a un barrio en la guinea mueve como magisito a magisito. Cuando era ya muy difícil de entender. Ahora no tomo a gongo pichu para ganar y cago mang es el le. Mira mueve gongo y mira mamá mueve gongo. ¿Era Vesta? ¿Era? Para ya emon ni bonga jaru beti ni para tutam me preso te kapisa kawe gongoi che era gongoi
1: gale yi
0: eh
1: we che gongoi ko itap silibwet ne kata bi ne kata bi ga mo
0: mi ju ko ka silibwet jero ju ko ho re tyo we ni ko gongoi bara ga pa si jo tyo to bara ya bi le mo gongoi ile ba tawu zele ule u zele le
1: Son ni mosi,
0: son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son ni mosi, son
1: Hiyo ni jokes tu. Hala hiki meta.
3: Wei, wei kara gori.
1: Ile nye niyo? Ak brown chapo.
3: Eko ala ye. Eh, ma brown chapo, no problem e brown chapo, nye wei kara gori.
1: Eh.
3: Kawar chale kwa nanane, kwenye kembe kwa kumikini wei kara gori.
1: Eh.
3: Ki lagu sigiti?
1: E ki psikisi ak tukilo sinyo, lagi le psikisi. Psikisa jo?
3: Ki. Gila kan mungkin kita ingat dia ni, bang kata ni guys, jangan kau le. Aku makan lagi bijak, macam macam macam bijak ni macam mana? Macam mana? Ini bijak, na.
1: Eh, gerong kala, omne, wan noy ni ye.
3: Mana ini web sarap kurang? Kita ini web sarap kuris.
1: Hey.
3: Kita sini kaya kaya kita naik kereta bayi je, kau kita cikgu ni kaya riasa ni, web sarap kuris.
1: Oh, mau by boys.
3: Ikan baik jangan, nak kita tunda, main kita je lagi kita benar.
1: Ah, safi.
3: Nino cik mula nak baca siapa ni? Kau website aku, kamu jangan lagi, ane kena tanya.
1: Eh.
3: Tarik dekat segi is, initiation process goes through 7 major stages.
1: Hmm.
3: Ekor website aku is.
1: Aha.
3: Goes through the 7 major stages. Ingat nak kami kita jangan lagi kau. Akhirnya kadang-kadang murur. Tunggu ni lagi cik itu nyaman wah, cik ini kini kau mien nih. Kini kau mien, asalnya lagi cik itu kau mien lah. Kijak naik.
1: Ya ya, all the best. Ni hano barbari.
3: Hey.
1: Coba ni.
3: Awak tak tahu bawa ke jauh jauh buror lagi. Weiran buror aku tu ruru mien juga kau sabur orang kau kat gua. Oh, mager je kita nerawat juga, bukan? Oh, bukan nain nerawat ni.
1: Eh, bukan nain ya?
3: Itu orang juga mukta nerawat ya, cijo.
1: Nanti
3: kita main akan info, cijo korang.
1: Yes.
3: Ya, muna on time ni kami yo.
1: Eh, jambat jitu kulit.
3: Ini apa dia amili lau? Ini apa dia amili lau?
1: Atuskeno.
3: Kalau ini, bukan ini kalau cuma mau ini settingu. Anatam kebar naya, bro. Anatam ke cijo, nanti dek ini. Kami movie ni baru kau curo vin, kau dia mami ni kau jitu tena. Ah, bah, nak. Woi, elu pun miami liu vik. Hanya orang cerai liti, macam siapa ini? Orang tu ini tu kuat, orang tu ini kuat. Orang tu orang ini ciri ama, orang tu orang tu orang muk tu orang yang kita semua baru tu luru ke arah ini. Orang ini. Hai, bangsa.
1: Ee.
3: Woi, macam siapa lihat? Orang tu tu yang dia ama orang muk tu orang. Kuturu rapi ni kemat baru tu, sama nak kita arti ama. Ibu cik, kui asih tu, ni natar kui naga jama berber.
1: Ram bro, ni kericu. Rona?
0: Tiada Allah, Allah tiada kericu. Kui, naga leh ini payah naga. Mai sirwe cipta lepas naga karena ni ada kuanya, mungkin semalam mai kaya sirwe cipta ni juga kuanya. Cipta ni juga orang kuanya lah, kuno. Lagi ni memang nak siapa angin, lagi siapa sih cepu angin lah aku.
1: Alim
0: mau awi cuma.
1: Alim aku baik aku hotel.
0: Eh, mama tu, engkau mungkin lain le macam cakap angin, pas dia sih cipta ni, cuma cipta ni cepu angin, cepu angin lah aku nonton, nampak kuat, tenang, nampak kuat.
1: Eh,
0: mungkin ada yang orang lain tu cepu angin, cepu angin.
1: Alim aku ingat.
0: Engkau mising nak, engkau jatuh tu cipt.
1: Sawa.
0: Kita ni ngalai kat kebiasa.
1: Oh, itu yang galak. Aku ni dah kaya tak kaya tepe ni.
0: Iki kah tepe, mesti cebio sokin dia min galak. Ia nak cebio sok tepe, kau cakap rapi cakap nabi no kau ni.
1: Sawa. Sawa. Okay, missing. By the way, kita jitu ada katur pelajar ini. Boda. Sorry, katur mama anak nanti. Nengini mita jitana tena katoro kwa successful eni otan kabisa mengangana ngangana oto rako tili tiki atako tili ako chienge oto kwa rako nengu na mjieni onto na kwa successful kabisa ama chwa lejiponge sana notan negugure koske notan negugure koske na pa 0724 kuletu nene 106 ole njini pongezi kabisa eni nendetu. Kwa berta na tena mche gejute ni nguni watu mgejute kitete utiete in betute na nangatuni Brian amache kireacten kebeberta noto 9 ne accommodate ni chita age tukul ne accommodate ni chita age tukul ne accommodate ni chita age tukul hmm yani kebeberta kabisa noto ne enire utani mucha nyinyorchige chito pesa chechanga pesa chesirogo chigo basoko up to 300,000 Kenya shillings agoi 300,000 Kenya shillings igase chita age tukul ne agoi 300,000 Kenya shillings ko uno ni tarine go ngetege silingo nam akwa ogo ni ton kura isi ne a ino ni tanut ko mega nyege mami chine lenji ne tega gole ga gole inyende to ne sibi na ogot ko manai ole ge nyoru pesa na menyoru amache ge be uririet not ne ba Kyoto initiative ogo ni go chita age tukul gerge onde go ge belisha omut ndoga ayelji ge gi soko ino ni tanen guririet not ne guririet ni Agwe ureni ak pesa kidogo kabisa ogi isom geyo tun boxes. Miten bugisi shekyoto chita 6. Miten yon bugisi shekyoto low che miten engewe bertanoto na nebo kiyota. Bugisi shekyoto nlo. Kwenyende tiyamuan oku kero. Wano kse bugisi shekyoto niton kwecho okto. Wano kse bugisi shekyoto niton kabisa kwecho okto. Pune second check so tiyenge gele gani ya ti. Kubugisi itinoto na nege nyor chige kubugisi itingiro. Katunye silingi shekata. Iyat ag I chepchepitu. Okay? I chepchepitu kituga. Po isi ena fase. Mwengitun. Ichile gitio. Yaso. Araka araka. Ichile gitio star 292 hash. Chile gitio star 292 hash. Star 292 hash. Ogi yotige books agetukul noten nebo kiota. Ngwe ichil gitio star 292 hash. Star 292 hash. Inge nile niten, aya. Kulenji nchagua box mojo upate ushinde. Ogoni ni box 1, 2, baga 6. Oge ngwengu kasiri gule shinda up to 300,000. Lewen jita bogi sita katukul na otenege macho. Ngoa chita na otenege agwe yata. Ngoa chita na otenege agwe yotige bogi sita katukul na otenebo kiota. Nguni gengolole ii ngoa na otenege agwe yata. Mwa chito noto nene negago chepchepitu ngoo noto nene negago mwuch kuyo tige box noto nebo kiota. N star 292. Ogire mami bikyo. N star 292 hash. Kungo noto nene negago penyan. Ngai zakayo. Ogire zakayo ne mwuch kukago anagabawa unomba zakayo. Kiro ya chito nguu niyo star 292 hash. Ogiyo tige box noto nebo kiota. Nichu bika ingago bo. Nichu. Yani. Mi tena tena ge ure kwa ima. Agere kaya atbogu sida dia 2,406. Mi tena ge ure sara. Kaya at sara bogu sida tina otane 8,260. Yani. Ogubiko si yendiru tenko chota nchiko nome kwa yote nguwe ni mbio mbio mbio harakaraka. Haya. Mi tene nike gure Naomi. Kaya hatu bogu siti Naomi netinye 2,900. Nike gure Josh. Alena nendo we nito ninguwe. Josh ogero aleka very lucky kabisa. Kaya hatu bogu siti netinye 22,850. Mi ten noten nege gure ni kibilangata. Kayat bogusit noten nebo 11,000. Noten nege gure mak. Kayat bogusit nebo 5,490. Noten nege gure ne Pauline. We. Noten nege gure ne Pauline. Ana Pauline. Kayat bogusit netinye 30,600. 30,600. 30,600 Kenya shillings. Mio taga na ogiri nire uten kabisa nige ure Jeremy. Kaya taga nebo gisiti na uten nebo 14,500. Nige ure Caleb. Kaya taga gisiti na uten nebo silingi shek miambili. Joseph kaya taga na uten nebo 87 shilling. Alafu na uten nige ure Diana. Diana kwa kaya taga gisiti na uten nebo 10,170. Nigigurin Osman Imeenda sasa Uye yotinge chitake tukul box note nebo kiota Araka araka Miyo chita yono no gire gigurin Osman Inende noton ne amuche amwa ale ndoe nguni angot is kokoker biik tugul amun chang biik kabisa Osman kokayat bokisit bwana noton netinye silingishek yoton 59,000 ak silingishek artam 59,000 igere noton isile inazidi kupanda tisata kwendi bara kabisa okot noton nekikure faith faith noton nekomiten soko kabisa kokomache kwaljike tuguk chukomiten soko Amuna abuate nambari nyin kabisa legale tunene nambari nyin 151. Faith ngune, agere kayati ngune, bokisit ni ba 26,000. Agere baatis. Uwe chito noto nenege miten enkebe berta. miten noto nenege gure meshaga. Pigo eng, in fact pigo eng. Meshagi, kayat bokisit meshag noto netinye 67,000. Uyu ugonge na inito gureren kabisa. Inge nae meshagi nongo ureren kabisa mabat kikogo nyor pesa mingi. Inge nile kago yaad sabari shakti sabi. Enegi dagi goshe chono enge. Anafu, mi tenige ureren Edwin nega yaad bokisit neba 17,000. Noto nege ureren Helen ne, kayaad bokisit noto neba 12,200. Nege ure sige yo gire kayaad bokisit neba 4,000. Joan. Kaso Joan. Joan ino letu nene nambari nyingitio 681 wewe Joan nimekuita marangapi jameni uye gotinye nito baati we gotono nbaati ya Joan ino kabisa yani kayat kitio one touch kukoyote kabisa noto nene tae eno nimite niona chitaka wakito mjini kukonyo ako yat once o kukayat bokisitu netinye 15,000 Yani ya uga ya adbooks noto netinye 15,000. Very lucky kabisa. Ogogero na nangati itogora. Yoni yote books. Siri netago yi chepchepe itu. Noto nebo engi cheng formula na agi strategy noto nungunga tikit again. Ugo tuko si. Gero. Amachuta kunina formula kidogo tu. Kusiri ya adbooks. Maybe ya kichoktoti. One iwe two. Imu choko ti ya adbooks ita genge. Ugo sabari isheko yengi somo goro oksi wendi the next books. Oh sogo tiyo kasa nye nitana omuwa oh sogo tiyo ngeo tiyo kulenji oops kwa chances the next round kwa chances choto njibo kutinye pesa bukusi noto nkomite nbaraga besa iya tichoki kumanya kwa ndoene njita ay wakere nigure Dominic niba 12,500 noto nigure isaga noto niba silingishek isaga kwa yati niba 34,000 34,229 Benjamin kwa oye chang pesa nato nipo Kyoto initiative ndenge jitaga tukule chepchepi nye ketege nito na njinene tenore negara alani kabisa ketege nino nito nenore tenoto nesidai kabisa nindo nge nagi mito nyon kayat buwana nipo 71,000 Aksilingi sheg 22. Yani, ini wanita ni kabisa enji itanoto ni chepchepe. Omoche kitu kichil star. Oe, michi itanaka kwa tep, aikwek. Kiro, kichil star 292. Pole ni sana baithwe kutuwa tomi na mjitake tukul. Wache nirudia. Kago ya kwa tep, chita ya niroto kule webster. Kiurele ndono kichi ile kitio star 292 star 292 star 292 okay nana na getiko mnye star 292 hash star 292 hash. Kutukunatomi na mjitonge nanya nilagago na mjitake tukul kumi. Uma miten kredi take tukul nato nimo kinge. Amache kitekichil star 292 hash. Okay. Star 292 hash. Star 292 hash. Agi mege ni kitekishua inyo nitene. Ile. Iyo tiga imbukisi itake tukul noto nege machinyende. Oko yonge adbox oku matinye pesa. Imuchi we the next box. Anaichengo another strategy kidogo. To formula tuwa ujanja ujanja noto nengunge. Uririete oku tinde yote nguni bukisi ita. Windi yote oku tinguni box ake tukul. Inge logot kounito kikure Noah. Agere mi nekekure Noah nekayat boxit netinye 20,710. Ogot immediately kora ndabo koyote nguni box ake Noah akotinye pesa. Agina ileonge yat box akotinye pesa. Ko pesa noton kuchutu sime ngung. Yani saa hiyo hiyo. Yani kutumu tiyato sinye boxit ake. Kubuane saa hiyo noton alafu kora yonge yat kora kukamu akotinye pesa. Yigiri kora kuleji oops. Aya. Agiru kutita nekure in Albert. Sina ile pesa. Kako paa pesa kabisa. Kukitoki kaya nyinguni biki pa 100,000. Albert agiri kako rikta. Munga nye. Kayaat boxi nipo 85,000. 85,000. Agwe yonge yaat box. Upate pesa. Igiri legege testa kuno anto. Star 292 hash. Awe ikse kinyo gichita straight away.

0: wale ibura age mwite kwa uno nten bwana. Ibura age mwite kwa uno nten. Karibu sana noten nebo ne otebo ni mbitu noten bwana ya nisike siki ntukul gengala lgi bagenge. Yeni kata siyeti noten bwata HFM tukita apko lenjini. Ola ntukul testa chito miten big paka yoto chikago paka pesa. Inge nile nten mibaka nebo 147 bwana. 147 like 150 147,150 gugure justas gugure kiru ngotko miyono box neto miyati ito oye megan shwa ilege yat oye megan shwa ilege yat kwa di aga iti nguni chikimu agele best 2 kitege ureri yeti mpaka masaya badaye kwa turo alenji kage geri yaga kage geri omuawun so testa chito ibel jige pesa testa yoti ge buksa tukul noten bo kiyota hee ndongalo aleni yoten kumine kigure nelia sagere kayat buksi iti noten nebo selingi shek choten 14,300 testa chito ureni okuyongi nyur chige pesa na muawuna njito kora acherin gite sige jute tetutiet yongi nyur chige kora pesa ngela na waya ataka wakot kwenye uroko tu maybe 8,000 nunga tatako barichingia kutako giri kule kwenye uro zaidi yawaneti nye kisi mataki nyota mbi tunota testa inye uro zaidi star 292 hash star 292 hash star 292 hash anyway mita niru ngale kiyoto cheguoka mwachi kidogo tu sinyo genga lal tukul kiba genga niru tuna wangina lagu giti nye tutu yonata negu babo isha genga kemba unata negu babo muta alafu kuri niru tan kwenye kwa tep chito kito genga niru tan kumiti na ledi kwa rande kutinye kwa chengan badaya kumagole nguanye NB tet nata negu kwa linji eno tep tokora huko tinye is something not to go raise na mun ko ngono ni ko labda mali kyo ton jibaga maybe anat kinyo go bur na mata go chabage ni rutan ama ngwale chitu kul nata ngo imite ne tetu tete mat ko go gi sip tukul gibageng so apparently sasa kuna issue hapa amun go moy to en go lele labda tos magat ngunon ay no ne ndo labda imite anga tuti gabe moni ana eno tebe tak tukunje chang amuni ngenga lali ni ruta na mungu tebe kwa rago panga lega na kuko tingu rabo ishe gini wanita na kubo mbare nige agi in agla kwe na wato nechipto ana ana kuwanyi gingele kuwanyi kwa rai nshot yes in fact kuwanyi kiyoto chiki kwa manda kubaga wari kwaga amuni ni ruta nguku mwechita kulele na what happens ni mbare tingu na labda nato na nei ne kotko maybe gya kwa jige gigi nato na nyinet ana gidogo gidogo kora eni oto ne koko kwa bit kora tebe itake ne nyoru ne kuka timbo ishek kwele labda maya na ten biteta kwa lenjin kuku mwajita kwele arange eba kotko bar kio nito no kuka ako bar kio nito no kuma nene magat kiai ni nato nko labda kago nyoko claimen inge nisi ili sai kwa na gebche tuku saai kwa na ikasa gelele labda family nona kuku kipche chituku maybe baga tibig kwanyig uotegi kwa gori kwag sasa kuku mito kutepi kulele ino tebe ito nato na poko wale njini is it right is it right amu njitake kulele mochoba kuse mayoche labda giai kuku nonitan kebebertake kulele achicha tienge nebatu kuku so tienge muzazi kutuko boyote akuko miten kwa rasu wali ni rautan kule chita so ngoto watinye mbare na labda kuonyi kutinye mbare na watu negiko walichigei aku kwa gitu ni kumbarani kwa magatu kulionji magatu kulionji amunis ara ngeti nko nyuanet lionji ni anata amuni sasa hapo kuna kizungu mkuti hapo lakini misingine kukumutinyo kwa rako pote pete niton saai na nageba saai kutoko riskele kwa kipchechi tatuku kwa kipchechi baga tibig kwa kipchechi labda kuonyi kuchota njiki kwa bagori kwag so yuto ninguna on kumongi nole eni onga aga iti wanita na mbuni yuto nisele kwa kutokikebi kechang nguni wanaigoso gisi she kechang moja mbili tatu chitinye bigora chucho niton misinga na kwenye aga kule uongi chang tuku kemitenga so magwe yobwano enjoy no kwegen magwe yobwano obche okwegen ki logo kapkai tukul sasa Agumongen, most of the time, most of the cases che uchu anton kora kora kago baba kago tukotini. Most of the time inyoru kora kora wine and labai cheket. Ne gorenji tayo gire gule kagibagib tui batoy ak pitet ap kol enjin labda. Ananoga tebet noten bo kol enjin. Nimongen o leonga barakio anton nguna onko magata sakabit kelia. What happens? What happens? Amuni si zai zengu nisi ngeite inyoru ina kuonyi kenyoru skuzi. Tinye sei baga agote labda tuku kibaga. Tinye sei. Again niruta nkora inyoru family nota limite ni niruta nkora agipchi agi kidogo. Ma agipchi agi as such. Lakini inyoru labda kutkumi baishi eti niruta nma magine koga kwa ljigegi na nyinet. Agu mache gesirchi enkai na nyin. Hmm? Boyotake neguni nino kakwa lanyin kwa gisirchi. Kumongine ngore wale kai kait kwa raka sarta noto nikipche tukuchu. Kile lino wange bae nikipo nipache biyoset kuke ngepche chin logo. Sike buwani nino nikinyo kipche chin. Ana chikipche kituchu po boyota munis. Mi confusion yoniton. What happens? Angoneo teboni. Tebe zuri sana. Angolei anendo kipe indiko tkepche yuoni. Ko approach not na magata so bit ketagen kone it may be game demand like ni kokipur kityo kwele so got kwa against pitet not na bogo engine mwen go tur gora go chabage ama chese ngalal tukul ki bagengele ya tat lene not na basi mait agata cha kinara bro no gora po ashe chugo mite na mut gora so got ko ngalion kidogo talk about about not na mun sai mambo ni hivyo nguli ko macha go mite go chute tap ke chiba tuku ke ucho ndan. Which come first? Ne ite kupetot kora pite ataka tebet noten bago alenji na nachicha. Anagite ta geribe agisip kuwele maganta siko pit kisip to. Anagage to kigano. Ngebwa entuku ki ucho onito saai. Endi weyone ngu nigase gele ngu tuwa kipchie gomi itendi lo baka tupaka chekiko bago wari kwa kwa mekuja hapa. So ne oteboni noto na machi getinye langa tuni braini ako ngeno lesi bibikecha anga besa watu notaka kusikia ya tatu lene noto nipo conference ya tatu kore noto nipo simu ite nchia ketukul noto netinye say ana netinye maoni kidogo nichu tuwasiko bitke nga lalu tukul kibagenga ako raini ona taune lene noto nipo simu ite sanyo ni noto nipo conference tachi femilio yes hello
1: ya muna
0: ache mege kabisa wana So pchani labda kwa gi na mgepchichi squeeze tu imuchi amunge mwa ile labda ndewe ndi kwa tori kwa namlaini kwa matkanyo kwa sereti kumi itene lenyo kumenye so ingiri ngungu disove ni gepchichi
1: ani gejezi nga amuni
0: yes
1: change liwara yiri kwa vizi uza watama na yiwara yiri kwa rai matina wa vizi uza watu
0: nga haa Ani engere ngungungune angot ngele kot kele kagiego uno anito.
1: Eh.
0: Igere kora kotoko tonondos kotunisio shekanan kori kechang.
1: me tono dos lagine.
0: Eh.
1: One mama is in the Naraka, my uncle is in Gumara, Maragaba games.
0: Uh-huh.
1: But if they took a talk of me,
0: yes.
1: Or would you let hold my last market and Gamuna taken by a community in a mother of me? Well, I ran down the year again. I was very long. I was at the Maragiton get it. I'm at
0: it.
1: Mhm. You know, they took a leg. I have a man who Maragiton people here after.
0: Uh-huh.
1: They got to be a good thing going on in Gamun. Come, you look at the other year, you were ready to attack him. Why are there meeting? This is to be young, God, the area of the Maragan.
0: Ani? Ani nguno ningele kwa kipche mbare tengure ngu labda TV kipagure ngu labda kwa ngwana na mutu haya mine kwa mango nyina kwa matakwa na mlain kumiche mbite ngori kiwaga so kurigenyo ipchichi nito na genge labda ni matakwa na mlain na ningu wapako mwangengu nyina kumalele na kiche gala kilo wako kapko ya kiche kukidi sawafe ni kipche yueche amunus kutkoyo cheke mwangisi kipche chibigi
1: Thank
0: you. Gongwe missing chemwa na gasita get Taji FM. Yes.
2: Nemi.
0: Nemnyae.
2: Osgera wan moto sieta.
0: Ne ya tebanio.
2: Era nyo tepo ni.
0: Yes.
2: Le tot kinyo kiyonji ni ni. Angane chike ma ni on se ngalane.
0: Yes.
2: Kunu ko gilge la ko ko gilge chito no gilge nda ko kwa nimbare ni.
0: Ehe.
2: Kunda gitu ni kwendi angna.
0: Ehe.
2: In dal don bare ni na nikyan la a wi ku ko ha ma pa ya te en le ba ki ko na ni no.
0: Yes.
2: Mau angkat dia atas lalu kita papa lot ki saya kata tanah ne aku matu ugi kau.
0: Aha.
2: Anu pun yang kita cinta re TV engga ko ima kau yang nata ni, saya nate engga lingi kita cinta re.
0: Aha.
2: Ima kau nata mune, itu ni dah nu cinta re ku tega omi muren.
0: Aha.
2: Alah saya kau nama omi muren, omi cinta nu kita tera ku tua TV kene muka na bola na tu sah.
0: Uh-huh. So what about ni agiche go demand na amune alagi ngunyo got ko demand nis yes
2: manyolo na matino ke lagan wale anyo ngete ke bisimbare denga
0: eh
2: mani ba ngega to mo no le ngi ngi ma hoya na kunget ke tanga ho bang o mi mure ni
0: yes
2: at kina ni bare tara ke to o mi mure ni go dikela kwana ta lo gi lo gi buri bon Aku mimurin ni kita.
0: Kongai.
2: Oh, mana lagi aku boleh lari di sini pun orang
0: yang orang. Oh, nanti. Kongai missing. Touch FM hello.
1: Touch FM hello.
0: Yes, hello.
1: Nenye, sahur.
0: Nenye.
1: Mana tadi lelal ya, saya nolba amu sahur.
0: Aha.
1: Ayo, mana? Aku baca tu cuti sahur.
0: Yes.
1: Enam nami sahur.
0: Ole maisha ya ita gine?
1: Ani, wanga ama yote kwa hivu kwa na wastagore.
0: Ehe.
1: Ina maa jaa nivu ni wastagore. Ama tira nivu ni wastagore.
0: Anyorun kabisa, asante sana Larias. Mi vigora chemitini in conference Reuton. Chemua negengalal tukul kipagenga munisi. Mambo yuko hapo inachemuka. Eneo tebwani. Unantukuli chil *292#. *292#. Agite stai geri leche ngini gepe sa yonatu nipo Kyoto Initiative. *292#. Cosmas.
3: Of course.
0: Yes.
3: Hey, Congo Yura. Cosmas ni.
0: Karibu.
3: Ibu bibi ndi ta inga pesa neo che ginet ke abo I kago kola iden sheria na gama ibi in Kenya kengo tutu chiba imon ak pite nyo ne gitam go mite ni gole njinge abu ato ale rap kuri kinge mbo ishe kyo gen kingu magiput kindibi gimbare kingu magiput kichimali tibi
0: nagite sauti ito
3: mata mnezi yerap arap gori roli ginye keny kukitam kutmi nisye families kumye ay niko kibu anyo tebe niko anyo kukut kori ap lago kamun yete tibi chikotapa kutmi niko kori kiwak kubuto korikwak ako nyungu kut korikab ngetab kamishe amu wendi chepto kakitun ngomiungo kusko ngomach mbaretab ka kukina ta koro kukubut konyin ako usiko sikiwe nyugako nyugo chepi mbare koi kai wara konyungu kut wenga ngetab kamishe mungu moitos nikuto kukumunin atepo nukotipi ni makarara kikisi chetipi karab kurir koba TV ko mabagi ichu so tamune ko chepyosu kyo kamati kyo kikimutu ko kwarani orenyo ko bwaulinyo ko TV kikisiche kikoito kikisiche TV kitun en bitenyo nebo kolenjin ko kimakebutchin mbaret lakwa nekakira ko kingiro ni lakwa ko mi amune imuche komakisich werit en koi anan komi ngweny maat kikibare kisiche maat kokimi tum nekikiyoe nebo kolenji amun lagok kobo koi kiyon kakerany kora kokimi kit nekiyoe amun kimoche kesich lagok kora en koi kongesich komakisich en koi kisich en kot ake kora kokimi ngala chekikiyoe en bitetab kolenji tukuchu kaketou arap kori kemoche kebut korikyok ketar kelenjin tiong amun iniweke ikompear ngeyai comparison nebo meng'otet nemeng'ishe bichu mengech nguni ak meng'otet nekimeng'ishe sigikyok boisiekyok keny kimiten kalyet keny amun kisibi biik bitet nekimi ko nikakema kemeten bitet ko ni logoek ko chu kikere makomeng'ishe chi en konyin kokoekei amun tobenu akolele sheria tuwechi mbaret en gaa ako en iman ko ngomokibutyi sikwo kotini ko lazima kosib ko sheria nebo emoni lakini ngisib bitetab kolenjin ne ko tibik kesiche kitun koba weri kong'et en gaa kokopchei mbaret ko kityo komi rirenet inan komiten biik chemi ngweny chetam kelele mamuchegei kakimut lakwa nengung arap kori mokui ngomusantanin lakini kamakomuchigei chu kikisorunotegei chombo chitugul
0: yes
3: kebutchin mbaret akiuto akele obakoset akobor makepchechi chedimondeni kolele malikab kalekit imuche kikoi moe kuyon kamwa chi anan kotko kamuchegei sikindet kona komi biik chetinye tuguk kokaker lakwenyin kokawo kot nekaterter kokimakolazima komache kere kityo kokur sandanin boyo
0: yes
3: kur sandanin akolenji kokikwal mbaret taban akolenji otem olo otem yo makikochin kora direct otem yo omongen ot cheptanyin kimwochi sandanin ineken simakipchechon kobore kisibi malikab tawepchen konibusha teboni arap korir nyone sini kubute korik kwa kole nityo tao kaikai ngun amun tumina konai chu tuwau biik buto korik kwa nyone but chepo biik au kabut chechua konibusha arap korir
0: kongoi mising Joyce en gap chirire
4: chamgee kokeny mebista
0: chamgee
4: kongoi kabisa kamache in mamwa kongoi korok ende kisiani keisu amun in ingen ile nguni mebista ko mi tibik cho gaa chechang chekikotebi gaa amakelany makele kibet chelebendi anan nee kwamache kityamwa amun kekonu tetutiet nekikere ne kele kanamgee kabisa kanamgee na ak ngunyai kwamache amwa ale nangomi chepto gaa ne ibure ne makele kokiteri yani mu kikosich lookchi koberur kamuktoindet ak lagok kobur en gaa mi chekiba korik chekitoret Jehova kora komengis en korikwa nanamwa kiok kikebwan en konyon nememi komosimok kane kokikokokoko kaa kityo kebendi kikotisyei kamache anyalitit kii akanole kang'et biik chemi korikwa tibik chekikoba korikwa kokorib olekikoba aya ingunon nale for example en gaa konyon kokityech siptoikyok mbaret kiketyechi chitugul ne momi wakati nowendi asibolany akimotesta kiit kityo ng'otutyet ne kibun serikali man kele yoche ketyechi tibik mbaret lakini kinomwa ane ko chito nekityechin mbaret ine ko chepto nekobur en gaa webista ngele mi tibik gaa chebure kabisa chemomi manai ngomosin kotokibure kabisa ata keker kele konikebutyi ot kekingiten koribe lagochu chi so ko ndakikose ndane tane yongai komatkeba kora kele amun kakebutyi any nikomi gaa keng'et kora chekomi korik lekibuktegee kora kemach akechek kwo ketyechwe akose ane tokirib olekikeba torib kora tibikyok olekikoba mochuto kowekee amun en gaa reu komi kiptoik is koosi ngele koosich any werik mi swerik iman ara momi werik chuok akane mi tibik is chekikomanda ko nguno werik chemi gaa bireu kokoboit kareu ko ngunon tibichun kaba akichek kobokorib konywan nyu motokiwekee kora kele nekatabaketyechwech mbaret kole serikali kipchee mbaret kimoe kepchechi akichek tibik uo mamukokse ane aesyoi yon ine akamwa kityo ale komi chito nekakamwa man ki kole nangesi ko tibik kityok en gaa koketeres agenge amun mis chekakoba korikwa keter agenge kele sikolal manito kotebis noto en
0: gaa
4: komooche kewek kowek tibik kinyokepchechi kokeny mbaret en gaa muon akose ane torib chito olekikwo orib ine mbaranaten amun olekowo sinye koba ko mbaret moning'otyot kokotun is kokobokorib twan any mbaranoton akine nekonyorto oloton matitakowekee kemach mbaret kora en gaa uon ko kit nekotinye akane arany kit nokesunen amwoe kora alelen ndoyon ine kakeker is kora kele kakiko serikali ng'otutiet kokoany iman serikali ng'otutiet kotakitobotan amun kimas komi kalenjin tukcheuchu kingesirus echek komomishebore ile mi tibik kokipchechi mbaret en gaa kekalia kaiyany yon kamukatkee famili ngele mi famili netinye mbaret any iman neo kotokany kolelelin koninyokotem tibik yon nikotem tibichu chokyo kwanibuchi songen ane ole murenik ko chekikibakach en gaa ko tibik ko chekibakechu ngobokorib oloto webista kongoi
0: ani komiten kora ng'olio nekomiten en ireuton nguni kora ndinyoru okot biik choton chemengindos en korikwak en generation noton nebo nguni komiten atebet age sai nemongen ale en tibi chusai kwenye eneo mwachini kwa wazazi sena inyoro inguni chito mengi isi engo njine tu kumenye isi mbare etis nebaba wayonda nitos
4: yes
0: lakini labda kago bwa rogot kago maybe mite mpo isi etakine ya na yoye mungaro sheki kago si chisiki agine eni otan kwenye kwa toli ili labda ke etis endire utan inyoro kamai kwa kwali nesiri chinge enendet kwale kisirichi kusirichi ganyi nende tamunga nende so ne kwa kito kigondo eni ngaleki ucho anito
4: eni leo ana ninguno
0: kia tebe
4: mwa ungo rango lio na ole jinwebe sa ingele chachu kwa chachu
0: ooo
4: kwa kutu kwa checho
0: ooo
4: kama ninguno jito kule au endi unto alevangi asirika ine nyune nire u kutu na imbesyo ko mami inga ni le bichwa se nyego lele ndaki tuaya ane ndaki tuaya na ati nyegi inyu lakini mamu wakso go uno kima chege mochi mbibi kiokye migori ako kasina go uno to
0: yes
4: kama kakelgi iba ishe imi sirikani iba ishe imi mungara oka isigegi opo ala ako wabako yo ako wabako nde use imbo yo mati chengbiga la aki ise mafikono nguo amuni mami be tu to sinye ne muche be yan mbare te ndara nu ogoi mengi sie ye ni do to gele itinye ke mangi ngi ne ne ter ne ne tin asi be we ibe isik ke mbare te ni do
0: mbare
4: go le ga sit ingele mi gi ne mo go no ngele ga re go le ga sit o tinye ke gi nge nyu no mo u no ti ma che ke mo chi di di kyo go ga sin nangu ni che mi go ri ko nai go le kiri be ga mami betu ne wekse ika amami betu ne be ai chegu ke ndaba obura ngonu ngotyo tisike ki ngonu ngotyo ne ndewu sei period
0: masante san period kongo missing straight and clear na ya Richard Arab tangu se
5: yes arab gore
0: karibu
5: Ego ibu tuan cikgu membaca apa aje kok. Wah, u melayu kok juga membaca. Kami ada nama tu, asyik buat agak poyje. Nama ni bagi perikatan tu mungkin nama ni. Ibu je. Kalau korang kok agak cikgu membaca apa aja, bantu no harap guru.
0: Guru kau na, guru.
5: Guru kau na, tu orang ini cikgu ni kau bawa muncang guru na ni, guru puri ni. Lagi ni kangen tak ni?
0: Eh.
5: Atau kau na na, koi. Aku na bagi perikatan ni, melayat kita mata kau, yang macam na aku rene lega aku isti kalau aku cuci.
0: Yeah.
5: Ini lagi kepada mata kuawi lagu anda muda tu jadi ujian jemaah family jemaah tak kuawi. Kau yang kah kau itu harap boleh istayat kau tapi kah kau itu kau tak ingat kah tu baru ni murid ni. Oru tu lagi ni log. Kau tak ingat tu je log. Tiga sumbu kedua noga ayat kita naik. Ayah. Abu macam harap boleh kumi. Uga kau lagi apa log ini ni.
0: Eh meta.
5: Eh, kau kau kemuai ke? Kau kau aku sih kita, na nega ayam kau tumbuh. Kau ingelus mungkin muai ke? Ini tahap kau sih.
0: Yes.
5: Ini sendiri tu yang kau tahu. Mungkin muai yang kau itu kungil lagu itu lagu demi ka.
0: Yeah.
5: Hei, tak Arab Osuven, anak gua Arab kigen ni. Eh, lagu nomi ka nomba tak kau sih.
0: Man.
5: So, aku kau amat cakap ni apa? Kau cerita no, na yang kau ayam gelu. Amat cek. Dagi lele na ngi chich mati mate ni serikali to sinye serikali to sinye kere serikali ska ku ngom serikali ta kina ko le ki ruo ite ile gelda ko chita ko ku ona to
0: yes
5: abo le gora ki ruo ite ko chita be ri ona to na ile ki ruo ite ta serikali ku ba serikali la ki ni boga ita ka ko ku chi ta
0: aha
5: to onde ki inge ni ole mi ngale ke moite serikali amu chita serikali go ge ke ni chongi bare go ti ni Kita jumpa siapa pun yang bisanya nak email orang kita rugi kalau hari jad. Ada orang mengye kita corban anu kita juga sebiji. Kalau orang mengye hari jad kisi. Kalau kita sih lekita kita cuma mai ke ibu angkat balon kita rugi. Kalau jauh mara gosir kah kebiasa segunung. Injil itu akan jangke. Anak aku jangka tu mau jadi apa? Kalau tarap bawa tarap aku tak agi ruang itu seni orang gua baju tiruang itu. Ayah, kau kita ujung pun pada ni. Iruang itu ni kalau muka kita kau mungkin lagi juga madam, jauh ni orang mata kau muka kau sih kau ini kau orang kau macam ni.
0: Aha.
5: Kau yang ke family semua kau yang ke ni, nuh muka aja baru muka, lagi dia yang ke ni kau tu kau itu apa mula ni, eh ambilin pilih, kau tinggi ni kau tinggi baru tak bicara. Kau ni kau cina garip kau nama nak ni, mungkin asal kau mungkin ni kau anaat ke lo sinye ki mut kumtinyo long sombo wana kon nam chi mi chengi pare talaj warab gori wana kwa mut yeb yozo kwa chongi pare yeb bita nyo kwa ki sunji talaj
0: yes
5: kwa mwendi warabi chon ole ki mwoy kwa unonga ki mwoy kwa nonga ako mwa boyona no kwa liki mwa kikoy direct ako teche karab gori kwa bomari yu kwa lengi di yeb yozo kata oye kwa tungo kwa tatiya mingwa kwa si chak enge jeb ta enge lagi cantik itu ni para lagi lagi ni kisah mungkin aku kasihin kimut baru jadi ni kan engkau kau kau ini aku so amai bati yang ni kan aku tunjuk cikgu pada tolak ya ni kan mesti biasa agin lah kau jaga fit log suka fit murni cikgu pun ada rakyat kuat.

0: Asante sana kwa missing Anthony enelimba Kiptororo. Asante sana agere in kele bertana tene ne gobo in Kyoto initiative le gagegere ago ginye dai go shekshe so som mite kitu kiagenge ne go miten soko ago kamnye ito go ya mega sarta kamnye it kabisa amunta go ya mech kasarta monge nengot go michi tene chabota so bit kwaljige monge nengot go mite chita ne chabota so bit kunyorchige nitone Ulo wana machiso kwa chie valine naswati kubata jago beno limbanda alata kupike miteni anton. Miteni gine kagisiri gele stock en soko. En soko yona gumi gine kagisiri gele stock eh. Ama unwa legele chitake tukul N star 274 hash. N star 274 hash. Miteni yona pesa 100,000. Chige mochege chengi ito noto nenyur chingego magit sa sita. Miyono 1,100 100,000 Kenya shillings. Chega hago mokige bige. Ama chege wege ni honeto ni inyorchini nge gitio kubo ni silingi shek tiptem awe silingi shek yato sasom ama chee chile gitio star 274 hash star 274 hash agitil jigeti kati nato ni gage sirigele stock mite number 2 en soko mite number 2 en soko en star 274 hash tilti kati nato na rakaraka tilti kati nato ni ningune ichile gitio star 274 hash agiyal jigeno to ni geger gele hii ngo noton ne muche kunyorchige 100,000 Kenya shillings kitinye dakikoshe kyoton sosomong mut tago ya mega besa kasarta asobit kwal jige chita agenge noton stock noton nebo 100,000 Kenya shillings ogoyonge til ticket nguni advantage agenge ogo sele ne nguni taga besa kayamge aksa aishig advantage agenge nguni kungeri ngen bikyotan chemokye chemitene en soko yani ngeri ngeri kabisa kwa ungunis ina lejitana kwa hotel ticket kwa piki somo gitio Varsity, David, Joseph, aga Alija piga ngwan gitio igeris piga ngwan gitio chota chika hotel ticket nguni kwa ngeteni nda atawa unguni ya lejitana kwa yato kwa noto nipo stock kwa piga ngwan gitio nunga hotel mara moja moja so inyende tene le imite chita aga tukul chita nante imite macho sahi chita noto nenete kosa wanini nguni itinye baro ene nato ndewo kabisa til ticket nato ndemite number 2 nega gisiri gele stock keger gele ngo nato newe ndi asobe itkonyo urchige silingi shekyo ton 100,000 Kenya shillings by the way machepkonde ene mapesa kidogo elifu shekyo ton poko aliko machepkonde oktutuken awone enyo urchini ngea kugepa ishe awone enyo urchini ngea kugepa ishe nguenu tap siling tiptem awe siling sasom agero tene gure Joyce nebo 885 mwisho kaitu nguni yoko wakikochi bonus tayari yenyoru chita kora bonus ipoishen bonus kitio kuko magelege igu successful bonus kwa token kitio kitu kidogo kitio ino gile nji sita star ili ane ninye inyorune ntiket secha angabesa sita star ichenge ntiket noto ne successful so amache ichil kitio star 274 hash agoma mibi kabisa itinya advantage noto ne uchita neko so nini nguni chita ni miten oni nega sani ni nguni huko na baati kubwa sana. Idinye baati noto ni umiising. Chil kitio star 274 hasho. Agi til ticket, agi reply na kutu. Mamibi kengune. Agwe yongeri til ticket, by the way, bicho negi taman je miten ni nsoko. Negi taman kutuko, maite big taman angmute tile ticket nguni. Maite big taman angmute. Amunu gele okwegen kitio, machang big. Unless kutoko chutu bigalag, yonge til ticket, kutengu tom gigo ichichi. Kutengu tom kwa biti yito nato nego agile nji congratulations. Kugit kitio nato ni omu waungu ni, testa isegu soko agi isegu soko. Ki isegu soko? Onde isegu sabari shek tamana kwa riku successful. Onde isegu sabari shek muta giku successful. Bas, ko gelji nota new 100,000 Kenya shillings ah ngere ga ene ngile lelon lelon waitu nguni ne gele lelon actriza. So all the best you target tukul, by the way. Star 274 hash stock now to meter number 2 nebo 100,000. Wache kero itukul kibagenge kabisa yenge sarta. Pastor Barbarete. So Evelyn ak Jacob.
1: Ogo missing and first time mo ne.
0: Pacha mege pastor.
1: Ogo na na chi ro ba nge chomo na chi ro ba ni pite ta college ni. Ele gu vite ta college ni ag lu vite ta Cristo ni de ta chi ro ba ni no
0: da. Yes.
1: Ye college ni sta ko wa se vi chu ei. Ki o du cho la ku ta bu ri ni. Ago mogi ti la ku ani ta ko ni te ga. Ago si lo go. Egure lot igara ara tigeni ara bogo so tu choburini
0: mhm
1: we ondo miti ta we mega no batu choburini awu sigi egure lot igara bosbi ogo mete nga go lolji ma po tani lagini maral mata po anda go ligi tura ara bosbi ni ungi tura ku anda go bogo urto nga ne ni chogo ara puri ara puri ye ki tani lagira go mega no batu choburini. Wanda ni naga meti agama mkuu sutiyo tena kuigage nje kuvu ditaba ni ugevu utaye na re tabu irita bau utaye na
0: yeye
1: kuvu na mungu nani lipo yini tena aruti vijiti tajiri turusa geche
0: yes
1: baba chicho kini kicho pare tike na naga chicho kicho tajiri turu kuba kora kuyuan kuba vite tapo leji agama vite tabai bolgra Nego ame gitu kosongan kosto ay gule. In taunye arta no sa gule. O gigit si juri tu gul magit si juri kasi ako magit si TV impare.
0: Aha.
1: In kita buta di taunye tapa no sa gule.
0: Yes.
1: O buo sa lego runa gule. Tungo gigit sa tapo leji runa gigit gigo si chipa impare ni. O gigit kiam duga. Ame gana runa nito.
0: Thank you.
1: Ame kiam duga nigo metega gule nigo aru runa gumi ano. Tungo tu chipa otan. Ibu itu ayah nara asli kan, arah abu kau yang tuh cium buruk ni. Abu orang orang ni kebu ti mana barai?
0: Thank you.
1: Abu orang orang ni harus tak.
0: Kungui. Asal tesan. Evelyn enak sweet. Kau orang kau besar kau ni apa asal barbarai?
2: Tamstawe, camge.
0: Camge. Ising.
2: Ane ni nama ane makum mau mau begini. Ising karu orang orang tuh kaca. Lagi ni ada di tetap college ini mau ini tuh kiri sini. Mami je le lewa ke wal kati ra ye le cipta umur ni ke engkau le cipta cuma bare. Engi sebelum ni aku ni ni aku umur ni ku kau nengi tu engkau ini anak para ni. Kau cipta kau nasi tak ini kuih di bui nak ini. Ii jadi cukup mawasi je cina kaya mutu. Aku umur tu aku ni seneng cara tu cipta ni malah aku. Nego cincu anak macam ni aku ni umur ni ke bare tengga. Kila uzoa moja chindo, kila neno buti botelele senda sisi la kasi hiki, kutoa kwenye kinyamurenzo kana barenga. kwe mwaziti kwa sete nyote tulongu nenge akubaye lwaguki amuno tabuati ni mama negisi tibi kichere
0: aha
2: kwe legisi toane wiko si tibi chua ngu imachamda mama lukita negite ngimo kutu ujo sa mwazi nae kwa namara kwa lawa kwa kutu toa mnyo kwe di babkabzi kwa kwa mwiko mwache kwa lawe ndi kwa nyune
0: mhm
2: kwa lo kile mama na kwa lukute kwe isa la kwa naka kwa pa lawa kwa chuka anje tuwa anko kwa kitu kubu mama kwa kwa lecho kwa reta uro uro ni mebuchi ama la kwa au ngepuchi marale ndake chek la kwa nukwa ji kwa chenga man kye chengi lo wa mula kwa nukwa lo kwa nukwa mbuku au nyo warat kutu
0: aha
2: kwa teki kwa la kwa nukwa mingi la kwa nukwa seta kime kwa mwasi lo kwa kike umwa ito nukwa ite kure lo kwa chukwe nchukwe kwa tuwa lo kwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa kwenye kujabara hae ni mechowe ndi la kuondo ilo suko gilwe kuloma kipiwane parete nga isi chomba hapa ikerko kweri mikitubche iyo kwa maunota maname kwa maunota kwa olgini maunota
0: aha
2: anakonge la kwa marakonge ni tubcha nga kibuti mbare ilo kwa mange nga nyini li kipiwane kuloma kipiwane nari kikerke tuwa
0: yes
2: makerke kwa kondiye kita kwa maunota
0: aha
2: akwa dere ni yes wasale
0: eh
2: kwa mi mama ni niko nyingo yeje kwangu lo kwa kibutia nga maira
0: ehe
2: ko ndo ko leta ko nyona ngo nyo le nyeje timbare tenga amunga ngo ko na je kwangu nya kine kana ati nyine nyo le nyeje timbara no baba boyo ndo nyina ngo wasto
0: wala anyi ngo batiyani
2: eh wala smeni ni ngamde ma timu wa mbare na maja ne ngo nyona kiti wono ndo kitupi
0: yes.
2: Mara kan bale no tindo mara we ga to sege che ni koston.
0: Mhm.
2: Tugu junna nya lu yisi bendi te te ke na ge le ki te to no ga ta ko le ji a ge te ji ko una ta mo gi te ge la mu ga bi twa le te ser ga le a chi chi chi ga mo una te.
0: Asante.
2: Kongo ino
0: kabisa. Yes, olantukul jita ge tukul ko mo un so original jingestok. Yo inota kabisa no moche. Oye matongo begazarta, matongo isa asita kutuwa mgenyoru china tenego kwa ljigesi toke enso kumurwa. N*274#. N*274#. Manyolo kabisa, kiro manyolo kwa isa asita kutuwa mgenyoru china kwa gile nji, congratulations kabisa. Tilji itatika tinota negunga tinye fasta rakaraka. Ago idewele nigitio *274#, agi reply na oktu. Igi 100,000 jwa miten in stock. Kagisiri gile stock. Miten number 2 yon itan. Tos kwa genyuri chitana kwa kwa ljige lakini ngeri ngeni biki watachita tako chemo kingene onutena muna gereni onutena wale tutu genbi so waishen jitaka sarta namna fasi nota ni munget ichi legitio *274# agi reply nok tu Jacob enu limbanda alata
3: web sara buri
0: yes
3: tongo limbanda alata uja magai
0: oto kwe
3: wei
0: karibu
3: agas te tikunegei bura agona oi gata gargei ngago dingu go ribe tamale kanante te tamale gonni
0: yes
3: kubi chogo go ogo tortige go laga go ga ke imali
0: mhm
3: alle zurut ga pyo wa kelu ne enji mutko mokige tuku ke kang anan gelu ne ci ngutu gel ci tugu ga bengo nyuni amatu nur ga bonda poi ge
0: aha
3: rut ga to ga jo
0: yes
3: la kweta ga to ne go gi goito kutinyi tugu kwa engo ne go gi goito ga mwan ku no gele magiguru ne na rapori
0: aha
3: kongi go ni la kwen go ra bara to ele bago bunjara puri
0: yes
3: kubara puri kabisa ne mo yole
0: mhm
3: iko ba muita biki tuku kitinya ra puri ko ba jedwa zona ta logo kwa
0: aha
3: ngo mo ira ne ngom ngo mo ko ji ole ipo mama na nyugo itugunga
0: mhm Yes.
3: Kong nea, mugulil nea, atebe nama kumi. Amurane, kinki koi talako e kogu yin. Kumi tugu kiki wole gina mjindos guru se. Kongenyo lako e kogu nyiki koi jimbare e tingyu. Koto kumi guru se ki wole gina mjindu togi subiyo kwa Bible. Amu, Bible gulen. Njiwe Genesis 24. Kana makwe sabiun. Igera lakwana gya pigeng gisa ilegin ko babo obor iboi tonda ne gibai sa oleji ara omage goje lakwe ta bote abor laban gele ju mula kwane sibku ko to ko go ko kya ge ngulin go go ta bako lozie kulin gigi goje tubu gigi goje tubu gigi baba manu pijo to kuje hem gigi goje tois lakini Magile, kau ini sudah lakukan apa tempat eh, mami? Amu kau muncik ya biju? Kau jemuran itu? Kau tegur sih coba, mau orang kau orang tu, amu jalan jauh kau orang tu, ma, ma kongen kau lincin jual lagi tu. Alangkah nanya orang kau orang, mau orang wajen kau gustok, jono kau gustok masih nyemu pesan lagi sih segitu. Namu tadi lembih segiliuji, iluji logo. Amuran je, biasa ni kau gitu juga orang orang pur, kau gosko, wek lakuan juga, kau menyebarai tapiin, kau bagus tuh, anda nuli, ibuin ngawi roh, tak kalian mungkin kau ngai net, aku roh, tak kau nyuli, kita juga ngai net, nuli, kalian kau tuju biku, amu bagus indo, kau ngirip kei, amat keberber kei, aku cita kau inyungu nasi le, aku menyebarai tengga. Ama jago tayar biko ni loi. Anak negeri dia pun yang garap ni nak cai musuh zaman aku noga. Di belakang gua agi biko lagi bau ni. Agi naik lima bayi mana lewu. Angkik je kita logo juga berurut. Agi mukti kita tu pun demi.
0: Kongai.
3: Unatarapur.
0: Asantesan. Kongai missing Jacob. Beno lima dalat kaga cula geng goeng semua. Kami bertanya ni nengko kas cerita ke tu kalau macam cakap je terer cep cepat sabim biko bata cial salap sange no limbo murwa dikiru. Oleh ini cerita ke tu kulgero. Oh iya, dari gosek ke kita juga dari gosek tak manang mood kita geni anton. Chill cerita start 274 hash agil jige stock noten emiten ni anton stock noten no kabis anda 100,000 Kenya shillings. Cerita nengko pesa cuma macam sekop itu nyor cige cerita. En anton cerita nengko pesa. Chotun niton gomo na lenjin chotun go pesa chotun jioma chesko bitkonyo urchige chita genge en dagi goshek tuteche mite tai 15 minutes chukitinye go yame kabisa chita ake tukul noten ni macha kotil ticket asko bitiel jige stoki noten miten en soko murwa miten soko number 2 en star 274 hash soko go number 2 anana option go number 2 Charles Sang Charles Arab-san? Yes, karibu.
4: Chamge anonyo.
0: Chamge.
4: Mwana yetebiet.
0: Bye bye getesien.
4: Ke mwa anonyo na petawa to tete.
0: Yes.
4: No. Ti ni cha mari to no. Oi pinyan tare kora nge nei pinyan tare no. Oi pinyan ma ke mari to. Ko tien ka tien ka kwan tien ka go yo na ga ko Kuma tu betul lah cuma magi tu nih barai tuat tegur. Amo mara lakukanin magi tu n. Mara aku tu berarti tanpa gugur gugur. Tuh biru barai gugur lakukan. Oi tu nih barai no kuat dah. Kecil nih kan dah betul nih barai kecil. Tuh magi tu n itu barai boya betul tu lakukan barai gugur gugur betul ni. I don't know about it.
0: Aye, asante sana kwa missing. Terere ni limba chep chepas.
5: Hey.
0: Yako sin terere karibu.
5: Aye, terere na nje chep. Aye, limba mchis. Ah, kuko yindu duti. Limba ma na ni gei bura. Ah no, ah no me no boy no la kwen ka ni gei tunne awe kunyoga. Konnga go egunyuga ah goini go zi kamda ki tikimbare tenga amun indaganyi hoi kwondo kumrine genenge iwe agbe seret ba ibe nyuru bojo ne majwe daldo ga buroi ge go yal nyuru gal tanga kere wo ti iwe ge ga kamda ki tikimbare le boeng toge mwa dangal embare ne ya to konna nyina tinuno no ibenne konne ge no
0: Uh-huh. Oh, yeah. My network and a name and a gago wong. Okay, Savimbi. Yes.
6: I want to know our studio.
0: Come again, studio.
6: I want to know our studio. I want to know our studio. I want to know our studio. Kau marah yang ini lagi tu dah tunggu tu, ada orang baru lagi. Orang aje kerja tu, orang marah yang ini tu.
0: Aha.
6: Nampak kupan yang alu.
0: Thank you, kumpai missing asal tersana. Okay, semua nasib baik kita kian tenaga ini dega sih kita teman. Agak cengi tena tena neol jingai, nama cengi cengi tena tena neol dia stoknya ni 100,000. Amun enyu tani ko mite number 2 atore ne kabisa ko tebe ko magata genyoro chita endre uten til chita ticket en star 27 star 274 hasho angalalen soko number 2 angalalen soko inoni nye soko number 2 genegele ngona atone ne aljinge stock inon tana ko successful kabisa age ko ru en langa tuta brian ko chiga 100,000 kenya shillings chep konde tuna tani ne kabisa ama chikito gichil star star 274 hash agi inyona kwa isoko number 2 chia getukul noton ni makinige pesa noton 100,000 Kenya shillings. Franklin ni limbasi yongiroi
7: ya muna westa
0: ache mige Franklin
7: ya westa ni wanele kwa itu engapa ya siwale na maga fina ya tutu kila yonio mindan
0: ya asante sana gugu imising Franklin asante Munga ageri kwa chuteni wanitana ya itia Ale agas lugu ya natani kwa tinye So okay So chita agetuku lemi itena nyeni wanitana Please akikisha nkabisa anji ilegeti ticket natani nungungete Norete natani na nyum nyum Ichi legit ya star Yeah Ichi legit ya star Star 274 hash agiti ticket Ticket not on eighty Lego, my ticket again about 10 out on number 2. How much I went in 10 again and meeting in the routine? I never. the late Diana Chelele. Olan tukule ndirautan kegergele itakuwa namna gani. So melo yetu chitake tukul meganishwa kitukulongiribe chitana tene neoli isheni anten giwanya chitana tene neoli isheni anten ya ndiga bisa le kebe ndige nengu niten gelegona tene newe ndigo wako successful alafu itakuwa ni vizuri sana in kimba utenoten barai. Melo yetu chitake tukul en Tabanda Radio.

Kongoi mising kostoindenyun en saisiek cheu saisiek checheken chekochomwe komuktoindet en karunetab betutab raini, betutab kwang'wan kasi nebo tarikit 27 arawetab sisit kenyitab 2026 nekatachin sikebe tuan kibagenge en karunetab betutab raini. Ongesaa. Komuktoindenyon Jehovah laitoriat baba en kainetab Jesus. Aweche kongoi alasun atororin. Iripset ak en chomyet nekairibech kong'eten kokatoigei kembout akoi saisiek cheu chu. Kosom nyoetab kat ak atililet Jehova. Singomi kit nekotiny abwat ak ayai chemaibaibait ngosib itinyoiwon kaa. Tililon Jehova tuptup koinutikyuk en kitabusiekab meet ak isirchon kitabutab sobon. Kongoi Jehova en karunetab betutab raini. Kongoi amun kaichomwech akot kiro betunito Jehova. Betunoto neibirurot akot ako chamat en taing'ung. Toretech Jehova yekitou tetutikab betutab raini itep kobotech. Toreton Jehova yotou atou koboten. Ak korok Yesu amwa ale kongoi kowekyinge torornatet ak kolosunet. Jehova mami kit neu mami kit netemen en Jehova. Kondege taing'ung en betunito. Sindoisiwon ak iletuon en tuguk tugul. Amokyinenge ak amoche akere en Jehova. Bwatan amatimeton ako ing'ololsewon en tuguk tugul. Nyon Jehova ak ibwatan akot en saisiek cheu chu. Toreton Jehova en tuguk tugul amun amokyinige. Imotou atou koboten Jehova. Ndoisewon ak iletuon konon kimnotet ne abu taing'ung. Konon chamet ne abu taing'ung Jehova. Konon chamet Jehova ne abu taing'ung. Irur kostoindenyon age tugul nekimi tuan akot en kembout nekosiyochi ko en sometab muguleldanyin. Mami kit neu Jehova, mami kit netemenen. Kondege taing'ung siyai makeng'ung. Amun kasaanin en kainetab kwanda nebo werit ak nebo chomyet netilil Jesu Kristo ne kiptaaninyon. Iman. Karibu sana kostoindenyun sikebe tuan kibagenge en saisiek cheu chu. Saisiek ko

Pas. Cinta ni cuti tunggu dengan kau daddy. Cinta ni cuti tunggu dengan kau. Yau kau kau seganya legari kuwe deh. *292#. *292#. *292#. *292#. Guru-guru, Daddy.